0: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi baru tadi pagi masuk ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin.
1: Dalam rapat terbatas tadi, Pak Presiden memberikan penekanan komitmen beliau untuk memberikan layanan pendidikan gratis.
2: Dari berita, operasi SAR insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil. Pemerintah menyatakan komitmen dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional. PBB menyerukan pengelolaan resiko dari pesatnya perkembangan kecerdasan buatan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Operasi SAR hari ke-11 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil, di mana tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi.
2: Operasi SAR hari ke-11, Rabu 23 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam, sementara satu korban lainnya yang ditemukan di Kalimantan Tengah pada hari ke-10 turut dimasukkan dalam pembaruan data korban pada hari ke-11. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I. Putu Sudayana mengatakan, penambahan tersebut membuat jumlah korban yang ditemukan hingga hari ke-11 mencapai 136 orang. Adapun jumlah tersebut terdiri dari korban selamat, meninggal dunia, dan korban yang masih dalam pencarian.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi baru tadi pagi masuk ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Di hari ini update jumlah korban yang bisa terevakuasi itu menambah 10 korban. Nah, jadi total atau kesimpulan dari jumlah korban, jumlah manifest 243 orang, korban yang ditemukan sebanyak 136 orang, selamat 108, meninggal dunia 28 orang, dalam pencarian masih 107 orang.
2: 9 korban yang ditemukan di dalam badan kapal kemudian dievakuasi menuju KN SAR Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Dari KN SAR Pacitan, sebanyak 7 korban selanjutnya dievakuasi melalui jalur udara menggunakan helikopter HR-3601 milik Basarnas. Sementara itu, 2 korban masih berada di KN SAR Pacitan karena belum dapat dievakuasi melalui udara pada hari ke-11 operasi. Tim SAR gabungan merencanakan kedua korban tersebut akan dievakuasi pada hari ke-12 sekitar pukul 7.30 WITA menggunakan helikopter HR-3604 milik Basarnas. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan proses pencarian terus dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
3: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai-sungai atau hutan. Siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang. Siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
2: Adapun pada operasi SAR hari ke-11, tim SAR gabungan mengerahkan tim penyelam untuk menyisir bagian badan kapal yang tenggelam. Tim tersebut terdiri atas Basarnas Special Group, Kopaska, dan Koveba TNI Angkatan Laut yang melaksanakan 3 sortir penyelaman. Rizky Wahyudi melaporkan.

0: Pemerintah menyatakan komitmen dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional melalui pelaksanaan program pendidikan negeri gratis. Joshua Sihombing menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Dalam rapat terbatas tadi, Pak Presiden memberikan penekanan komitmen beliau untuk memberikan layanan pendidikan gratis bagi...
2: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Medik Dasman Abdul Muti mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di Istana Merdeka Jakarta sore tadi, Dasman menjelaskan bahwa hal tersebut tertuang dalam rancangan pelaksanaan program pendidikan negeri gratis. Medik Dasman menuturkan dalam rancangan pelaksanaan program tersebut, pemerintah akan memberikan layanan pendidikan negeri gratis terhadap para peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu. Pelaksanaan program yang menggunakan alokasi anggaran dana BOS tersebut akan disalurkan ke jenjang pendidikan taman kanak-kanak atau TK hingga perguruan tinggi negeri.
1: Di pendidikan dasar dan menengah, dan ini juga dimulai dari taman kanak-kanak, hingga itu yang perlu kami tekankan. Kemudian yang kedua, terkait dengan penguatan pendidikan yang gratis itu, kami sampaikan bahwa penggunaan dana BOS dan juga PIP. Jadi selama ini, anak-anak atau murid yang belajar di sekolah dasar dan di taman kanak-kanak mulai tahun ini, itu mendapatkan dana BOS untuk semua murid, dan kemudian dana PIP untuk murid dari keluarga yang tidak mampu.
2: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa untuk pelaksanaan program pendidikan negeri gratis di jenjang perguruan tinggi, pihaknya telah melakukan kalkulasi anggaran yang dibutuhkan. Setidaknya diperkirakan Brian, alokasi anggaran pendidikan negeri gratis di perguruan tinggi diperkirakan dapat mencapai 93 triliun rupiah.
3: Karena di perguruan tinggi negeri itu kadang-kadang pendapatan dari pasca sarjana itu mensubsidi program sarjana, ya, itu kita lakukan. Jadi ini adalah anggaran yang nantinya menggantikan apakah itu IP pada jalur mandiri, apakah itu UKT yang selama ini didapatkan untuk operasional kampus, itu kan yang akan digantikan oleh pemerintah begitu. Kita memang sudah punya hitungan-hitungan bagaimana kalau standar biaya setiap prodi, setiap wilayah, setiap mahasiswa per mahasiswa per tahun, itu kita sudah ada hitungannya. Sejak 2024 sudah dihitung oleh kementerian. Nah, itu yang kita gunakan sebagai standar acuan. Makanya kemarin keluar angka 93 yang tepat saya sampaikan di...
2: Kendati demikian, lebih lanjut Mendikti Saintek Brian Yuliarto menuturkan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk dilakukan pendalaman terkait dengan pelaksanaan program pendidikan negeri gratis ini. Bahkan Kepala Negara diungkapkan Mendikti Saintek akan membentuk tim khusus untuk mengkaji secara mendalam program yang ditujukan sebagai wajib belajar 13 tahun. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bentuk tim khusus dipimpin Pak Menko tadi, PMK, yang akan membreakdown lagi hitungan-hitungan, termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat.
0: Pemerintah mulai menyiapkan skema pendidikan negeri gratis dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi yang merupakan tindak lanjut komitmen Presiden Prabowo Subianto dengan meminta biaya pendidikan negeri digratiskan. Alfred Suter menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus. Laporan khusus.
4: Anak-anak di semua lapisan ekonomi. Tetapi di saat yang sama,
5: komitmen pendidikan gratis kini mulai diterjemahkan pemerintah melalui pembahasan lintas kementerian. Dalam rapat terbatas, Presiden Prabowo menekankan pentingnya memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitasnya. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Pratikno, menjelaskan arah pembahasan pemerintah.
4: Sebagaimana kita tahu, Bapak Presiden mempunyai program yang sangat banyak dengan terobosan yang signifikan di bidang pendidikan. Bukan hanya kualitas, tetapi juga aksesabilitas. Bagaimana pendidikan ini menjangkau seluruh anak-anak di semua lapisan ekonomi, tetapi di saat yang sama juga meningkatkan kualitas. Nah, nanti untuk detailnya saya persilahkan mulai dari Pak Mendikdasmen.
6: kemudian Pak Menak dan Pak Mendikti.
5: Untuk pendidikan dasar dan menengah, pemerintah memastikan layanan pendidikan gratis diberikan kepada murid sekolah negeri, termasuk taman kanak-kanak. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen Abdul Muti menjelaskan penguatan dilakukan melalui dana BOS dan program Indonesia Pintar atau PIP. Mulai 2027, PIP diperluas kepada murid taman kanak-kanak dengan bantuan Rp450.000 per tahun. Pemerintah juga menyiapkan pembiayaan guru sekolah negeri melalui APBN dan BOS. Sementara guru P3K paruh waktu mulai 2027 diarahkan menjadi penuh waktu. Sementara guru non-ASN tetap dibayar melalui dana BOS. Selain itu, Abdul Muti menyebutkan peningkatan kualitas guru melalui pelatihan juga diarahkan mendapatkan dukungan APBN. Kebijakan tersebut sekaligus berkaitan dengan komitmen wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari taman kanak-kanak.
1: Nah, yang kebijakan baru dari Pak Presiden Prabowo adalah TK yang selama ini tidak mendapatkan PIP, mulai tahun 2027 nanti akan mendapatkan dana PIP yang memang jumlahnya Rp450.000 per tahun. Nah, itu yang menjadi komitmen beliau. Nah, termasuk yang perlu kami sampaikan adalah kalau di sekolah negeri itu kan semua guru itu bisa dibiayai dari anggaran APBN dan dari dana BOS. Guru negeri, guru PNS itu dibayar oleh APBN. Nah, guru P3K, kan selama ini masih ada dua kan, P3K penuh waktu dan paruh waktu. Guru P3K paruh waktu mulai tahun 2027 itu akan menjadi penuh waktu. Dan tentu saja tunjangannya semuanya akan dibayar oleh pemerintah pusat. Nah, ini yang juga menjadi komitmen baru dari Bapak Presiden. Kemudian guru non-ASN itu nanti diberi kesempatan untuk menjadi PNS atau menjadi P3K dengan tes. Tapi kalau guru non-ASN yang dia tidak lulus tes P3K atau tidak lulus PNS, maka statusnya tetap menjadi guru non-ASN yang digaji melalui dana BOS.
5: Sementara untuk perguruan tinggi negeri, pemerintah menghadapi perhitungan pembiayaan yang lebih kompleks. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Mendik Saintek, Brian Yuliarto mengatakan pemerintah menghitung pendapatan PTN dari UKT, jalur mandiri, serta sumber pendapatan lain yang selama ini menopang operasional kampus. Pendapatan pasca sarjana yang selama ini dapat mensubsidi, program sarjana juga ikut diperhitungkan. Pemerintah kemudian juga mencocokkan kebutuhan tersebut dengan ruang fiskal APBN. Brian mengatakan penerapan pendidikan tinggi gratis tidak dilakukan sekaligus, karena pemerintah masih menyusun tahapan dan skema pembiayaannya.
3: Selanjutnya angka-angka yang tadi kita sudah hasilkan itu kita juga tentu akan mendiskusikan opsi-opsi yang ada pada kaitannya dengan ruang fiskal yang tersedia dari APBN kita. Nah, harapannya tentu Bapak Presiden menginginkan secepat-cepatnya program menggratiskan uang kuliah ini bisa dijalankan. Namun tentu kita akan melalui tahapan-tahapan, ya, tidak langsung. Yang selanjutnya tadi Bapak Presiden juga menginstruksikan untuk dilakukan telaahan lebih dalam lagi, dibentuk tim khusus dipimpin Pak Menko tadi, PMK, yang akan membreakdown lagi hitungan-hitungan. Termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat, Pak Mensesnek, Pak.
5: Pemerintah kini menyiapkan skema pendidikan gratis sesuai karakteristik setiap jenjang. Untuk sekolah, penguatan dilakukan melalui BOS, PIP, dan pembiayaan guru. Sementara untuk perguruan tinggi, pemerintah masih menghitung kebutuhan anggaran serta tahapan penerapannya. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait rencana pendidikan negeri gratis hingga perguruan tinggi.
7: Ya, kalau menurut saya sih udah bagus ya, karena biaya pendidikan sekarang kan cukup berat bagi keluarga. Kalau benar-benar gratis, orang tua bisa lebih fokus memenuhi kebutuhan anak yang lainnya sebenarnya sih.
8: Kualitasnya juga harus dijaga. Jangan sampai sekolah gratis tetapi fasilitasnya kurang dan gurunya juga masih kekurangan.
9: Kalau sampai perguruan tinggi gratis sih menurut saya pribadi nih ya, peluangnya bisa jadi lebih besar untuk anak-anak pasca SMA atau SMK untuk melanjutkan kuliah, terutama anak-anak dari keluarga yang karena untuk biaya kuliah memang cukup besar di Indonesia.
0: Pendengar editorial RRI pagi ini mengangkat topik pendidikan gratis dari komitmen menuju kenyataan. Naskah disusun Wadi Army oleh Yuliana Martardoki yang dibacakan oleh Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pendidikan selalu menjadi jalan penting bagi sebuah bangsa yang menata masa depannya. Karena itu, pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai komitmen menggratiskan pendidikan negeri dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi patut menjadi perhatian bersama. Komitmen tersebut membawa harapan bahwa kesempatan memperoleh pendidikan yang baik semakin terbuka bagi setiap anak Indonesia tanpa dibatasi latar belakang ekonomi keluarganya. Sebuah harapan yang tentu layak dijaga sekaligus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, biaya pendidikan masih menjadi salah satu pertimbangan besar bagi banyak keluarga. Pada jenjang pendidikan tinggi misalnya, biaya kuliah masih dapat menjadi penghalang bagi sebagian anak muda untuk melanjutkan pendidikan. Padahal, tidak semestinya cita-cita seorang anak berhenti hanya karena kemampuan ekonomi keluarganya terbatas. Disinilah kehadiran negara menjadi penting. Konstitusi telah mengamanatkan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN. Namun, besarnya anggaran tentu bukan satu-satunya ukuran. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana anggaran tersebut dikelola secara tepat, efisien, dan transparan, dan benar-benar menghadirkan manfaat bagi peserta didik. Pemerintah saat ini masih menghitung kebutuhan pembiayaan untuk mewujudkan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi negeri. Perhitungan awal untuk jenjang pendidikan tinggi berada pada kisaran Rp93,7 triliun. Jumlah yang tentu membutuhkan perencanaan fiskal secara cermat. Sebab kebijakan pendidikan gratis bukanlah program untuk 1 atau 2 tahun. Diharapkan program ini berkesinambungan dan membutuhkan kepastian pembiayaan. Yang tidak kalah penting, semakin luas kesempatan masyarakat mendapatkan pendidikan, kualitas pendidikan juga harus semakin baik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, salah satu gagasan yang mengemuka adalah memanfaatkan uang negara yang berhasil dipulihkan dari tindak pidana korupsi untuk mendukung pembiayaan pendidikan. Gagasan ini membawa pesan yang kuat. Uang negara yang pernah hilang dikembalikan untuk kepentingan masyarakat, termasuk membangun masa depan generasi muda. Namun pengelolaannya tentu memerlukan transparansi dan akuntabilitas yang kuat, sebab pendidikan membutuhkan sumber pembiayaan yang berkesinambungan, sementara penerimaan dari pemulihan aset tidak selalu dapat dipastikan jumlahnya dari tahun ke tahun. Karena itu, sumber pendanaan pendidikan gratis perlu dirancang secara matang dan ditempatkan dalam kerangka anggaran negara yang berkelanjutan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan gratis juga sebaiknya tidak berhenti pada persoalan bebas SPP, UKT, ataupun biaya pendaftaran. Makna pendidikan yang terjangkau perlu berjalan beriringan dengan pendidikan yang bermutu. Anak-anak membutuhkan ruang kelas yang aman dan layak. Mereka membutuhkan buku dan sarana belajar yang memadai. Mereka juga membutuhkan guru-guru yang berkualitas dan memperoleh penghargaan yang layak atas pengabdiannya. Karena itu, perbaikan sekolah, pemerataan fasilitas pendidikan, peningkatan kompetensi guru, serta kesejahteraan tenaga pendidik harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan pendidikan gratis. Jangan sampai akses semakin luas, tetapi mutu justru tertinggal. Sebab tujuan akhirnya bukan sekedar membuat anak-anak dapat bersekolah, melainkan memastikan mereka memperoleh pendidikan yang baik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan berikutnya adalah memastikan kebijakan ini dapat menjangkau mereka yang paling membutuhkan. Data peserta didik dan kondisi ekonomi keluarga perlu semakin akurat dan terintegrasi. Prosedur administrasi juga perlu dibuat sederhana agar keterbatasan birokrasi tidak menjadi penghalang baru bagi masyarakat. Pada saat yang sama, publik tentu membutuhkan kejelasan mengenai tahapan pelaksanaannya. Apa saja komponen pendidikan yang akan dibebaskan? Bagaimana skema pembiayaannya? Kapan kebijakannya akan dilaksanakan? Dan bagaimana pemerintah memastikan bahwa perluasan akses tetap diikuti peningkatan mutu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan untuk mengurangi optimisme, justru sebaliknya. Jawaban yang jelas akan membuat komitmen besar ini memiliki pijakan yang semakin kuat sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan gratis pada akhirnya bukan semata-mata persoalan anggaran. Ia adalah investasi jangka panjang bangsa. Investasi untuk membuka kesempatan, memperkecil kesenjangan, memutus rantai kemiskinan, sekaligus menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang mampu menghadapi tantangan masa depan. Komitmen telah disampaikan. Kini, masyarakat menantikan langkah-langkah nyata yang menyertainya. Dengan perencanaan yang matang, anggaran yang berkelanjutan, tata kelola yang transparan, serta perhatian yang sama kuatnya terhadap kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru, harapan tentang pendidikan yang dapat dijangkau semua anak bangsa bukan sesuatu yang mustahil diwujudkan. Sebab pada akhirnya, pendidikan yang berkeadilan adalah ketika setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, tumbuh, dan meraih cita-citanya. Bukan karena seberapa mampu keluarganya membayar, tetapi karena negara memastikan setiap anak memiliki hak yang sama atas masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyerukan untuk mengelola resiko yang mungkin ditimbulkan dari pesatnya perkembangan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres meminta semua pemangku kepentingan untuk dapat mengantisipasi resiko perkembangan artificial intelligence. Salah satunya dengan merumuskan kerangka kerja pengelolaan resiko artificial intelligence. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Lifter Indonesia Juliana Clarissa menempati peringkat ke-10 pada kelas 53 kg putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, capaian Juliana tersebut setelah membukukan total angkatan 184 kg di Nagoya City Trade and Industry Center, Jepang. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
11: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Info lalu lintas pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan.
12: Ya baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPL Taman Anggrek, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami. Situasi arus lalu lintas di sana bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri dari arah Slipi yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian hal yang sama di jalur tol dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan khususnya di jalur flyover dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Kemudian untuk di jalur arteri dari exit tol Tangerang yang akan menuju Harmoni atau Cawang saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Dan khususnya bagi Anda yang akan melalui jalur flyover di kawasan ini, kami himbau agar tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Saya kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di sana pada umumnya terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Khususnya perlambatan kecepatan ataupun kepadatan lalu lintas saat ini terjadi di jalur arteri dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi atau Senayan. Namun untuk arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Kemudian di jalur tol dalam kota, baik dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan maupun Cawang, begitupun arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Dan saat ini untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas, petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow, khususnya kendaraan dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Cempaka Putih Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi ramai lancar, baik dari Cempaka Putih yang akan menuju Pulau Gadung, Tanjung Priok atau Cawang maupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang, selepasnya kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat ramainya aktivitas para pejalan kaki yang berlalu-lalang di kawasan ini. Dan kami menghimbau kepada para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan agar menyeberang pada sarana jembatan penyeberangan atau JPO yang telah tersedia di kawasan ini. Dan bagi para pengendara, kami menghimbau agar mengantisipasi juga terjadinya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 235 kasus laka lantas. Dengan rincian 18 meninggal dunia, 36 luka berat, dan 295 luka ringan. Dari 235 kasus tersebut, 98% terjadi di jalan nontol. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA Center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Riasinta melaporkan langsung dari Antemsi Polri. Kembali ke Safira di studio. Silakan.
0: Terima kasih Brigadir Riasinta atas informasi lalu lintas pagi ini.
11: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Pendengar, demikian Warta Berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

Anda kembali bersama kami Pro 1 RRI Lok Sumawe. Saat ini saya sudah tadi siaran relay kami dengan Pro 3 Jakarta, beragam liputan aktual dan juga pemberitaan secara nasional di seluruh stasiun radio Republik Indonesia yang dirilis oleh seluruh stasiun radio Republik Indonesia dan dipancarluaskan dari kawasan Merdeka Barat Jakarta. Saat ini Anda kembali bersama Pro 1 yang dipancarluaskan dari kawasan Petua Ibrahim nomor 75 Tepuk Tengah Lok Sumawe. Saya Denny Mr. D di studio pendengar, dan seperti biasa nanti di pukul 7 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung dengan stasiun Korwil Banda Aceh. Nanti ada kabar Aceh untuk edisi hari ini, Kamis 24 September 2026.

Tidak hanya RRI Banda Aceh dan RRI Lok Semawai, juga nanti ada rekan-rekan yang lain dari RRI Melabu, RRI Takengon, Sabang dan Singkil di Kabar Aceh, yang nanti kami akan tentu saja akan menyampaikan sharing informasi yang terjadi di seluruh stasiun RRI yang ada di wilayah Provinsi Aceh.

saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Mawi, Melabuh, Takengon.

0: akan berikan informasi dari Korwil 17 di pagi hari ini dalam kabar Aceh yang akan dipandu oleh rekan Denny dari Loksmawe. Silakan rekan Denny.
1: Ya, terima kasih rekan Arso di Banda Aceh dan pendengar dimanapun Anda berada di wilayah siar seluruh wilayah Aceh ya, yang ada menjangkau RRI Loksmawe maupun RRI Banda Aceh dan juga RRI Takengon Sabang Singkil dan juga RRI Melabuh. Saat ini saya Denny dari Loksmawe akan mengawali kabar Aceh di edisi hari ini tentu saja dengan informasi cuaca di sesi yang pertama saat ini. Dan kami juga sudah tersambung dengan BMKG Provinsi Aceh. Ada prakirawan yang bertugas pagi hari ini, Niza Antria. Niza?
2: Ya, Mas.
1: Ya, saya Denny dari Loksmawe. Silakan menyampaikan informasi cuaca selengkapnya untuk pagi hari ini, Niza.
2: Oke, baik. Untuk perkiraan cuaca hari ini, tanggal 24 September 2026, untuk wilayah Aceh, pada umumnya cerah rawan. Untuk pagi hari ini, hanya beberapa wilayah saja yang di sini terpantau berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang. Itu diantaranya di wilayah Kepulauan Banyak dan sebagian wilayah Singkil. Kemudian siang hingga sore hari untuk wilayah Aceh masih terpantau cerah berawan. Hanya beberapa wilayah saja yang berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang, terutama di wilayah Tengah Aceh, kemudian seputaran Galulues, Aceh Tenggara, Nagan Raya dan sebagian Aceh Barat. Selebihnya di sini kami pantau cerah berawan. Kemudian untuk malam hari kembali terpantau cerah berawan. Kemudian untuk arah angin sendiri dominan bergerak dari arah selatan dan tenggara dengan kecepatan 5 hingga 15 knot atau 10 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk titik panas sendiri, kemarin hingga pukul 23 WIB terpantau terdapat hanya satu titik

0: Patok Aceh, ketinggian gelombang dapat mencapai 1 hingga 2 meter. Demikian, Bang.
1: Iya. Ini saya sedikit lagi bagi yang masih menjadi perhatian ini di untuk cuaca di darat, di laut, ini daerah mana? Di kabupaten mana?
0: Yang mana, Bang?
1: Yang masih menjadi perhatian dari BMKG untuk hari ini, adakah wilayah-wilayah yang harus menjadi perhatian khusus gitu? Bagi warga masyarakat terhadap kondisi cuaca baik di darat dan laut.
0: Yang berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat, di sini kami lihat di siang hingga sore hari, yaitu ada di wilayah tengah Aceh atau Aceh Tengah, kemudian Gayo Lues, kemudian sebagian wilayah Aceh Tenggara, kemudian sebagian wilayah Nagan Raya, dan juga Aceh Barat. Selebihnya terpantau cerah berawan.
1: Apa himbauannya untuk warga yang berdomisili di daerah yang memang ada potensi begitu?
0: Himbauan kepada masyarakat agar selalu waspada dan juga terus memonitor perkembangan informasi cuaca melalui kanal-kanal BMKG seperti website, kemudian sosial media, dan juga aplikasi info BMKG. Kemudian juga kepada masyarakat agar selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat dalam hal memitigasi maupun menanggulangi bencana. Demikian.
1: Baik, Niza, terima kasih atas informasi cuaca pagi hari ini dan selamat bertugas kembali buat Anda di BMKG Provinsi Aceh. Saya Deni dari Luxembourg. Assalamualaikum, pagi Niza.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, informasi cuaca yang disampaikan oleh prakirawan Niza Andria, ya, prakirawan cuaca di BMKG Provinsi Aceh. Saat ini Anda mendengarkan kabar Aceh bersama kami kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini. Saya Deni dari Luxembourg dan juga bertindak selaku host pagi hari ini. Serta juga rekan-rekan kami yang lainnya yang bertugas di Banda Aceh ada Arso, di Sabang ada Nadia, dan juga di Melabuh ada John Nehru. Di Takengon ada Nur Hasanah Singkil Aryani. Ya, dan untuk sesi awal ini saya akan menuju ke Takengon terlebih dahulu ya. Kita coba cek dulu informasi di Takengon ada apa. Informasi pagi hari ini di Takengon ada Nur Hasanah. Nur Hasanah.
2: Siap, selamat pagi Bang Deni. Kedengaran suara Nur?
1: Kedengaran. Bahkan cukup over ini. Saya harus turunin feeder. Tidak, kita tidak apa-apa. Saya yang turunin feeder. Ya. Oke. Baik, silakan. Ada informasi apa di Takengon?
2: Untuk informasi pagi ini di wilayah Tengah Aceh diselimuti awan. Ya, jadi memang seperti yang disampaikan nih oleh prakirawan tadi wilayah Tengah Aceh didominasi dengan cuaca cerah berawan, setidaknya baiklah. Ada potensi hujan nanti di siang, sore, dan malam hari, walaupun tidak merata, hujan ringan, tapi tetap harus diwaspadai setidaknya oleh masyarakat yang tinggal di daerah-daerah lereng mungkin, tinggal di daerah lereng yang kemungkinan besar bisa berdampak terhadap longsor dan sebagainya. Banjir juga. Jadi memang karena perubahan cuaca yang ekstrim harus diwaspadai. Untuk informasi lainnya ini berkaitan dengan harga emas. Oh, ya memang tergolong
1: emas ya. Bukan Mas Nehru ya, bukan ya.
2: Bukan.
1: Oke, saya bercanda. Baik, silakan.
2: Oke, jadi menurut informasi walaupun harga emas stabil di Aceh Tengah nih khususnya ya. Namun biasanya kalau harganya murah stabil kan ini berbondong-bondong beli gitu. Tapi kali ini warga Aceh Tengah menurut pantauan ramai jual emas.
1: Iya. Banyak jadi, jual ya, banyak yang menjual. Oke. Baik.
2: Iya, banyak menjual. Yeah. Ya, aktivitas transaksi emas di Takengon, Aceh Tengah lebih banyak diwarnai masyarakat yang menjual emas dibandingkan membeli, dan kondisi ini terjadi di tengah harga emas yang masih relatif stabil, dan ini terpantau kemarin Rabu 23 September 2026. Pantauan di salah satu toko emas menunjukkan harga masih bervariasi sesuai kadar dan jenisnya. Emas ralin kadar 8 karat tercatat dengan harga beli Rp1.100.000 per gram dan harga jual Rp950.000 per gram. Sementara emas London kadar 22 karat berada pada harga beli Rp2.130.000 per gram dan harga jual Rp2.030.000.

0: rupiah per gram. Untuk emas antam harga beli mencapai Rp2.700.000 per gram, sedangkan harga jual berada di kisaran Rp2.450.000 per gram. Ya, jadi memang kalau harga emas yang dibilang relatif stabil untuk saat ini, dan masyarakat di wilayah Aceh Tengah banyak menjual nih karena juga berkaitan dengan musim penghujung ya, atau gitu, dalam artian belum musim panen. Jadi kalau di Aceh Tengah itu biasanya jelang-jelang musim panen, karena kan tabungan udah mulai menipis mungkin, makanya masyarakat petaninya mulai jual emas. Nanti kalau sudah musim kopi mereka bakal nabung emas lagi, setidaknya seperti itu biasanya. Jadi kalau yang mau kawin ngumpulin mahar ya ini sebenarnya momennya. mau nikah ya. Oke. Mungkin itu sih Bang Deni untuk informasi dari wilayah Tengah Aceh.
1: Iya, Nur Hasanah rekan kami di Takengon ya, paham betul dengan tradisi di sana. Jadi banyak yang sekarang ini di Takengon menghadapi penghujung ini ya, di penghujung apa masa panen ya.
0: Iya, jadi ada yang sudah mulai panen tapi masih tipis-tipis gitu ya. Jadi belum musim raya panen, belum musim panen raya.
1: Banyak yang warga yang kemudian menjual emas ya. Baiklah, dari Takengon ini saya ke ujung, dari tengah ujung-ujung dulu ini ya, Bang Arso, Bang Nehru sabar dulu, kita ke ujung, ke wilayah ujung-ujung dulu ini, dari tengah ke ujung Sabang, ada Nadia di sana. Halo Nadia.
2: Iya, halo Bang Deni.
1: Ada informasi bagaimana di Sabang dan cuaca seperti apa?
2: Iya baik, terima kasih Bang Deni, dan juga selamat pagi untuk rekan-rekan Skrull 17 yang berdinas pagi ini ya. Untuk di Kota Sabang sendiri cuacanya pagi ini masih agak berawan, dan satu informasi dari Sabang mengenai tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Sabang mengamankan dua terduga pelaku tindak pidana narkotika berinisial AK 40 tahun dan DA 37 tahun. Keduanya diamankan dalam penindakan yang berlangsung pada Selasa 22 September 2026. Kapolres Sabang AKBP Ahmad Faisal Pasaribu menerangkan penindakan tersebut dipimpin langsung Kasares Narkoba Polres Sabang Ibtu Emil Haira, dan dalam operasi itu petugas turut mengamankan barang bukti berupa paket narkotika jenis sabu yang diduga berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Dari pemeriksaan awal, AK mengaku memperoleh sabu tersebut dari DA. Lalu petugas juga melakukan pengembangan di kediaman DA di Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, dan hingga akhirnya berhasil mengamankan terduga pelaku tersebut. Pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi penyalahgunaan maupun peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Sabang, dan mengajak masyarakat untuk berperan aktif memberikan informasi kepada kepolisian jika mengetahui adanya aktivitas narkotika. Kedua terduga pelaku beserta barang bukti kini diamankan di Mapolres Sabang untuk selanjutnya menjalani proses hukum, dan keduanya diproses berdasarkan pasal 114 ayat 1 junto subsider pasal 609 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Ya, Bang Deni, itu aja satu informasi dari Sabang pagi ini.
1: Iya, baik Nadia, terima kasih informasi di mengenai ini ya, penegakan hukum nih, narkoba di sana ya. Kalau bahasa netizen apa sih, narkoboy gitu ya.
2: Narkoboy ya.
1: Narkoba. Baiklah, dari Sabang terima kasih Nadia, dan saya ke Singkil. Halo Singkil. Di Singkil ada Aryani, ini juga sinyalnya sudah, Bang Arso sudah melambaikan tangan ke kamera, katanya sinyalnya sudah terganggu ini ya. Baiklah, Aryani, halo. Oke, ya, Aryani.
3: Apa kabar Bang Deni?
1: Saya baik. Aryani, bagaimana kabar hari ini? Halo, bisa mendengarkan suara saya, Aryani? Bisa mendengarkan suara saya di sana, Aryani?
3: Suara Bang Deni hilang.
1: Hilang?
3: Hilang ya.
1: Hilang kenapa itu? Yang lain tidak kok, kenapa di Aryani hilang?
3: Baik, cuacanya juga alhamdulillah sepanjang pagi hari ini cerah ya, walaupun tadi pagi sempat hujan dan juga petir.
1: Oke, ada petir juga ya. Baik, hati-hati di sana Aryani, dan silakan, ada informasi apa di Singkil hari ini? Silakan informasinya Aryani.
3: Jaringan kami mungkin ya kurang bagus di sini.
1: Ya mungkin ya, silakan.
3: Petir ya di sini. Baik, langsung aja nih ya Bang Deni
1: Oke.
3: ya, informasi dari Aceh Singkil.
1: Hmm.
3: Informasi dari Aceh Singkil pagi hari ini yang bisa kami sampaikan dalam kabar Aceh yaitu Dinas Sosial Kota 10 Salam buka layanan pembaruan desil data kemiskinan. Dinas Sosial Kota 10 Salam memproses ratusan permohonan pembaruan data desil milik warga. Langkah ini dilakukan untuk memastikan data kepesertaan program bantuan sosial maupun pelayanan dasar tepat sasaran sesuai kondisi perekonomian masyarakat terkini. Ketua Tim PKH Kota 10 Salam, Mawardi, menyampaikan bahwa pihak dinas terus memutakhirkan data warga yang masuk dalam pembaruan desil tersebut agar status kesejahteraan masyarakat tercatat secara akurat. Layanan pemutakhiran data ini dimanfaatkan langsung oleh warga yang membutuhkan penyesuaian status ekonomi, salah satunya Nuriba, warga Desa Penanggalan Timur, Kecamatan Penanggalan, Kota 10 Salam, yang mendatangi kantor Dinas Sosial Kota 10 Salam untuk mengurus penurunan status desil. Sebelumnya keluarga Nuriba terdata masuk dalam kategori desil 8 yang tergolong mampu sehingga menyulitkan mendapatkan layanan bantuan. Untuk melancarkan proses administrasi, Nuriba mendatangi kantor dinas dengan membawa berkas persyaratan lengkap, dokumen seperti KTP, kartu keluarga, hingga surat keterangan tidak mampu atau SKTM dari desa telah ia persiapkan. Ia berharap proses perubahan data desil tersebut dapat segera rampung. Penyesuaian status desil ini sangat ia butuhkan untuk mengurus administrasi pelayanan kesehatan di rumah sakit serta keperluan mendesak lainnya. Nah, merespon tingginya kebutuhan warga, Mawardi mengimbau masyarakat Kota 10 Salam yang merasa data desilnya belum sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini untuk tidak ragu melapor. Masyarakat yang ingin melakukan perbaikan atau penurunan desil dipersilakan datang langsung ke kantor Dinas Sosial Kota 10 Salam dengan membawa dokumen pendukung agar petugas dapat memproses perubahan data tersebut. Itu dia Bang Denny Usman, informasi dari Aceh Singkil. Kami kembalikan ke Lok Sumawe. Terima kasih.
1: Iya, terima kasih kembali Aryani yang begitu semangat pagi hari ini walaupun sempat terjadi petir di sana gitu ya. Baiklah Aryani, tetap hati-hati di sana bersama rekan-rekan yang lain dan dalam bertugas. Nah, sekarang suara juga agak serak pagi hari ini. Oke, sekarang saya menuju ke rekan-rekan yang ada di Banda Aceh dan Melabuh. Ini dua RRI yang di tahun ini sempat meraih apa namanya prestasi terbaik di Suara Kencana ya, di perlombaan Suara Kencana dalam rangka HUT RRI yang ke-81. Nih RRI Banda Aceh mendapat apa namanya award sebagai feature ya, juara feature, news feature dan juga RRI Melabuh termasuk. Oke. Okay. saya sungkeman dulu nih dengan dua RRI ini. Oke. Okay. Ya saya ke Melabuh dulu ya, ke Bang Nehru di sana, ada rekan saya Bang John Nehru, silakan.
4: Baik, rekan Denny di Sulawesi.
1: Iya.
4: Dari Melabuh ini Dinas Perhubungan melakukan bersama dinas lain penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, Dinas Pekerjaan Umum, pengawasan aktivitas kendaraan angkutan yang melintasi jalan daerah yang mengangkut ini batu bara nih. Kadis Perhubungan Adrian Murni mengatakan pada saat pengawasan mereka menemukan sejumlah kendaraan hauling atau pengangkutan batu bara yang tidak mengantongi izin penggunaan jalan kabupaten. Petugas menemukan kendaraan hauling yang digunakan oleh satu perusahaan tambang batu bara melakukan aktivitas pengangkutan tanpa mengantongi izin penggunaan jalan kabupaten di wilayah Desa Menasarayu, Kecamatan KW16 dan Jalan Leknan Mubin, Kecamatan Johan Pahlawan, kata Erdian, Kadis Perhubungan. Dikatakan juga sebelumnya mereka telah memberikan surat teguran kepada perusahaan tersebut terkait penggunaan jalan daerah tanpa izin. Dan mereka diminta untuk segera mengurus izin yang diperlukan. Namun saat kembali melakukan pengawasan bersama DPM, TSP, dan PUPR, didapati perusahaan tersebut belum juga melengkapi izin penggunaan jalan daerah dalam melaksanakan aktivitas pengangkutan batu bara. Karena belum memiliki izin, kata Erdian, Kadis Perhubungan, kendaraan hauling yang ditemukan melintas jalan kabupaten diminta untuk putar balik ke lokasi holding atau tempat asal pengangkutan kendaraan tersebut baru boleh kembali beraktivitas setelah memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku. Dasarkan hasil pemeriksaan juga tidak diperoleh informasi mengenai nama pengurus atau operator kendaraan tersebut. Selain mengangkut batu bara milik perusahaan tersebut, pada kesempatan tertentu kendaraan tersebut juga digunakan untuk kegiatan pengangkutan perusahaan batu bara lainnya. Edian mengatakan pada seluruh perusahaan dan pelaku usaha pengangkutan untuk memastikan semua kendaraan yang beroperasi telah memenuhi persyaratan administrasi dan perizinan setiap kendaraan yang menggunakan jalan kabupaten dalam aktivitas pengangkutan wajib memiliki izin sesuai ketentuan berlaku. Itu informasi dari Melabu.
1: Iya, rekan kami dari Melabu ada John Nehru ya. Kepala Dinas Perhubungan mengatakan begitu ya. Seperti pengumuman. Baik, itulah ciri khas rekan saya itu John Nehru di Melabu yang seperti menyampaikan sebuah informasi tapi bukan seperti saya mendengarkan seperti ada sebuah pengumuman begitu ya. Baiklah. Yang penting jelas begitu ya. ya ada saya ke Banda Aceh nih, ibu kota provinsi, ada rekan saya di Arso di sana yang bertugas di Banda Aceh. Arso.
5: Iya, Bung Arso, terima silakan. Kasih Denny dari Loks Mawe. Ada satu informasi yang baru saja ya kemarin mengenai kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC Aceh memusnahkan sejumlah barang ilegal hasil penindakan kepabeanan dan cukai di wilayah Aceh. Pemusnahan ini berlangsung di kantor Bea Cukai Aceh pada Rabu 23 September 2026. Legal yang telah ditetapkan sebagai barang yang menjadi milik negara BMMN dengan total nilai barang yang dimusnahkan diperkirakan mencapai 1,83 miliar rupiah ini merupakan barang hasil penindakan sejak semester 2 2025 hingga 2026. Penindakan dilakukan Kanwil DJBC Aceh bersama Bea Cukai Melabu, Bea Cukai Sabang, dan Bea Cukai Banda Aceh. Berdasarkan data Kanwil DJBC Aceh, total nilai barang yang dimusnahkan mencapai 1.839.122.700 rupiah. Sementara potensi kerugian negara dari barang-barang tersebut diperkirakan sebesar 1.387.321.090 rupiah. Barang hasil penindakan kepabeanan diantaranya pakaian bekas sebanyak 137 pits, 2 bak, dan 4 koli suplemen, obat-obatan serta produk kesehatan. Selain itu terdapat 6 kaleng minuman suplemen kecantikan, 203 pits berbagai jenis kosmetik, dan 58 unit telepon genggam jenis iPhone dalam berbagai seri. Pantauan RRI di lokasi pemusnahan rokok ilegal secara simbolis dilakukan dengan cara dibakar, sementara perangkat iPhone dimusnahkan dengan cara dihancurkan dengan menggunakan palu. Sementara sisa rokok ilegal lainnya kemudian dimusnahkan dengan cara dirusak dan dibakar di fasilitas PT Solusi Bangun Andalas PT SBA. Sebenarnya Denny, ya. Saya sedih ya.
1: Sedih ya?
5: Sedih saya mendengar.
1: Kenapa sedih?
5: Ya, karena dihancurkan ya. Kenapa nggak dilelang ya?
1: Iya begitu ya.
5: Ya. Saya juga senyum-senyum tadi dengar Kak Nur ngomongin masalah emas ya.
1: Iya emas ya.
5: Emas hantaran apalagi ya.
1: Emas hantaran itu judul lagu sepertinya.
5: Yeah. Baik, terima kasih. Itu dia satu informasi dari Banda Aceh. Kembali ke rekan Denny.
1: Iya. Saya juga agak tidak enak menyampaikan informasi dari Loks Mawe pagi hari ini karena tapi walaupun pahit ya namanya jurnalis tetap mengabarkan fakta begitu ya. Ini walaupun pahit tapi ini fakta. Masalahnya Wali Kota Loks Mawe dalam beberapa hari ini di demo ya oleh puluhan mahasiswa di kantor Wali Kota. Mereka mempertanyakan, mendemo tentang Jadub misalnya, Jadub korban banjir, kemudian juga hingga pembayaran gaji P3K. Jadi ada puluhan mahasiswa dari Universitas Malikus Saleh, Unimal, Kabupaten Aceh Utara itu yang melakukan aksi unjuk rasa ke kantor Wali Kota. Terutama mereka mempertanyakan, misalnya mempermasalahkan program utama Wali Kota Loks Mawe Sayuti Abu Bakar, yaitu Bruhjit Kepeng atau Sampah Menjadi Uang. Anggarannya sudah ada, namun programnya belum berjalan karena mesinnya belum dioperasionalkan. Bahkan Badan Pemeriksa Keuangan BPK sudah menjadikan mesin itu menjadi temuan dan melihat langsung mesin itu belum beroperasi. Pertanyaannya, apakah harus BPK datang terlebih dahulu baru program itu dijalankan? Ya, ini kata mahasiswa. Dan salah satunya seperti diungkapkan oleh Hafizi. Lalu kemudian ada juga misalnya mahasiswa mendesak agar pemerintah Kota Lhokseumawe segera mencairkan uang jatah hidup jadup korban banjir November 2025 lalu. Jadi, karena Lhokseumawe baru mencairkan tahap 1, sedangkan kabupaten kota lainnya di Aceh sudah memasuki tahap 3 dan 4. Nah, penanggung jawab aksi seperti misalnya Randy Alfarik Del Chandra yang menyatakan bahwa mahasiswa juga mempertanyakan pembayaran gaji ribuan pegawai dengan perjanjian kerja P3K 4 bulan terakhir yang belum dibayar. Sedangkan P3K dituntut bekerja profesional. Jadi ini hal-hal yang kemudian menjadikan mahasiswa melakukan demo terhadap wali kota Lhokseumawe dalam beberapa hari terakhir ini. Ini juga mungkin walaupun pahit ya bagi kami Lhokseumawe informasinya, tapi ini harus kita sampaikan, inilah fakta yang terjadi. Baik, dengan begitu saya juga harus mengakhiri seluruh rangkaian informasi di Kabar Aceh bersama rekan-rekan kami yang bertugas hari ini. Ada Bang Nehru di Melabo, Bang Arso di Banda Aceh, ada Nadia di Sabang dan Aryani di Singkil, serta di Takengon ada Nur Hasanah. Dan saya dari Lhokseumawe yang bertindak selaku host pagi hari ini juga pamit dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat menjalankan tugas masing-masing di wilayahnya rekan-rekan kami yang bertugas di pagi hari ini.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh, kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh, bersama presenter Skormiu 17, Banda Aceh, Loks Mawi, Melabuh, Takeng.

Saat ini Anda kembali bersama kami pendengar Pro 1 RRI Lux Bawe. Setelah tadi kami bergabung dengan RRI Banda Aceh, RRI Malabo, Takengon, Sabang, dan Singkil di Kabar Aceh. Dan tadi banyak informasi yang disampaikan juga oleh rekan-rekan yang lain di beberapa stasiun RRI di seluruh wilayah Aceh. Sementara saat ini Pro 1 RRI Lux Bawe seperti biasa di pukul 8 sampai ke pukul 9 pagi nanti masih dalam rangkaian informasi-informasi aktual, dan nanti ada bincang pagi serta juga kami hadirkan sesaat lagi informasi cuaca.

0: cuaca. Informasi cuaca selengkapnya nanti akan disampaikan langsung oleh perakirawan cuaca yang bertugas di BMKG Maluku Saleh Aceh Utara. Ada Ricky Nadiansyah pagi hari ini dan juga sudah tersambung bersama kami di WhatsApp call. Ricky.
1: Ya, halo Bang.
0: Halo, selamat pagi Ricky.
1: Selamat pagi Bang.
0: Sehat Ricky?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya. Silakan dengan informasi cuacanya Ricky.
1: Ya Bang, selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun berada. Pada pagi hari ini kami dari BMKG Maluku Saleh akan menyampaikan update informasi perakiran cuaca untuk wilayah pelayan kami di 6 kabupaten kota termasuk kota Lok Sumawe dan sekitarnya. Di pagi hari ini beberapa wilayah pelayan kami didominasi kondisi mendung dan juga di beberapa wilayah berpotensi turun hujan dengan intensitas ringan seperti di wilayah Biren, Aceh Utara maupun Lok Sumawe dan juga Aceh Timur begitu. Dan juga untuk di wilayah dataran tinggi di Kabupaten Meriah begitu. Di hari ini kami perkirakan kondisi cuaca masih akan didominasi oleh kondisi berawan hingga sore hari nanti begitu Bang.
0: Oke, apakah ada yang perlu dihimbau untuk warga masyarakat sejauh ini?
1: Ya, mungkin kami menyampaikan untuk para nelayan yang akan melaut meskipun memang kondisi gelombang kami perkirakan masih cukup baik di antara 0 hingga 1 meter, namun ada pertumbuhan awan cumulonimbus di perairan yang mungkin bisa menyebabkan adanya potensi angin kencang yang mungkin membahayakan bagi para nelayan yang akan melaut begitu.
0: Baik, terima kasih informasi cuacanya Ricky dan selamat bertugas kembali buat Anda di BMKG Maluku Saleh Aceh Utara. Selamat pagi. Assalamualaikum Ricky.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
2: Demikian info cuaca.

Jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1 RRI. Dan sesaat lagi Pro 1 akan menghadirkan Bincang Pagi seperti biasa. Dan untuk pagi hari ini di Kamis 24 September 2026, kami akan hadirkan topiknya tentang cegah bullying di era digital. Ya, mencegah bullying di era digital ini menyangkut dengan cyber bullying. Sesaat lagi.

0: Ya, pendengar, menyangkut cyberbullying atau bully di era digital, ya. Jadi ini juga menyangkut dengan using digital device atau menggunakan perangkat digital and social media to post or send hurtful. Jadi menggunakan media sosial itu mengepost, mengirimkan sesuatu yang menyakiti, gitu ya. Threatening or mean content. Jadi ada juga yang mengirim konten mengancam seseorang, misalnya, lalu juga yang tujuannya untuk konten-konten jahat, begitu ya. Nah, seperti apa nih nanti tentang cyberbullying ini atau bullying di era digital? Kita akan lihat bersama narasumber pagi hari ini, ataupun kami akan kupas ini bersama dengan narasumber, Ibu Susilawati SPSI. Jadi Kepala PPKA di Dinas DP3A P2KB Kota Loksmawe, yang sudah juga tersambung bersama kami melalui video Zoom. Karena juga bincang pagi ini kami siarkan audio dan visual, jadi untuk tayangan visualnya bisa Anda tonton langsung di live YouTube RRI Loksmawe Official dan juga di aplikasi RRI Digital. Jadi seperti itu ya. Ada Ibu Susilawati SPI di video Zoom kami saat ini. Saya sapa Ibu Susi. Halo Ibu Susi. Belum. Oke. Saya sapa kembali Ibu Susi. Halo.
1: Halo.
0: Ya. Oke. Sudah. Tadi saya salah pencet ya Ibu Susi. Mohon maaf. Ibu Susi yang sudah menunggu dari tadi ya, kita ini ya untuk bincang pagi. Ibu, kita bicara tentang sosial media dan juga bullying di era digital. Bullying ini tentu terkait dengan sosial media ataupun media sosial ya saat ini. Sejauh mana menurut Dinas DP3A 2KB Kota Loksmawe terhadap bullying di era digital ini, sebelum kita nanti bicara pencegahan-pencegahan. Tapi bagaimana sekarang ini untuk wilayah Loksmawe ini cyberbullying ini seperti apa?
1: Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait bully di Kota Loksmawe selama ini memang sering, udah sering terjadi. Kemudian malah sudah fenomena juga di lingkungan kita selama ini, karena pengaruh era digital ini yang membuat kita sangat mempengaruhi dari HP, medsos, game online, itu yang memang membuat tinggi angka bully-bully yang ada di sekolah-sekolah di biarpun di pesantren di Kota Loksmawe gitu.
0: Contohnya kalau di era di digital apa ini yang terjadi? Bullying yang sering kita lihat di wilayah Loksmawe di aplikasi digital ataupun di sosial media.
1: Kalau bully-bully di rumah sekolah kita, ada bully misalnya kemarin memang kasus terkait ada anak misalnya dia ada kasus kalau melalui online itu memang ada remaja kita dia melalui ini pemahamannya menyebarkan semacam dia kan pacaran gitu. Kemudian dengan sendirinya mereka tuh kenalnya dari lewat online kayak gitu loh. Jadi begitu dia udah ini maksudnya udah merasa kepingin bersama atau diajak pacaran kayak gitu. Ternyata setelah itu mereka itu menampilkan ini video seks gitu lewat HP gitu, vulgar gitu langsung yang memang memang kita bilang tanpa busana begitu. Itu terjadi di Kota Loksmawe, kami langsung menangani mungkin sebulan yang lalu Pak. Tapi si setelah mereka melakukan, tapi mereka itu untuk melakukan kedua kali itu yang si korban tuh kan mereka nggak mau lagi, nggak mau ini lagi. Itulah disitulah terjadilah apa namanya diviralkan di TikTok dari pihak si pelaku. Itu yang terjadi, Pak. Jadi di kita sehingga merasa ya terbuli gitu si korban.
0: Seperti ada suara di sebelah ibu, ada siapa ya?
1: Anak yang ini yang set set itu lah.
0: Oke, baik Bu Susi. Jadi itu terjadi di Lhokseumawe ya. Jadi mereka pacaran, terus juga rekam video, video lagi berhubungan begitu ya.
1: Iya.
0: Dan kemudian ketika ini disebar lagi ke media sosial video tersebut begitu.
1: Karena untuk kedua kalinya itu si korban kan otomatis nggak mau lagi karena dia sudah tahu diancam begitu Pak. Diancam kemudian diviralkan di media sosial gitu. Gitu.
0: Ya, oke. Ini memang banyak pelakunya anak-anak ya untuk
1: Anak-anak
0: cyberbullying ini
1: remaja
0: di
1: kita, ya.
0: remaja ya, lebih ke
1: Ya.
0: remaja ya. Apa yang menyebabkan ini bisa terjadi begitu? Kalau menurut dari Dinas DP3A2KB, dan ini banyak dilakukan oleh remaja kita, cyberbullying atau bullying di era digital.
1: Itu mungkin karena memang kita kurang dari pengasuh, kurang pengasuhan orang tua ya juga itu Pak. Kemudian HP anak-anak kita selama ini nggak terkontrol. Jadi ketika pengasuhan orang tua nggak kontrol selama ini pembatasan HP itu tidak ada, itu mungkin itu yang membuat kita selama ini meningkatnya apa namanya korban-korban bully di khususnya di Lhokseumawe gitu. Cuman mungkin selama ini tidak banyak yang tidak terlapor ke kita. Mungkin hal ini yang memang terjadi di Kota Lhokseumawe gitu, Pak.
0: Ini
1: Upaya kita
0: terjadi, ya, Opa, silakan dilanjutkan, Ibu. Apa
1: selama
0: itu?
1: ini upaya kita
0: Ya.
1: kita di Dinas DP3P2KB Kota Lhokseumawe khusus di bidang perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak ini kan ada program memang program pencegahan pencegahan terhadap perempuan dan anak. Tapi selama ini kami program tersebut selalu rutin kami laksanakan ke biarkan ke rumah sekolah itu apakah ke pesantren ataupun di lingkungan misalnya kalau ada pertemuan-pertemuan kaum-kaum lansia gitu kan masuk. Kemudian juga kami ada juga melakukan pemberdayaan masyarakat ke kampung. Kemudian melakukan edukasi-edukasi juga terkait pencegahan kekerasan terhadap anak-anak khususnya. Itu udah kita lakukan selama ini.
0: Oke, kenapa Bu ya kerap terjadi di sekolah bullying ini? Di sekolah?
1: Di sekolah sering terjadi karena ini Pak, mungkin era digital tadi, karena semua-semua itu lewat HP sekarang. Itulah yang kami khawatirkan ketika gadget ini yang memang kita belum bisa mengatasi ataupun bagaimana, tapi itu kita yang memang gimana ya, kita selalu berkomunikasi dengan guru-guru sekolah ataupun kami sering berkomunikasi dengan guru BK sendiri supaya bagaimana antisipasi terkait bully yang memang sering terjadi di sekolah. Karena kasus-kasus yang kami apa nama tangani di UPTD itu juga sering maksudnya anak-anaknya di misalnya pernah tuh di tahun-tahun 2004 itu pernah anak-anak maksudnya ada dua empat orang anak dikeroyok sama delapan temannya jadi maksudnya itu dituduh sebagai ini sebagai dia dituduh karena pencurian dicuri barang-barangnya di barang-barang yang memang kawannya itu akhirnya mereka ini dibully karena mereka si korban ini harus apa yang disuruh itu harus diturutin, ataupun barangnya itu harus akhirnya itulah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sampai kami menangani ke sampai ke ranah hukum.
0: Okay. Ya, jadi bullying adalah perilaku menyakiti, merendahkan atau menindas orang lain yang dilakukan secara sengaja dan berulang kali, baik dari sisi korban maupun pelaku. Dan pendengar, bullying juga bisa menimbulkan dampak negatif yang berkepanjangan sehingga perlu ditangani secara serius. Nah, jadi pendengar dan pemirsa RRI.net juga bahwa harus Anda ketahui bahwa bullying paling sering ditemukan pada anak-anak dan remaja di lingkungan sekolah. Entah mengapa ini paling sering terjadi di lingkungan sekolah dan anak-anak remaja. Namun, bullying juga ternyata pada orang dewasa juga kerap terjadi, misalnya di tempat kerja atau bahkan keluarga. Ya. Nah, bullying juga tidak hanya berupa kekerasan fisik atau seksual, tetapi juga bisa terjadi dalam bentuk lain. Contohnya adalah mengejek, mempermalukan, atau menyebarkan gambar maupun video pribadi orang lain. Nah, apapun bentuknya, bullying berdampak serius pada kualitas hidup korban. Misalnya seperti menurunnya prestasi belajar dan hilangnya kepercayaan diri, tidak pede, gitu ya. Bagi pelaku, bullying bisa menuntunnya ke perilaku kriminal dan jerat hukum. Ini harus diketahui. Oleh karena itu, penting untuk memahami bullying secara menyeluruh agar pencegahan dan penanganannya lebih efektif. Nah, di kalangan orang-orang dewasa sekarang ini saya perhatikan ini Bu Susi, sering terjadi bullying ini di media sosial, misalnya di WA group gitu ya, di WAG atau WA group, itu sering misalnya menjadikan foto seseorang menjadi stiker. Ini termasuk bullying nggak nih Bu Susi?
1: Iya, termasuk bully juga.
0: Termasuk bully ya, menjadikan foto-foto seseorang menjadi stiker misalnya, ini tidak disadari ya?
1: Tidak.
0: Oke, kalau ada yang marah, tersinggung, nah ini bisa menjadi persoalan hukum.
1: Iya.
0: Yeah.
1: Karena memang kan kita kan selama ini kalau memang hukum dari undang-undang perlindungan anak itu ada di undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak itu. Itu hukumannya kita
0: tetap itu perlindungan anak. Kalau terjadi pada orang dewasa misalnya.
1: Gimana Pak?
0: Kalau terjadi pada orang dewasa misalnya, bullying kan tidak hanya menyasar anak-anak remaja begitu ya, tapi juga terjadi pada orang dewasa. Dewasa. Sudah pernah ada kasus di Loksmawi misalnya Ibu Susi?
1: Itu kalau yang orang dewasa mungkin sering ada di KDRT itu Pak kan.
0: KDRT? Termasuk KDRT bullying juga? Oke.
1: Tapi bukan bullyingnya, maksudnya yang lebih dewasa. Tapi kalau memang terkait dengan anak-anak, ini ada anak-anak remaja kita, cuman di tingkat universitas kayak gitu Pak. Itu sering terjadi yang hal-hal yang seperti tadi yang saya bilang. Mungkin karena tahunya kemarin, karena setelah kami membuatkan rapat koordinasi, kan kami ada melakukan pertemuan-pertemuan. Disitulah saya melihat banyak juga terjadi dari di universitas lainnya gitu. Ada gitu, cuman mungkin tidak terlapor di audit PPA kita.
0: Ya. Dan ada beberapa jenis bullying ternyata Ibu ya, ada 6 jenis ya. Misalnya bisa terjadi bully secara fisik atau bullying fisik ya, physical bullying. Ini dapat berupa misalnya tindakan memukul, menendang, menjegal, atau mendorong orang lain yang bisa mengakibatkan cedera pada tubuh korban bullying. Ini juga termasuk bullying ternyata ya.
1: Iya.
0: Ini fisik. Lalu kemudian ada bullying verbal. Misalnya bully dengan kata-kata atau kalimat yang sifatnya menghina seseorang ya, seperti mengolok-olok misalnya gaya berpakaian, postur tubuh, model rambut atau cara berjalan orang lain. Ini juga bully.
1: Bully.
0: Nah, ini yang paling sering mungkin ya. Yang paling sering ini verbal sepertinya.
1: Itu sering di verbal sering karena memang itu mungkin udah seharian langsung nampak langsung di kalangan anak-anak kita di sekolah. Mengejek apa namanya? Menendang atau memang dia menendang ataupun dengan mengata-ngatain kamu jelek, kamu hitam, kan itu juga salah satunya itu bully juga, Pak.
0: Iya, kamu hitam gitu ya. Tidak apa-apa Ibu hitam. Hitam itu kan tidak cepat kotor gitu ya.
1: Iya.
0: Hitam mana pegah kuto, kepegah limaklun. Benar. Oke, joke. Jadi kemudian lanjut ada cyberbullying ini. Ini yang apa namanya dengan menyebarkan foto, informasi pribadi atau tulisan berisi hujatan, ancaman atau hinaan di medsos. Lalu ternyata bullying juga menyangkut dengan pelecehan seksual yang dilakukan secara fisik atau verbal seperti misalnya catcalling, menyentuh bagian tubuh korban tanpa izin, membagikan konten video atau gambar pornografi hingga perkaos gitu ya. Maksudnya asusila dan lain sebagainya. Lalu kemudian diskriminasi. Ini juga bentuk perundungan yang menargetkan ras, suku, agama atau orientasi seksual atau latar belakang lainnya. Dan ada juga kemudian bullying sosial, yakni jenis perundungan dengan menyebarkan rumor atau gosip serta mempermalukan korban di depan umum atau sengaja mengucilkannya dari pergaulan atau lingkungan masyarakat. Ya, jadi ada 6 jenis ya Ibu Susi ternyata, atau ada jenis lainnya?
1: Sering yang kita lakukan itu, Pak. Misalnya bully-bully yang itu. Cuman sama ini yang lebih kami itu yang di era digital tadi lewat HP itu, Pak. Yang memang,
0: Lewat HP.
1: Ya.
0: Dan sudah pernah dilakukan asesmen misalnya kepada pembuli, Ibu, oleh Dinas DP23AKB. Misalnya pelaku bullying ini, kenapa sih sering membuli? Pernah di asesmen gak? Mereka apa sih jawabannya?
1: Kalau kita di UPTD PPA itu memang kita di bidang Ibu ada program pencegahan.
0: Ya.
1: Kemudian di dinas itu di bawah kita dinas ada juga layanan di UPTD PPA. Jadi terkait masalah itu mereka ada SOP sendiri, dia begitu datang dari pihak si korban untuk melapor, mereka ini ada penerima pelaporannya, kemudian mereka tuh melakukan asesmen dulu apa yang memang dicatat, kemudian disusun dulu, kemudian layanan apa yang mereka harus lakukan nanti setelah ini asesmennya. Memang ada SOP kita, Pak. Nanti apa layanan yang harus dia
0: dari asesmen ya, yang dilakukan, apa faktor terjadinya mereka sering melakukan bully itu kenapa? Kenapa suka sekali melakukan membully teman-temannya di sekolah itu apa? Sudah pernah ada di ini, Bu?
1: Dia kan ini mengapa, karena ingin mempermalukan, kadang dia korban juga itu, Pak, mungkin dia mempermalukan si korban, ingin juga populer di media sosial kayak gitu, kemudian ingin membalas dendam ya juga, ingin dianggap jagoan ya juga anak-anak kita, kemudian kadang iri sama kawannya. Pelaku itu kan dunia siber, mereka menganggap aman bagi mereka itu untuk melakukan hal-hal yang begitu. Jadi, mungkin itu yang memang selama ini kenapa mereka itu membuli.
0: Ya. Kenapa? Mungkin karena tinggal di rumah atau lingkungan yang menganggap bullying itu sebagai hal yang wajar gitu ya.
1: Cuman karena kalau bully itu sering terjadi di sama-sama kawan dekatnya, kawan sekolahnya.
0: Iya, betul.
1: Kawan dekat mereka
0: dan dilakukan terus berulang kali gitu, mengejek dan lain sebagainya ya. Nah, ketika si korban ini pengobatannya bagaimana nih, Bu? Ketika dia sudah menjadi korban bullying, kan perlu juga mereka harus diobati atau disembuhkan begitu ya, karena ada sebab-sebab ataupun ada akibat yang terjadi.
1: Kita kan anak-anak kita tuh kan memang secara undang-undang kita harus melindungi. Kan dia udah diatur pun dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 memang anak-anak kita harus melindungi. Kemudian kita mereka itu kalau udah terjadi yang kayak gitu, kita nanti setelah melakukan pendampingan sampai misalnya mereka itu udah ini apa namanya, udah setelah melakukan bully terjadilah memarah ininya. Memang fisiknya itu udah nampak gitu. Jadi nanti kita bisa melakukan visum, kita dampingi mereka itu sampai kita juga ada setelah kita dampingi, misalnya itu visum kita dampingi sampai kita membiaya juga transport mereka ketika itu masih dalam perlindungan kita.
0: Ya, dan seringkali yang terkena bully ini biasanya apalagi diejek berulang-ulang kali itu sering sekali kena mental gitu ya.
1: Iya, itu kita kalau memang anak yang sudah jadi korban bully itu, kita juga ini kita nanti kita koordinasi sama guru ataupun orang tuanya, kita panggil mereka tuh untuk melakukan psikolog mereka ataupun nanti pembinaan melalui tokoh agama, maksudnya layanan apa yang memang mereka itu. Kadang mereka kan sudah trauma nih Pak, trauma, depresi. Malas ngomong. Jadi di situ kadang perlu dilakukan apa? Kadang perlu konselor juga tuh,
0: Iya,
1: konseling mereka
0: itulah
1: supaya
0: pengobatannya
1: mereka
0: tadi.
1: itu pulih kembali kayak
0: Iya,
1: gitu, Pak.
0: itu tadi yang saya tanyakan pengobatan terhadap korbannya ini. Ketika mereka sudah menjadi korban bully,

0: baik yang disertai kekerasan maupun tidak. Jika terdapat tanda atau gejala seperti misalnya sering menyendiri dan menghindari keramaian, tidak memiliki banyak teman atau dijauhi teman-temannya tanpa alasan pasti, kemudian membuat banyak alasan agar tidak pergi bersekolah, mengambil rute yang jauh untuk pergi ke sekolah atau mengalami penurunan nilai akademik. Kemudian juga memiliki perilaku yang tidak wajar, misalnya pergi dari rumah, melukai diri sendiri, atau sering berbicara tentang bunuh diri. Berulang kali mengalami luka-luka yang tidak dapat dipastikan penyebabnya. Mendapati bahwa barang-barang pribadi seperti pakaian, buku, ponsel, atau perhiasan hilang atau bahkan hancur. Nah, lalu kemudian juga sering mengalami keluhan fisik seperti kerap sakit kepala dan sakit perut. Kemudian jarang makan atau malah makan secara berlebihan. Lalu kemudian sulit tidur atau sering terbangun ketika tidur akibat mimpi buruk. Dan mengalami penurunan nilai di sekolah atau tidak produktif di pekerjaan. Ibu Susi, ini gejalanya. Benarkah seperti ini, Bu? Gejala bullying ini?
1: Betul, Pak.
0: Betul ya?
1: Memang itu yang kita terjadi selama
0: terjadi.
1: Ini.
0: Terjadi. Ketika si korban sudah mengalami bully berulang kali, pasti mengalami gejala-gejala seperti yang saya sebutkan tadi ya.
1: Iya.
0: Salah satunya, tidak semuanya, bisa jadikan berbeda-beda, tapi salah satunya pasti harus ada yang dicurigai begitu ya ketika mengalami gejala tersebut. Dan yang paling sering itu misalnya dia malas ke sekolah gitu ya. Ini tanda-tanda yang harus diwaspadai oleh orang tua ya.
1: Iya.
0: Kenapa dia bisa malas ke sekolah misalnya, bahkan tidak mau enggan lagi bersekolah di sekolah tersebut misalnya, minta pindah dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah seperti ini mungkin diobati juga agak sulit ya Ibu Susi ya?
1: Itu kalau sudah sulit diobati memang perlu konseling itu, Pak.
0: Konseling.
1: Konseling yang kami lakukan itu mungkin bertahap. Kami pertama memanggil dia, nanti seminggu kemudian bagaimana kami lihat perkembangannya lagi. Memang harus dia bertahap kita lakukan, Pak. Konseling terhadap dia, mungkin depresi, depresi berkepanjangan nantinya.
0: Nah, di Loksemawe dalam catatan kasus ada berapa bullyingnya, Bu?
1: Mungkin kalau dalam tahun 2024 sampai dengan 2026 ini, dalam setahun itu adalah 3 sampai 7 kasus gitu dalam kalau terkait bully itu, Pak.
0: Totalnya?
1: Kalau hari ini totalnya kemarin dulu cuman 5 kalau enggak salah, Pak. 5 kasus.
0: Ini yang sudah harus menjalani konseling.
1: Konseling, ya, Pak.
0: Dan sekarang sudah sembuh yang korban-korbannya ini.
1: Mungkin kami kan langsung dalam pemantauan kami, ketika anak itu kami di pendampingan OPD DPPA itu, sampai dia kalau memang satu kali dua kali bertahap, sampai kami mereka sembuh, kami ada melakukan monitoring, Pak, monitoring sampai sejauh mana anak ini sudah sembuh. Langsung sampai melakukan monitoring. Jadi kemarin juga saya juga ada turun ke lapangan terkait itu juga. Bahwasanya ini dulu dia kasusnya memang udah depresi berkepanjangan, nggak berani keluar rumah udah. Tapi alhamdulillah setelah kita lakukan pengawasan monitoring ke rumahnya, alhamdulillah anak itu sudah mau bicara, sudah mau kuliah, alhamdulillah sampai segitu kita tanggulangi tindak lanjutnya.
0: Oke. Lalu kemudian kalau di sekolah-sekolah apa sekarang langkah yang dilakukan oleh dinas bersama sekolah untuk mencegah bullying ini, Bu?
1: Kami kalau di sekolah, Pak, saling koordinasi. Kemarin saya sudah melakukan pertemuan secara lintas sektor. Kami panggil guru-guru mewakili dari pengawas sekolah,

0: ada juga dari mungkin ini dari Kemenak, dari kemudian maksudnya mungkin kita mewakili aja Pak, nggak semua guru BK kita panggil, mewakili untuk melakukan ini duduk bersama, melakukan persepsi bersama apa yang harus kita lakukan ketika persoalan di Kota Wali semuanya lebih meningkat di kalangan anak-anak kita di sekolah. Mungkin mungkin selama ini karena seharusnya lintas sektor ini kita sama satu tanggung jawab bersama kalau hal yang begini. Jadi setelah kami melakukan lintas sektor, alhamdulillah saya sudah lihat kemarin ada tindak lanjutnya dari OPD-OPD terkait melakukan sosialisasi ke lapangan sama seperti yang DP3 P2KB lakukan juga. Alhamdulillah kami saya lihat sendiri termasuk dari MBA sendiri udah langsung sahur sekolah kayak gitu, kemudian mungkin dari pihak yang lain juga melakukan sosialisasi ke sekolah Pak. Ada tindak lanjutnya dari instansi-instansi sekolah lainnya, walaupun enggak di ini orang tuh mengundang kami untuk tolong Bu untuk melakukan sosialisasi. Mungkin keterbatasan anggaran juga, alhamdulillah kita selama ini udah bisa bekerja dengan maksimal dan udah ada konfirmasi setelah malah kemarin setelah pertemuan kami melakukan nota kesepahaman bersama apa yang harus dilakukan ke depannya itu sama-sama mencegah pencegahan kekerasan di wilayah terorisme.
1: Oke. Ini juga bullying ini sebenarnya sudah ada undang-undang dan pasal serta ancaman hukumannya, Ibu Susi.
0: Dia kalau undang-undang itu memang langsung ini langsung kalau di Undang-Undang 35 tahun 2014 itu
1: 14 ya,
0: memang
1: Undang-Undang Perlindungan Anak ya.
0: Iya.
1: Oh, dapat
0: Dia
1: dijerat dengan
0: langsung.
1: Undang-Undang Perlindungan Anak berarti.
0: Iya, di pasal 76 itu setiap orang melaksanakan, menimbun, bertahankan, melakukan pengendalian atau melakukan kekerasan terhadap itu ada pidananya tersendiri nantinya
1: Waduh, pidana Bu ya.
0: tergantung nanti dia berat atau tidaknya gitu.
1: Oke. Ya, dan
0: Mungkin selama ini itu yang harus kita sosialisasi.
1: bahkan di KUHP baru ya, di KUHP baru itu Undang-Undang nomor 1 2023 ya, Bu.
0: Iya, yang ini, yang
1: KUHP baru, KUHP, apa KUHP baru, KUHP yang terbaru.
0: KUHP yang baru, KUHP yang baru, yang nomor
1: Sudah
0: 1
1: baca?
0: tahun 2023 itu
1: Iya,
0: ya, Pak.
1: sudah
0: Pidana
1: pernah baca, Ibu.
0: Iya. Maaf ya, Pak, mungkin ini juga kalau KUHP itu agak ini juga harus kita
1: Ada KUHP
0: jangan
1: yang
0: salah
1: baru,
0: nanti
1: ya.
0: kita.
1: Jadi Undang-Undang Perlindungan Anak itu juga termasuk dalam KUHP yang baru dan itu
0: Ya,
1: menjadi Undang-Undang Nomor 1 2023
0: tahun
1: yang
0: 2023.
1: iya yang sudah disahkan oleh DPR.
0: Ya.
1: Dan disebutkan di situ bahwa tindakan kekerasan fisik atau penganiayaan itu diatur dalam pasal 466, pasal 466 dan 471.
0: Iya, Pak.
1: Perundungan verbal misalnya berupa pencemaran nama baik atau penghinaan itu dapat dijerat pasal 433 atau 436.
0: Iya.
1: Nah, itu misalnya pencemaran nama baik dan juga menghina itu juga ternyata bisa dijerat. Nah,
0: Terus, iya, Pak.
1: terus juga
0: Tahap baru tuh.
1: bahkan kalau pelakunya di bawah umur misalnya ini juga diatur ya. Jadi sudah diatur tentang sistem peradilan pidana anak, Undang-Undang SPP A ya. Nah, ini juga ada misalnya anak di bawah usia 12 tahun itu tidak dapat dipidana dan dikembalikan kepada orang tua atau mengikuti program pembinaan. Nah, anak usia 12 hingga 18 tahun dapat dikenakan sanksi tindakan seperti pelatihan kerja atau perawatan atau pidana dengan ketentuan khusus. Ibu, ini sudah pernah disosialisasikan ke sekolah-sekolah tentang ancaman hukuman ini, Bu? Pelaku
0: Ada
1: bully, ya?
0: Pak. Mungkin kalau yang baru ini mungkin kemarin kan baru mungkin enggak yang kami yang lama Pak ada KUHP ini mungkin kemarin dulu cuman kita hanya belum solusi yang khusus belum.
1: Ya,
0: Tapi kita
1: belum ya.
0: kalau memang
1: Ya, ya, karena kalaupun pelakunya pelaku bully itu masih di bawah umur atau masih sekitar usianya 12 tahun, ini tidak dapat dipidana, ya, tapi diberikan pelatihan kerja atau perawatan atau pidana dengan ketentuan khusus, ya, dan kepada orang tuanya begitu. Ini yang harus disosialisasikan sama-sama untuk dapat mencegah bullying. Ternyata bully ini itu bisa diancam dengan ancaman hukuman di pasal ataupun di Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang 35/2014 atau dengan KUHP baru Undang-Undang 1/2023, ya. Ya. Ini yang harus disosialisasikan bersama agar anak-anak paham. Jadi menganggap jangan menganggap bully ini hal yang wajar. Ya, ternyata ini bisa dampaknya jangka panjang terhadap korban, dampak mental, dan juga bagi pelaku ternyata sudah bisa dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Baik, Ibu, sudah di penghujung waktu. Mungkin pernyataan penutup dari Ibu Susi apa?
0: Itulah harapan kami untuk kedepannya. Kami dengan adanya program-program seperti ini mungkin bisa berkolaborasi juga dengan pihak terkait, kemudian juga terutama dengan ERI sendiri. Mungkin sama ini kita banyak memang kita harus kita solusikan, walaupun kami sudah melaksanakan kegiatan di lapangan. Mungkin kami perlu juga melakukan publikasi lewat media-media radio nantinya. Mungkin itu harapan kami supaya ke depan Lhokseumawe aman dengan masalah-masalah yang semoga angka kekerasan di Lhokseumawe ini menurun di era digital ini, Pak.
1: Ya. Yeah. Dan yang perlu kita ketahui ini adalah yang kita perlu disosialisasikan sama-sama itu adalah bagaimana penindakan hukumnya. Jadi ini yang harus diberikan pengertian ke anak-anak bahwa ini bermain-main dengan hukum nih kalau melakukan bully, gitu ya. Kalau nanti ada orang tua korban yang mempermasalahkan, mempersoalkan ke hukum, nah panjang urusannya, ya. Kalaupun tidak di, kalau kebanyakan ya mungkin orang tuanya memaafkan, orang tua korban memaafkan pelakunya atau seperti apa. Tetapi tidak semua orang tua seperti itu. Bagaimana kemudian kalau dipermasalahkan salah hukum? Ini akan panjang buntutnya. Nah, makanya hati-hati, ini perlu diberikan pengertian, Ibu, kepada anak-anak sekolah kita semuanya. Jangan menganggap bully itu adalah hal yang wajar. Hati-hati bercanda, kalau bercanda boleh bercanda tapi tidak berulang kali. Gitu ya. Nah, kalau sudah berulang kali, sudah apalagi sudah membuli secara berkelompok, itu pasti sudah terencana ini. Nah, jadi seperti itu. Ini yang harus disosialisasikan ke semua sekolah bahwa ini ada ancaman hukumannya, Undang-Undang Perlindungan Anak. Hati-hati, begitu ya. Baiklah, Ibu Susi, terima kasih sudah bersama Pro 1 RRI Lhokseumawe pagi hari ini di Bincang Pagi. Dan pendengar, sampai di sini Bincang Pagi kami tentang cegah bullying di era digital.
2: Hai, saya Yunari.
3: Saya Nanda.
4: Saya Robi.
5: Dan saya Dewi Mohatang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jelang siang pendengar Pro 1 RRI Lok Semawe di hari Kamis 24 September 2026. Selamat Mister D Robi yang hadir untuk hari ini sampai siang nanti dengan menyajikan hiburan dan juga informasi untuk Anda pendengar. Apa kabar di hari ini? Alhamdulillah cuacanya baik ya, nggak terlalu panas dan juga nggak hujan. Iya, oke, kita nikmati untuk hari ini yang sedang berpuasa juga alhamdulillah. Iya, puasa sunnah, cuacanya mendukung sekali nih, Barobiah. Semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kelancaran untuk setiap tugas-tugas kita hari ini. Ya, sambil mendengarkan Pro 1 RRI Lok Semawe, semoga terhibur untuk Anda semuanya.

tanpa sadar banyak orang hidup dalam tekanan. Bukan karena beban terlalu berat atau kekuatan tak memadai, namun karena tidak mau berterus terang. Hidup dalam kepura-puraan tak memberikan kenyamanan. Bersikaplah apa adanya. Bila Anda kesulitan, jangan tolak bantuan. Sikap terus terang membuka jalan bagi penerimaan orang lain. Persahabatan dan kerjasama membutuhkan satu hal yang sama, yaitu keakraban di antara orang-orang. Keakraban tercipta bila satu sama lain saling menerima. Sedangkan penerimaan yang tulus hanya terwujud dalam kejujuran dan sikap terus terang. Kepura-puraan itu bagaikan bunga mawar plastik dengan kelopak dan warna sempurna, namun tak wangi. Meski mawar asli tak seindah tiruannya dan segera layu, kita tetap saja menyukainya. Mengapa? Karena ada detak kehidupan alam di sana. Hidup dalam kejujuran adalah hidup alami yang sejati. Hidup berpura-pura sama saja membohongi hidup itu sendiri. Anda bisa memilih untuk hidup apa adanya dan berhak menginjakan kaki di bumi ini, atau hidup berpura-pura dalam dunia ilusi.

0: Bau apa nih ya? Kok kayak bau gas ya? Apa ada yang bocor nih gasnya ya?
1: Tahukah Anda bahwa gas alam yang kita gunakan sehari-hari aslinya tidak punya aroma apapun? Aroma menyengat yang sering Anda cium saat terjadi kebocoran bukan bau asli gas, melainkan zat khusus bernama etil merkaptan yang sengaja ditambahkan agar Anda bisa mendeteksi kebocoran dengan cepat. Jadi, kalau Anda mencium bau menyengat seperti telur busuk di sekitar kompor atau tabung gas, segera matikan aliran gas, buka ventilasi, dan jauhi sumber api.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan, bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari, ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Render Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Ketika alam berbicara, kita harus siap mendengarnya. Gempa, banjir, longsor, kebakaran hutan, bukan sekedar berita, tapi ancaman nyata.
3: Tanggap bencana itu gaya hidup masa kini. Siapkan tas darurat, kenali jalur evakuasi, dan update terus info dari sumber resmi.
4: Saat detik menentukan hidup, jangan panik, bertindak cepat.
5: Jadilah pahlawan untuk dirimu, keluargamu, dan sekitarmu. Tanggap bencana is not a choice, it's a must. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Bencana bisa datang kapan saja. Karena itu, jangan menunggu sampai musibah terjadi untuk mulai bersiap. Kenali potensi bencana di sekitar kita, siapkan tas siaga, simpan nomor-nomor darurat, dan ikuti informasi dari sumber resmi. Saat bencana terjadi, tetaplah tenang, utamakan keselamatan, dan saling membantu. Ingat, kesiapsiagaan adalah langkah kecil yang membawa perlindungan besar. Mari wujudkan masyarakat yang peduli, tangguh, dan siap menghadapi bencana.

Iya, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Laksamawi. Saat ini jam 9.58 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, nanti di jam 10 kita akan setelah mendengarkan lagu Indonesia Raya dan juga Himne Aceh Mulia, kita akan mengikuti program Dialog Aceh Utara Menyapa. Iya, program yang kami hadirkan untuk membahas tentang rehab rekon pasca bencana hidrometeorologi Aceh Utara Bangkit dan Berbenah bersama Asisten 2 Sekda Aceh Utara. Ada Bapak Im Nasir, Esos MSI, beliau juga PLT Kalaksa BPBD Aceh Utara. Ya, dan untuk Anda warga Aceh Utara ini yang mau bergabung, bisa bergabung melalui YouTube kita nanti RRI Laksamawi Official dan juga melalui WA di 0811 67 15 893. Sekali lagi 0811 67 15 893. Ya, ada yang ingin ditanyakan nanti bersama Bapak Nasir, silakan bergabung di YouTube ataupun melalui WA. Ya, selamat siang sekali untuk Anda semuanya. Selamat beraktivitas. Inilah Pro 1 RRI Laksamawi.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Lok Semawe, terima kasih untuk Anda saat ini yang sedang bersama kami. Kita dalam program Aceh Utara Menyapa, ya, tentang rehab rekon pasca bencana hidrometeorologi Aceh Utara bangkit dan berbenah. Ya, apa kabar masyarakat Aceh Utara? Dimanapun Anda, semoga aktivitas hari ini dapat berjalan dengan lancar ya. Kembali Aceh Utara Menyapa, ruang untuk berbincang, mendengar, dan menyampaikan berbagai hal yang dekat dengan kehidupan masyarakat Aceh Utara. Jadi hari ini mengangkat satu tema yang masih sangat dekat dengan kehidupan banyak masyarakat, rehab rekon pasca bencana hidrometeorologi Aceh Utara bangkit dan berbenah. Bencana mungkin sudah berlalu, air sudah surut dan kondisi mulai kembali normal, tetapi yang menjadi pertanyaan ataupun persoalan, apakah persoalan pasca banjir sudah selesai? Bagaimana dengan rumah warga yang rusak? Bagaimana dengan sawah, kebun, usaha, jalan, jembatan, sekolah, dan juga fasilitas umum yang terdampak? Dan yang tidak kalah penting, apa yang harus dibenahi agar bencana datang kembali, dampaknya tidak sebesar sebelumnya. Pendengar, saat ini kita sudah tersambung melalui via Zoom bersama Bapak Muhammad Nasir Esos MSI. Beliau adalah asisten 2 Sekda Kabupaten Aceh Utara dan juga PLT Kalaksa BPBD Aceh Utara. Assalamualaikum Pak Nasir.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, sehat hari ini Pak ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ki Aceh Utara menyapa, kita berbicara tentang rehab rekon ini Bapak, terkait dengan pasca meteorologi. Iya. Kalau Bapak Nasir melihat kondisi Aceh Utara hampir setahun Pak ya, terasa atau nggak terasa nih, hampir setahun. Bapak melihat Aceh Utara pasca bencana kemarin, apa yang harus menjadi perhatian pemerintah Aceh Utara, Pak?
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Salam buat pemirsa semua yang mendengar radio menyapa pada hari ini. Jadi sebagaimana kita maklumi bahwa bencana besar yang terjadi di Aceh Utara pada 26 November 2025 yang lalu telah memporak-porandakan berbagai fasilitas ya, baik infrastruktur, sektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan juga sektor lainnya seperti pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Ya. Jadi tentunya menjadi perhatian semua pihak, terutama dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan juga pemerintah kabupaten. Karena memang di Aceh Utara dampaknya ini kan sangat sangat luas ya. Kita kan memiliki 27 kecamatan, tapi yang terdampak agak besar itu 25. Duanya mungkin agak ringan, yang lainnya dari 25 itu juga terbagi, ada yang berat, ada yang mungkin ringan dan sedang. Sebagaimana kita ketahui bahwa di Aceh Utara juga memiliki 852 kampung atau desa. Ini sangat luas ya. Dampak ini yang paling besar yang sering kita dengar adalah di daerah Langkahan, karena itu daerah hulu ya. Langkahan dan juga daerah Sawang ya, karena di situ kan banyak sungai ya, sungai besar dan juga sungai kecil, dan juga di kawasan tengah seperti di Bangkatuli, Mantangkuli, Pira, dan Bakung, dan sampai dengan Teluk Sukun, sampai dengan Tanah Pasir. Kalau jalur-jalur Teluk Sukun ya, kalau jalur Jambuai berarti Baktia, Sentul, dan sebagainya. Jadi dampaknya besar. Jadi sebenarnya ini kan dalam penanganan darurat ini ada terbagi, ada masa darurat dan juga masa transisi ke pemulihan. Nah, itu kan sekarang berada di status transisi ke pemulihan ya, mungkin sampai dengan Oktober ini. Jadi tentunya dalam rehab rekon kita bicara Gerhardcon. Karena ini juga kalau sebelumnya mungkin penanganannya lebih ke darurat, sementara tapi kalau sekarang sudah melaksanakan Gerhardcon dengan pembangunan permanen, sebagaimana yang kita lihat beberapa ruas jalan ya, di Aceh Utara itu ruas jalan Medan Banda Aceh sudah banyak perbaikan, sama di Bayu, di Gedung, dan juga di Tongsal Uskun ya. Itu kan sudah menangani Gerhardcon dengan fisik, tidak lagi darurat ya. Kalau darurat mungkin jembatan darurat, jalan darurat ya, yang mungkin bisa dilewati, tapi ini kan dibangun permanen. Sebagaimana yang kita saksikan yang selama ini yang disebut-sebut jembatan Hormuz ya, yang di Kuta Belang ya, Irun itu. Ya alhamdulillah minggu kemarin sudah ditangani secara permanen. Gerhardcon itu mudah-mudahan bisa kita lewati dengan baik ya. Begitu juga dengan di Aceh Utara. Kalau kita lihat jalan jembatan, memang kita sebelum banjir juga, kita sebenarnya kondisi jalan kita ya mungkin 50% itu dalam kondisi tidak baik. Ya, apalagi ditambah dengan bencana. Nah, jadi setahu saya dari hasil rapat dan koordinasi dengan dinas teknis, ini sudah lebih 20 jalan dan jembatan ini sudah diperbaiki. Sudah diperbaiki, dan juga termasuk di Sawang yang banyak runtuh, dan juga insya Allah itu untuk Gerhardcon untuk tahun depan sudah disetujui anggaran. Kadang-kadang kan harus dianggarkan tahun ini, sudah ada anggaran sampai dengan 95 miliar itu satu. Mungkin lagi jembatan-jembatan kecil. Dan juga ada di seluruh kabupaten yang terkena bulan sampai dengan bulan yang lalu itu sudah mencapai lebih dari 20 unit terkena jalan dan jembatan. Dan juga dari irigasi, dan juga ya irigasi itu kan terbagi juga. Itu ada sekunder, primer, dan juga tersier, terbagi juga. Ini penanganannya sekarang di samping ditangani oleh kementerian terkait, karena ini masing-masing anggaran ini sudah di, kalau Gerhardcon sudah dibagi berdasarkan tugas dan fungsi daripada kementerian, dan juga dari pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kota, sesuai dengan kewenangannya. Sudah ada penanganan, tetapi karena dampaknya terlalu luas, terlalu besar, memang ini tidak mungkin bisa dilaksanakan dalam setahun. Jadi pemerintah sudah membagi juga dalam 3 tahun, tahun 2026, 2020, 2027, dan 2028. Mungkin saya kembali kepada rumah. Nah, ini yang paling kebutuhan pokoknya ke rumah. Ini rumah ini juga sudah kita data dari awal. Pendataan pertama itu 98.995 kakak. Kemudian dari jumlah tersebut juga sudah kita verifikasi sudah verifikasi itu sampai dengan 94.000 lebih. Kemudian di tahap kedua juga kita sudah melakukan pendataan juga itu sebanyak 35.363 KK, sehingga jumlah totalnya yang pendataan tahap pertama dan tahap kedua itu 134.358 KK di rumah. Kemudian dari jumlah tersebut kita melakukan verval namanya, atau verifikasi dan validasi, dan itu kita tuangkan dalam SK tahap 1 sampai dengan tahap ke-6. tahap 6. Jadi jumlahnya mencapai 129.607 KK. Berarti ada sekitar 4.751 KK ini yang tidak masuk kategori. Tidak masuk kategori, ada yang apa namanya mungkin tidak sesuai dengan data di lapangan, kemudian juga ada yang tumpang tindih. Ada juga yang tidak masuk di dalam SK tahap 1-2 pendataan awal. Jadi pihak BNPB yang tidak masuk dalam pendataan awal, dia mereka suruh keluarkan dulu. Nah, dia masuk karena ini kan sudah masuk dalam verval, verval verifikasi, dan yang kita verifikasi dan validasi adalah yang sudah kita SK-kan pertama. Jadi ada tahapan dalam apa namanya memilah-milah rumah ini, rumah rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, ini dipilih-pilih. Pertama didata dulu berapa di SK-kan, kemudian setelah didata baru dilakukan verval, verifikasi dan validasi. Itu kemudian di SK-kan lagi, baru diajukan ke pihak BNPB. Nah, dari pihak BNPB ini kan di pemerintah pusat ya. Mereka dengan timnya juga melihat kelengkapan dokumen kita, kemudian juga mereka harus review inspektorat BNPB. Kalau tidak lolos di dalam review inspektorat BNPB ini tidak bisa diberikan bantuan. Nah, karena yang namanya yang mengajukan itu kan ada yang tumpang tindih, misalnya kan ada sebagian warga kita yang berada di berKTP di desa A, kemudian dia berdomisili di desa B dan sebagainya. Nah itu kan itu yang terjadi. Ada juga kan mereka kan mencocokkan dengan data NIK dan KK ya, maka ini perlu di apa namanya disepadankan dengan Dukcapil, terlibat Dukcapil di sini, dan terlibat inspektorat juga mereview. Ini prosesnya. Kenapa misalnya sebagiannya kok tidak sudah diajukan tapi tidak masuk? Ada yang memang tumpang tindih dan juga ada yang tidak masuk dalam data awal. Ya. Kemudian dari data ini pihak Dinsos Kementerian Sosial berdasarkan pengajuan dari Dinsos Kabupaten itu mendapatkan bantuan seperti jadu, bantuan ekonomi dan seterusnya. Ya, ada yang kerusakan tersebut. Itu juga bertahap, tidak sekaligus ya. Yang berdasarkan SK yang dibuat tahap 1, 2, 3 dan seterusnya itu dibayar berdasarkan itu. Dan juga kalaupun data yang sudah ada mereka, kadang dananya belum cukup, dia kan juga berangsur-angsur juga dilakukan apa namanya diberikan bantuan. Ya, alhamdulillah di Aceh Utara baru-baru ini mungkin kita sama-sama mendengar dan melihat itu ada 300 miliar lebih yang disalurkan pada beberapa hari yang lalu oleh Bapak Bupati sendiri, Bapak Bupati Ayahwa. Mungkin juga kami sampaikan terkait dengan Hunta misalnya kan, ini kan ada rumah Huntara. Ini Huntara ini dibangun oleh BNPB, bawah koordinasi BNPB dan tidak sudah. Jadi dalam tidak semua yang rumah rusak ini tetap berat, ini dibangun oleh BNPB. Ada juga yang apa namanya yang dipilih dulu kan ada DTH, dana tunggu hunian. Jadi kalau sudah memperoleh dana tunggu hunian ini tidak mendapatkan rumah Huntara gitu. Jadi salah satunya. Jadi yang mendapatkan Huntara dan DTH berarti ini kan bagi warga yang rumah rusak berat atau hilang. Jadi ini kan akan dibangun rumah huntap, rumah yang tetap. Itu ada terbagi dua juga, ada yang rumah relokasi atau komunal, ada juga in situ. Bahasanya in situ di rumah tempat semula, atau dia bergeser ke tempat lain namanya ex situ. Jadi akan ditangani oleh BNPB juga. Mungkin ini belum banyak, kalau rumah in situ, ex situ itu belum banyak yang dibangun, tapi yang sudah dibangun di Kecamatan Tanah Luas itu ada 7 unit, dan juga di Sawang ada beberapa unit sudah dibangun ya, di bawah kendali daripada BNPB. Kemudian juga rumah huntap relokasi, itu bantuan dari Yayasan Muda Suci itu ada 500 unit. Bagi unit yang sudah selesai itu di Nasabujuk, Kecamatan Baktia, itu ada 100 unit. Itu sudah ditempati. Ini sedang dibangun, yang tempat lain adalah di Alupapen ada 130 unit dan sudah siap itu 80 unit. Hari Senin ini akan diserahkan kepada warga itu 80 unit rumah. Akan diresmikan lagi di hari Senin ini. Kemudian juga di Bukelinteng, ya. Bukelinteng itu di Dusun Tengah itu sudah 104 unit, itu sudah 60% sudah dikerjakan. Selebihnya dalam proses pelaksanaan. Dan juga di Bukelinteng ada dua lokasi, satu lagi ada di shelter terus sebanyak 72 unit. Itu banyak itu warga Bukelinteng, ya. Sedang proses juga, sudah ada lahan tanah dan dalam proses pelaksanaan. Begitu juga nanti akan ada di Desa Mantangrin, itu juga ada berapa 90 unit. 90 unit itu dalam sedang proses pengadaan tanah. Itu yang Huntap Muda Suci yang 500 unit. Kemudian juga yang sudah dibangun sebelumnya itu di Kuala Cangkui oleh Menko Polkam 104 unit Huntap, ya. Dan sudah ditempati sejak bulan April yang lalu. Selebihnya tahun ini akan dibangun oleh Kementerian PKP, Perumahan dan Pemukiman, itu ada 505 unit. Ya, sudah ada lokasi tanah, itu ada 7 lokasi. Itu ada di Sawang, di Senudun Lopuhu, juga di Langkahan. Darumo Raya dan Bukelinteng juga. Lubuk Usaka juga termasuk. Itu 505 unit. Selebihnya akan ditangani tahun depan, tahun 2027 dan 2008. Yang itu rumah Huntap, ya, rumah Huntap. Itu terkait dengan rumah. Jadi untuk sementara di BPBD untuk penataan rumah yang sudah ditetapkan dengan SK itu sudah selesai. Mungkin di antara warga kita ada yang belum bisa memperoleh bantuan, bukan itu karena memang belum seluruhnya turun dana dari Kementerian Sosial. Dan sebagian sudah turun, mungkin ada yang belum turun, ya. Dan juga ada yang memang pendataannya mungkin terlambat. Kita nggak tahu apa prosesnya dulu dengan teman di desa, tingkat desa, kenapa dulu tidak diusulkan. Jadi juga ada warga yang memang pada saat terjadi bencana, mereka tidak lagi berada di kampung, sudah pergi ke tempat keluarganya di daerah lain, kota lain. Ya kan, baru saat ini baru pulang, ini mengajukan lagi. Jadi tidak masuk ke dalam pendataan awal. Ini yang mungkin ada sisa-sisa yang kasusnya seperti itu. Mungkin juga ada warga kita yang tidak memiliki rumah, tapi dia sewa rumah orang lain. Jadi pemerintah, dia kalau rumah diganti rumah gitu. Jadi yang ganti rumah kepada pemilik rumah. Ya kan? Nah, yang diganti rumah kepada pemilik rumah. Kan kepada penyewa. Nah, tapi kan bagaimana warga kita yang menyewakan tidak ada rumah, tapi sehingga tidak namanya tidak tercantum dalam penataan rumah. Kan gitu kan. Nah, jadi memang pemerintah kita di sini, Bapak Bupati dan juga dengan perangkatnya memang sudah berusaha untuk memperoleh bantuan tersebut melalui Kementerian Sosial, walaupun tidak memiliki rumah. Mungkin mekanisme atau peraturannya ini belum dibuat, belum ada pedoman, sehingga kami kan dalam waktu dekat ini akan menanyakan kepada Satgas atau kementerian terkait bagaimana dengan yang penduduk-penduduk yang tidak memiliki rumah tetapi dia berada di pada saat bencana dia kena dampak. Karena memang ada beberapa warga yang tinggalnya di rumah dinas, yang warganya tinggal di perumahan perusahaan, PT, macam PTP misalnya. itu tidak masuk dalam penataan rumah di BPBD karena itu bukan rumah masyarakat. Sementara warganya ada di dalamnya. Nah, jadi kan permasalahan nih kan. Nah, permasalahan juga ini mereka belum memperoleh bantuan apapun karena memang selama ini rujukan dari Kementerian Sosial berdasarkan rumah rusak tadi, apakah rusak ringan, rusak sedang, rusak berat. Jadi maka ini ada beberapa warga tidak mendapatkan ini. Jadi mungkin kita dalam waktu dekat kita berkonsul dengan pemerintah pusat bagaimana terhadap warga yang dampak ini, tapi dia tidak memiliki rumah sendiri, dia menumpang di rumah orang lain, apakah rumah dinas maupun rumah sewa. Bagaimana perlakuan terhadap mereka ini. Mungkin ini akan kita cari solusinya dalam waktu dekat. Kemudian juga dari apa namanya, dari berapa yang dapat seperti sekolah dan fasilitas umum lainnya di bidang kesehatan juga sedang dalam proses ya, dalam proses penanganan. Ada yang ditangani tahun ini dan juga ada tahun-tahun berikutnya. Jadi sebenarnya pemerintah pusat selalu melaksanakan pertemuan ya, baik secara daring atau Zoom, dan juga kemarin baru saja turun tim monitoring ke tempat kita ini di bawah apa namanya Laksamana Noldi kemarin itu lengkap di bawah anggarannya dari Bappenas, ada dari Kementerian Dalam Negeri, ada dari Kementerian Kesehatan, ya, dan juga ada beberapa kementerian lain-lainnya, termasuk dari Balai diundang. Ya, mereka juga bagaimana untuk melakukan percepatan daripada penanganan banjir ini. Memang selalu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan juga Bapak Bupati untuk melakukan upaya-upaya. Cuma ada masa kesulitan bagi kami karena mekanismenya dalam bukan lagi status darurat. Jadi harus menggunakan regulasi yang normal. Ini yang membuat kita membutuhkan waktu. Misalnya untuk pengadaan barang dan jasa kan ini ada proses harus tender gitu kan. Tidak ada yang penunjukan langsung. Nah ini yang belumnya kan butuh waktu kan. Itu juga dalam proses perencanaan tanah. Ini harus ada perencanaannya, harus ada dokumen-dokumennya, harus ada berkonsultasi dengan pihak BPN, harus masalah harga, harus dengan KJBP, kan? Nah, itu prosesnya. Nah, proses regulasinya masih normal, tapi kita mau percepat, itu semua butuh waktu. Ini yang membuat kami agak kewalahan dalam melaksanakan percepatan ini. Kita kan semua mau cepat, tapi regulasinya tidak apa namanya, tidak membuat yang apa yang langsung gitu yang bisa penunjukan langsung, ya harus semua harus berproses ya. Mungkin itu Pak. Jadi kemarin juga hasil monitoring dari tim Monef dari pusat, sebelumnya juga bulan lalu mereka datang saya ke Langkahan. Jadi sudah melihat puskesmas, sudah melihat dari sekolah seperti SD 2 dan SD 7. Itu langsung setelah kembali tim monitoring ke pusat langsung buat Zoom, rapat lagi dengan kementerian. Jadi insya Allah laporan kemarin ini sudah ada realisasinya, sudah dirahab, sudah di inilah, direnovasi lah ya. Nah, fasilitasnya sudah mulai ditangani dan juga ada yang bisa ditangani tahun ini dan juga akan ditangani yang selebihnya di tahun yang akan datang. Itu sudah ada respon-respon pemerintah pusat. Cuma ini belum bisa keseluruhan karena ada anggarannya yang memang di kementerian seperti yang saya katakan tadi kan ada berproses juga. Ada misalnya kan tadi kementerian PKP dia mau rumah, misalnya sebenarnya mereka siap membangun rumah misalnya 2000 rumah. Tapi kita ketika diminta tanah, kita kan ada proses tanahnya kan tidak ada tanah milik pemerintah yang ada di setiap desa. Lalu diadakan kan, berproses harus ada penganggaran, kan harus ada penganggaran dan juga perencanaan yang lainnya. Itulah yang membuat daerah tidak semuanya bisa ditangani di tahun 2026 ini. Nah, mungkin demikian, Pak.
0: Oke. Dan pendengar Pro 1 RRI Loksame dan juga Pak Nasir, kita juga membuka kesempatan ya bagi masyarakat ataupun pendengar masyarakat Aceh Utara ini bisa menyaksikan langsung di YouTube RRI Loksame Official ataupun melalui WA 0811-6715-893. Mungkin apa yang ingin ditanyakan kepada Bapak Nasir terkait dengan pasca bencana hidrometeorologi yang terjadi di Aceh Utara dalam program Aceh Utara Menyapa ini ya. Pak, bencana kemarin kan bukan hanya rumah yang bermasalah gini Pak ya, maksudnya yang terkena dampaknya, tapi banyak sekali fasilitas-fasilitas juga kepemilikan masyarakat misalnya seperti sawah juga dan lain macam sebagainya. Ini Bapak yang menjadi, kalau boleh tahu, menjadi prioritas dari pemerintah Aceh Utara ini apa Pak? Karena ekonomi masyarakat Aceh Utara juga terganggu ya Pak ya karena bencana kemarin. Yang menjadi prioritas utama saat ini apa Pak?
1: Ya kalau untuk sawah ini sudah ada tim dari pemerintah pusat di bawah Kementerian Pertanian yang sudah membentuk melalui Wajah, kelompok Wajah itu ada yang bekerjasama dengan Pangdam dan juga kerjasama dengan Kodim. Ini langsung sudah diperbaiki lahan-lahan ya, lahan-lahan yang kena dampak dari apakah berlumpur ataupun memang kerusakan daripada lahan-lahan sawah. Sudah berlangsung, mungkin tidak merata seluruh kecamatan, mungkin ini secara bertahap juga.
0: Iya.
1: Dan juga mereka sudah membantu juga bibit dan juga dari mungkin pupuk ya. Ada kemarin dilaporkan oleh Kadis Pertanian, nanti secara lengkapnya mungkin bisa dikoordinasi dengan Dinas Pertanian. Tetapi tentunya ada beberapa bantuan yang diberikan, terutama yang jelas untuk perbaikan sawah, bantuan pupuk dan bibit ya. Begitu juga dengan di sektor perikanan, di sektor perikanan juga ada diberikan juga bantuan dan juga rehab tambak juga ada juga ditangani di beberapa lokasi ya. Berapa lokasi di bawah Dinas Kelautan dan Perikanan. Ada tambah di mana nih? Di Senedun. Ada di Senedun. Ada beberapa di Senedun, di Tanjamoi, Kecamatan Lapang, Samudra, dan Muara Batu. Ini ada perbaikan untuk tambak. Dan juga ada, kita sudah mengusulkan juga terkait dengan kerusakan muara. Karena muncul muara baru.
0: Iya.
1: Ini juga satu permasalahan beberapa sungai yang muaranya ke laut ini ada dampak ini. Juga kami juga sampaikan ke tim monitoring kemarin bagaimana solusinya penanganannya, apakah ini kewenangan dari Kementerian Kelautan Perikanan atau memang Kementerian PU. Ini kami juga sudah sampaikan usulan, mungkin dalam waktu dekat ini, mungkin di Rabu depan itu ada rapat khusus tentang penanganan yang muncul muara baru. Ini juga di bidang perikanan. Mungkin di bidang yang lain perkebunan juga ada penanganan masing-masing kementerian ini ada.
0: Menentukan
1: satu per satu secara detail.
0: Semua ada programnya gitu Pak ya.
1: Takut salah nanti. Karena di sektor perikanan juga ada juga sudah diusulkan. Karena ada tidak semua yang kita usulkan itu disetujui
0: diterima
1: ini juga seperti kan di perikanan itu kan ada apa alat tangkap misalnya untuk nelayan PI juga armada tangkap alat tangkap Begitu juga dengan budidaya. Dia kan di kelautan dan perikanan dia ada bidang tangkap, ada bidang budaya, ada pengolahan. Nah, ini juga macam ada tambak terendam itu mencapai 10.000 hektar tu Pak.
0: Okey.
1: Jadi juga ada kerusakan besar, kerusakan sedang, karingan itu dah banyak juga saya lihat beberapa hektar ni kan. Dan saluran tambak tersier seperti yang saya sebutkan itu ada kerusakan sampai dengan 266 kilometer yang tersebar. Nah, dan juga ini juga ada dari balai benih juga. Ada bantuan juga. Kemudian juga ada pengolahan. Pengolahan nanti itu ada mungkin ada intervensi terkait dengan pasar ikan. Itu ada mungkin ada fiber box mungkin akan dibantu dan juga keranjang-keranjang lain yang untuk menampung daripada ikan itu. Itu yang itu sudah teknis tuh ya, dari dinas. Jadi saya mungkin secara umum bisa menyampaikan di sini semua kementerian ini memiliki program tersendiri intervensi ke daerah bencana. Ya, jadi mungkin ini luas sekali kalau kita bicarakan satu persatu ini luas sekali. Nah, jadi mungkin kami bisa menyampaikan bahwa pemerintah dengan juga memiliki keterbatasannya dengan bencana yang sangat luas. Jadi mereka membagi dalam 3 tahun ada yang bisa dipercepat sampai 2 tahun saja ditargetkan harus selesai. Jadi mungkin ini mohon juga kepada warga bersabar dan juga kerjasama semua pihak untuk mendukung daripada pembangunan atau rehabilitasi yang akan dilaksanakan oleh pemerintah.
0: Okay. Terkait dengan perekonomian masyarakat, Pak. Ya, ini kan pasti terganggu dalam jangka pendek ini. Apa yang bisa dibantu oleh pemerintah untuk memperbaiki perekonomian masyarakat di Aceh Utara, Pak?
1: Ya, jadi sebenarnya di Kementerian Perdagangan Perindustrian ini sudah ada program juga dan dibantu terhadap UMKM atau usaha-usaha lain, dan ini kan dibutuhkan waktu pendataan ini. Saya kan sudah melaporkan sebenarnya, cuma pihak kementerian ini kan juga perlu memverifikasi data. Jadi sebagian yang bisa dibantu melalui Kementerian Sosial juga ada sudah dibantu juga dampak daripada apa namanya bencana kemarin itu. Bidang ekonomi kalau nggak salah ada juga bantuan ya. Itu kalau itu harus terverifikasi juga, kalau nggak salah ada bantuan sekitar 5 juta ada yang 3 juta dan 5 juta, jadi kan itu tergantung dari apa namanya ya jenis bantuan yang akan diberikan ya. Jadi yang khususnya memang melalui Kementerian Perdagangan dan Perindustrian ya. Ini beberapa kali juga dari pihak dinas berkonsultasi atau melakukan rapat baik Zoom maupun secara langsung dengan pihak kementerian. Memang dalam proses pendataan karena terlalu banyak masyarakat kita yang kehilangan daripada usaha, terutama usaha-usaha kecil.
0: Pak, Aceh Utara kan wilayah yang rentan, Pak ya, kan bencana banjir dan lainnya ini hampir setiap tahun Aceh Utara terkena banjir ini dan tidak bisa kita hindari kalau bencana-bencana seperti ini, Pak ya. Dan mungkin menghindar bisa, Bapak, untuk mengurangi risiko-risiko ini. Kalau Bapak sebagai pemerintah, apa yang Bapak sampaikan kepada masyarakat untuk mengurangi risiko-risiko terjadi banjir di Aceh Utara, Pak?
1: Sebenarnya kami sudah melakukan juga program apa namanya sosialisasi ya, pencegahan daripada bencana melalui dinas ada beberapa lokasi yang diambil. Tapi tidak semua kecamatan dan juga kemarin juga sudah dilakukan sekolah lapang . Jadi ada baru aja kemarin di Aula Kantor Bupati itu namanya kegiatan sekolah lapang gempa bumi dan tsunami atau yang disebut dengan SLG PKPN Kabupaten Aceh Utara itu kemarin malah ada inisiatif dari BMKG Aceh Besar, Pak. BMKG Aceh Besar dibuat acara di Aceh Utara, khusus dipilih karena Aceh Utara mungkin salah satu kabupaten yang dampaknya yang besar.
0: Iya.
1: Dan juga kemarin diikuti oleh seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia melalui Zoom. Nah, itu sudah. Dan juga kemarin juga ada peserta yang dari masyarakat, dari kampung, ada beberapa kampung yang dari lembaga seperti LSM ya. Kemarin salah satunya dari saya lihat dari IPSM. Ikatan Pekerja Sosial juga ada mewakili dari juga dari mana ya? Ada beberapa unsur.

0: bukan apa siaga bencana gitu. Itu syarat ini. Jadi ini sudah dilakukan. Dan juga kita juga baru mengeluarkan himbauan-himbauan juga kemarin beberapa hari yang lalu, mungkin ada di TikTok atau di media lainnya, himbauan kepada masyarakat supaya masyarakat waspadalah terhadap iklim. Karena perkiraan dari BMKG ke depan juga ada cuaca yang lebih ini apa namanya, khususnya hujan yang di bulan Oktober, November dan Desember itu sudah ada perkiraan hujannya. Jadi mudah-mudahan itu dengan pengalaman tahun yang lalu banjir besar, semoga masyarakat bisa memahami kira-kira kalau tiba-tiba bencana kira-kira di lokasi mana yang bisa mengamankan diri dan keluarganya. Itu yang sangat penting. Kemana? Jadi di harus jadi tempat-tempat yang tinggi atau kira-kira ada termasuk apa bisa barang berharga yang dimiliki itu jauh-jauh hari harus diselamatkan. Ya kan, kalau sempat airnya 3 meter itu agak susah kita itu, Pak. Kalau dulu kan kadang-kadang nggak siap dipikir banjirnya nih paling ke
1: Benar, kan? benar.
0: Ternyata yang banjir kemarin bukan seminggu.
1: Satap rumah. Pak.
0: Inilah yang perlu masyarakat kita memahami kondisi di lingkungannya dan juga kita berharap masyarakat yang berdomisili di wilayah das lah, misalnya seperti Sungai Jamwai Merilangkahan dan sepanjangnya, kemudian juga di Sungai Kruto, Puto dan juga Pira, yang jalurnya Keluk Sukun, sepanjang itu juga Kurung Pase dan juga Kurung Jamuan dari Sawang. Ini supaya masyarakat lebih berhati-hati terhadap juga diharapkan anak-anak jangan dibiarkan anak bermain di
1: pinggiran di sungai ya,
0: apalagi hujan yang sampai 2 jam lebih itu kan pasti airnya langsung kan lebih tinggi ya. Anak-anaknya harus diawasi karena walaupun dia bisa berenang mungkin airnya deras itu nggak bisa di ini juga mempertahankan diri karena harusnya lebih kuat daripada tenaga dia kan. Dimohon juga. Itu sering kejadian pada saat banjir-banjir besar ini sering terjadi anak-anak hanyut. Setiap tahun. Himbauan kepada keluarga, orang tuanya itu supaya menjaga anak-anak supaya jangan bermain di area atau lokasi yang berisiko itu. Jadi harapan kami supaya masyarakat, karena memang sebenarnya kalau bencana alam hidrometeorologi ini bukan masalah banjir aja, longsor juga.
1: Benar.
0: Longsor juga atau juga yang termasuk yang selama ini juga terjadi angin
1: kencang
0: atau puting beliung bahasa. Ini di Langkahan sudah 2 kali, Pak. Jadi minggu lalu juga ada di rumah juga. Kalau nggak salah ada terjadi juga di Samtanira Aron, di mana lagi ya? Ada tanah luas. Pokoknya ada beberapa 3 kecamatan yang saya mendapatkan informasi kemarin.
1: Terkena dampak angin puting beliung itu, Pak.
0: Jadi kan anginnya memang agak kencang,
1: kan?
0: Tiba-tiba gitu kan. Ini juga harus kita waspadai. Nah, itu juga yang berada di pesisir, gelombang laut juga akan tinggi. Seperti kasusnya yang di sebetulnya di Lupu'u, itu di pinggir laut itu jalan dulunya ada jalan aspal, sekarang nggak ada lagi jalan, sudah dibawa oleh arus ombak yang besar itu. Kita masuk ke perkampungan penduduk.
1: Bapak, apa bencana alam banjir gitu Pak ya, yang kita lihat terjadi kemarin, bukan hanya sosialisasi mungkin yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini BPBD Aceh Utara Pak, bagaimana

0: mengatasi nanti di saat banjir gitu. Pencegahan-pencegahan yang kita ketahui kemarin, bencana kemarin kalau kayu-kayu besar itu Pak, yang banyak kita lihat ya, penyebab juga banjir ini. Apa ada penanganan-penanganannya Pak?
1: Sebenarnya dari pemerintah sudah kita sampaikan juga kepada pihak berwenang, karena ini kan masalah izin, masalah pengelolaan hutan, ini kebetulan kewenangannya kan dari pemerintah pusat.
0: Yeah.
1: Ya mungkin sebagiannya mungkin di bagian hektar keluar, mungkin sekian hektar itu kewenangan provinsi kan. Nah, itu kan sudah ada dalam untuk izin-izinnya sudah dibagi. Jadi memang kita sudah sampaikan juga ini berdampak dari pengelolaan kebun ya,
0: kebun
1: yang besar itu ya tentunya ada dampaknya. Jadi kita juga berharap kepada pemerintah pusat juga untuk melihat kembali izin-izinnya, dan juga termasuk juga yang bila dilakukan program yang penghijauan lah yang bisa menghindari daripada bencana gitu ya, bencana alam itu yang penting. Terutama juga dari pihak perkebunan, jadi mereka juga bagaimana memanfaatkan lahan itu yang jangan sampai nanti merusak lingkungan lagi. Karena itu jalur-jalur air itu kan semuanya kan ke sungai-sungai kecil, dari sungai-sungai kecil turun ke sungai-sungai besar. Jadi akhirnya air itu kan menumpuk di jalur sungai besar.
0: Yeah.
1: Ya itu kan. Kalau hujan-hujan lebat terus-menerus. Ya, mudah-mudahan kita berharap supaya jangan terjadi lagi lah.
0: Iya, yeah, benar. Karena
1: yang dahsyat seperti
0: benar
1: tahun lalu.
0: Iya.
1: Yeah. Mungkin 100 tahun mungkin ini baru terjadi ya. Sebenarnya kita nggak tahu.
0: Iya.
1: Ya. Jangan terjadi setiap tahun.
0: Iya, iya Pak. Dan kalau masalah kayu-kayu besar itu kan nggak mungkin masyarakat selalu menerima dampaknya saja Bapak ya. Karena masyarakat ini yang masyarakat kecil yang harus menerima dampak dari perbuatan-perbuatan yang salah orang yang tidak bertanggung jawab gitu Pak ya. Terus Pak terkait dengan bantuan-bantuan gitu Pak ya. Apa ada masyarakat Bapak yang terlewatkan gitu Pak? Yang maksudnya pendataannya tidak, bukan tidak merata ya, tapi mungkin terlewatkan Pak.
1: Ya, kita kan menerima pendataan, kita kan minta data kan melalui GESI.
0: Iya.
1: Kepala desa ya. Nah, tentu kepala desa kan ada kepala dusunnya. Jadi data yang kita peroleh ini akan harus ditandatangani oleh kepala desa, dan juga kita minta diketahui oleh Babinsa dan juga Kamtibmas dan kepolisian. Jadi supaya datanya lebih akurat, ya jangan sembarang disampaikan data. Jadi kita minta supaya ada dari dari unsur TNI dan Polri juga terlibat. Begitu juga di tingkat kecamatan ada Muspika juga ada Pak Camat, ada Pak Darami dan juga ada Pak Polsek. Begitulah kehati-hatian dalam memberikan data itu.
0: Jadi
1: ya tidak sembarangan. Itu ditandatangani usulan-usulan itu. Jadi kami juga sudah sampaikan oleh Pak Camat yang ditanya oleh Muspika juga dari kabupaten kita melakukan verifikasi dan juga ditandatangani oleh Forkopimda. Dan bahkan Bapak Kapolres dan juga Kejaksaan di dalam data itu. Maka kita harapkan masyarakat memberikan data yang sebenarnya.
0: Okay.
1: Mungkin juga ada yang seperti saya sebutkan di awal, ada yang masyarakat yang belum terdata. Misalnya kita kan mendata ini kan sudah ada peraturan, Pak. Sudah ada peraturan dari BNPB, kan ada kriteria rumah rusak ringan yang bagaimana.
0: Yeah.
1: Dia harus kerusakannya kan 20 sampai 30%. 30 sampai dengan 70% ini kan rusak sedang.
0: Ya,
1: rusak berat di atas 70%. Kan itu ada dibagi itu. Sudah ada bagi persennya apa yang kerusakannya kan? Sudah ada rinciannya, ada kriterianya. Jadi kadang-kadang ada masyarakat kita kan tidak masuk, rusak ringan pun tak masuk. Karena dia tidak kerusakan 20%. Ya, misalnya 0%. Jadi bagaimana itu mendapatkan bantuan?
0: Bantuan.
1: Itu ceritanya sekarang. Nah, inilah ini mohon maaf kalau memang tidak masuk dalam kriteria. Ya, apa
0: kriteria.
1: Kan betul, gitu kan yang
0: betul.
1: Pemerintah membantu ini kan betul. Tidak juga menyatakan semua warga
0: hak
1: menerima. Tidak menginginkan
0: iya.
1: Seperti itu. Jadi memberikan bantuan ini terutama karena mereka kan mendasarkan kepada rusak rumah gitu kan, bukan berdasarkan warga yang kena banjir.
0: Ya.
1: Nah, jadi kalau mereka masih merujuk kepada data rumah, sedangkan rumah yang baru dianggap masuk dalam kategori kan yang di atas 20%, kalau rumah tidak rusak apa-apa
0: nanti tidak mendapatkan gitu ya.
1: Kan tidak terdata dia. Tidak diusulkan oleh Pak Gici misalnya.
0: Okay.
1: Ini yang misalnya kan apa terlewat kayak kan mungkin banyak yang seperti itu, apalagi kan ini mohon maaf juga kan ada warga kita yang mungkin ya karena keluarga di kampungnya mungkin sendiri atau enggak ada keluarga mungkin pindah ke depan anaknya misalnya di Banace atau di Medan. Pulangnya 5 bulan setelah banjir. Sehingga kan tidak terdata.
0: Yeah.
1: Karena mendata itu oleh Pak Geci kan harus pakai KTP, harus pakai KK. Sehingga itu mungkin saja yang tadi terlewatkan.
0: Oke, baik Pak. Di penghujung nih Pak, apa yang ingin Bapak sampaikan untuk masyarakat, Bapak selaku Kalaksa BPBD Aceh Utara dan juga Asisten 2 Sekda Aceh Utara Pak, terkait dengan banjir dan bencana hidrometeorologi ini?
1: Baik, kami yang pertama menyampaikan bahwa pemerintah terutama dari Pak Bupati dan kami juga jajarannya semuanya, kami memang sedang berusaha semaksimal mungkin supaya bantuan maupun rehabilitasi dilaksanakan sesuai dengan apa namanya target percepatan. Namun dalam pelaksanaannya tentunya karena begitu luas, begitu apa namanya itu banyak, ya tentunya pemerintah juga sudah membagi ada yang tantangan di tahun 2026, 2027 sampai dengan 2028. Ini juga mohon dimaklumi terkait dengan penyaluran penanganan banjir ini. Nah, begitu juga dengan kewenangan tadi juga pemerintah ini juga ada kewenangan pusat, kewenangan provinsi dan wilayah kabupaten ini, dan penanganan ini juga tidak serta-merta semua ini dipikul oleh pemerintah kabupaten. Ini harus dipahami di semua sesuai dengan kewenangan masing-masing dan tugas masing-masing. Tentunya juga saya di BPBD sebenarnya baru menjabat di 11 Juli 2026. Kepala BPD yang lain ya. Juga saya merangkap sebagai asisten, tugas pokok saya di asisten pembangunan ya. Jadi tentunya juga dalam mengkoordinir daripada dinas-dinas ini juga memiliki keterbatasan, dan juga kami makanya setiap hari terus berpikir dan juga melaksanakan tugas dan juga berkoordinasi terus dengan dinas-dinas ini untuk upaya-upaya percepatan ini. Ya, sebagai manusia juga keterbatasan juga ya. Mohon maaf apabila ini tidak terlayani dengan baik ya. Ya, juga kita berharap juga bersabarlah untuk menghadapi musibah ini. Jangan kita berlarut dengan berharap dari bantuan-bantuan, tapi juga kita tetap seperti biasa
0: berusaha
1: untuk memperbaiki kehidupan yang lebih baik ke depan. Jangan kita selalu berusaha, berikhtiar dan berdoa supaya dimudahkan rezeki, dimudahkan segala urusan dan juga bencana terhindar lah, jangan terulang kembali. Itu yang harapannya.
0: Baik.
1: Mudah-mudahan dengan situasi seperti ini mungkin ke depan lebih waspada kita, dan juga kita berdoa lah mudah-mudahan jangan terjadi banjir seperti yang lalu.
0: Ya, amin.
1: Dan juga
0: amin.
1: Kami dari pemerintah terutama yang menyangkut dengan daerah-daerah sungai seperti Tanggul ya yang sudah jebol, dan kami juga terus mengingatkan pemerintah pusat, mengusulkan pemerintah pusat supaya cepat ditangani. Dan ini mudah-mudahan cepat ya. Aceh Utara seperti sembahyang Bapak Bupati Aceh Utara bangkit, mudah-mudahan bisa bangkit kembali dari bencana keterpurukan yang terjadi selama bencana alam ini. Mudah-mudahan bisa bangkit sebagaimana niat baik daripada Bupati untuk Aceh Utara bangkit yang lebih semua sektor,
0: sektor baik.
1: Dan lebih baik dari sebelumnya. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang juga saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak M. Nasir Esos, MSI, Asisten 2 Sekda Kabupaten Aceh Utara, sekaligus PLT Kalaksa BPBD Aceh Utara. Dalam program Aceh Utara Menyapa, Rehab Rekon Pasca Bencana Hidrometeorologi, Aceh Utara Bangkit dan Berbenah. Mudah-mudahan ke depan bangkit terus Aceh Utara dari bencana-bencana yang telah berlalu sebelumnya. Terima kasih Bapak. Sehat-sehat terus Pak Nasir dan ya, sukses untuk Aceh Utara. Salam untuk Bupati Aceh Utara Bapak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan pendengar Pro 1 RRI Lux Mawi, terima kasih untuk Anda. Sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.

Barcelona Femini awali UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC. Hendro Yap dan Violin Intan torehkan rekor nasional di Asian Games 2026. Persija Jakarta datangkan Marcelino Ferdinand untuk musim 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 24 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Barcelona Femini mengawali perjuangan mempertahankan gelar UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC. Dua gol Ewa Payor membawa Barcelona meraih 3 poin pada laga pembuka di Estadi Johan Cruyff dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Skips one way then the other, creates some space for herself. That's a lovely back heel. The chances there, huge opportunity, surely fourth time.
2: Barcelona Femini mengawali pertahanan gelar UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC dini hari tadi. Bermain di Estadi Johan Cruyff, Barcelona sempat tertinggal 0-1 lebih dahulu sebelum bangkit dan mencetak 4 gol pada babak pertama. Caroline menyamakan kedudukan melalui umpan Claudia Pina, sekaligus mencetak gol pertamanya bersama Barcelona. Clara Serra Jordi, Ewa Payor, dan Caroline Graham kemudian menambah gol untuk membawa Barcelona unggul 4-1 saat turun minum. Memasuki babak kedua, Ewa Payor kembali mencetak gol dan melengkapi Brace dalam pertandingan tersebut. Paris FC kemudian memperkecil ketertinggalan melalui gol Clara Mateo dalam situasi serangan balik. Namun, Barcelona berhasil menutup pertandingan dengan skor akhir 5-2. Usai laga, Payor mengaku senang dengan kemenangan dan 3 poin pertama Barcelona di Liga Champions musim ini.
3: Yes, we won the game and this.
2: Kami berhasil memenangkan pertandingan dan itulah target kami hari ini. Ini merupakan laga pertama Liga Champions, jadi terasa sangat istimewa, apalagi kami bermain di stadion sendiri di hadapan para penggemar kami. Kami berhasil meraih 3 poin pertama dan sangat senang dengan hasil ini. Kami kembali memulai perjalanan di kompetisi ini dan kami sangat bahagia.
3: Yes, we start again. We are very happy for this.
2: Di sisi lain, Paris FC sejatinya membuka pertandingan cukup baik dengan gol pembuka Evelyn Vince pada menit kelima. Namun, tim tamu kesulitan membendung kebangkitan Barcelona yang mencetak 4 gol sebelum jeda. Paris FC hanya mampu menambah 1 gol pada babak kedua melalui Clara Mateo. Usai laga, Vince menilai timnya kehilangan momentum setelah melakukan kesalahan sehingga Barcelona mampu mengambil alih kendali pertandingan.
3: We do mistake, we let them get the momentum.
2: Menurut saya, kami melakukan kesalahan dan membiarkan mereka mendapatkan momentum. Kami tahu Barcelona pasti akan mencetak gol pada satu titik, tetapi sebelumnya kami sebenarnya bermain sangat baik. Jadi, kami perlu lebih fokus pada momen-momen kecil seperti itu. Kebobolan 4 gol dalam satu babak sangat berat, dan berharap bisa mencetak 5 gol melawan Barcelona. Situasi ini terasa cukup gila.
3: Hoping to score 5 goals against Barca is quite crazy.
2: Hasil ini mengantarkan Barcelona Femini mengawali fase Liga UEFA Women's Champions League dengan 3 poin. Mereka kini duduk di peringkat kedua klasemen, sementara Paris FC terpuruk di posisi ke-17. Hasil pertandingan lainnya dini hari tadi, Olympique Lyon pesta gol 8-0 atas Servette, AS Roma imbang 0-0 kontra Leuven, sementara Chelsea menang tipis 1-0 atas Austria Wien. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi seputar Asian Games 2026. Dua atlet Indonesia, Hendro Yap dan Violin Intan, bersinar di jalan cepat Asian Games 2026 dengan menorehkan rekor nasional. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Meski belum berhasil membawa pulang medali, dua atlet jalan cepat Indonesia menorehkan prestasi membanggakan di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Hendro Yap dan Violin Intan Puspita sukses memecahkan rekor nasional atau rekornas pada nomor half marathon jalan cepat. Violin tampil manis di nomor half marathon putri dengan catatan waktu 1 jam 51 menit, finish di posisi ke-8. Ia memangkas rekornas sebelumnya pada 1 jam 52 menit 16 detik yang dicatatkan pada All Japan Takahata Walking Race 2025, selisih 1 menit 16 detik lebih cepat. Violin berharap di ajang selanjutnya bisa menampilkan kecepatan yang lebih baik lagi.
2: Asian Games saya yang kedua, yang pertama itu tahun 2023 di Hangzhou, China. Kesan saya itu tuh untuk cuaca itu enak sih sebenarnya, nggak terlalu panas, sejuk gitu. Tapi nggak tahu kenapa itu rasanya kayak effort yang dikeluarkan itu rasanya lebih gitu, lebih berat daripada biasanya. Harapan saya ya semoga saya bisa terus lebih cepat lagi setiap perlombaan gitu.
1: Sementara itu Hendro Yap juga memecahkan rekor nas half marathon putra dengan waktu 1 jam 36 menit 49 detik. Finish di posisi ke-7. Ini adalah keikutsertaan ketiganya di Asian Games setelah 2018 pada 50 km dan 2022, 20 km dan 35 km. Hendro menyoroti pentingnya dukungan sport science untuk meningkatkan prestasi jalan cepat Indonesia. Dia berharap terus berkompetisi di level nasional demi memajukan cabang olahraga ini.
3: Dari catatan waktu, ya sesuai target, tapi ada target pribadi saya yaitu kondisinya sih. Sebenarnya lebih kepada saya ingin menikmati perlombaan ini tanpa kelelahan yang begitu berarti gitu ya. Tapi tadi kayaknya masih ada yang kurang, mungkin karena waktu tiba yang terlalu singkat juga gitu ya. Karena baru tiba dari hari Senin, terus sekarang hari Rabu udah lomba lagi. Karena sebelumnya itu kan 1 jam 37.47, hari ini 1 jam 36.49 gitu. Memang sesuai dengan target di 1.36. Harapan saya ingin tetap masih bisa berkompetisi di detik ya. Mohonlah dari PB PASI maupun Menpora atau dari KONI Pusat menghapus pembatasan umur supaya saya masih bisa tampil di nasional ya, masih bisa berkompetisi di tingkat nasional dan bersaing dengan atlet junior saya supaya kedepannya junior-junior ini termotivasi dengan atlet senior kita.
1: Hendro Yap masih akan bertanding di nomor maraton jalan cepat pada Minggu 27 September mendatang. Saat ini ia fokus menjaga stamina dan memulihkan kondisi fisik agar tampil maksimal. Di sisi lain, podium teratas nomor half maraton jalan cepat didominasi atlet Tiongkok dan Jepang. Di sektor putra, emas diraih Shen Jixi asal Tiongkok, dan di sektor putri, emas diraih Liu Jingyang asal Tiongkok. Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, tim dayung Indonesia membidik medali Asian Games Aichi Nagoya dengan menempatkan 6 wakil di final A. Persaingan berlangsung di Nagaragawa International Regatta Course, Gifu, Jepang siang ini. Dengan 2 wakil lainnya tampil di final B. Salah satu andalan Indonesia adalah Ali Mardiansyah dan Rafiq Wijch dan Yasir di nomor lightweight men's double sculls. Keduanya membawa modal medali perak pada kejuaraan dunia dayung 2025 di Shanghai. Peluang medali lainnya datang dari Memo dan Febrian di men's double sculls, serta Ferdiansyah dan Asuhan Patiha di men's pair. Sementara Mutiara Rahma Putri menjadi wakil Indonesia di final A women's single sculls. Indonesia juga menurunkan wakil di men's quadruple sculls dan men's four. 6 nomor final A ini menjadi kesempatan dayung Indonesia menambah koleksi medali setelah berhasil meraih 3 perunggu pada Asian Games Hangzhou 2022.

0: Masih dari ajang Asian Games, Indonesia akan menjalani sejumlah pertandingan pada hari ke-6 Asian Games Aichi Nagoya. Beberapa nomor memasuki babak final dan membuka peluang atlet Indonesia meraih medali. Bulu tangkis menjadi salah satu agenda utama dengan tim bergu putra menghadapi Tiongkok pada laga final yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pada angkat besi, Rico Saputra dan Eko Yuli Irawan juga tampil di kelas masing-masing. Indonesia juga berkompetisi pada anggar, kano, menembak, dan atletik. Dari atletik, Emilia Nova bertanding dalam Sabta Lomba Putri, sedangkan Maria Natalia Londa turun di nomor lompat jangkit putri. Sementara tim basket 3-3 putra menghadapi Tiongkok pada babak play-in mulai pukul 13.15 waktu Indonesia Barat. Di cabang renang, atlet Indonesia mengikuti beberapa nomor penyisihan di Tokyo Aquatic Center. Nomor tersebut meliputi gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya dada, serta estafet 4x100 meter gaya bebas putra. Sementara tim hoki putra Indonesia menghadapi tuan rumah Jepang pada pool A mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di Gifu Prefectural Green Stadium.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap. Seri balapan Formula One Grand Prix Azerbaijan siap digelar mulai hari ini di sirkuit Kota Baku. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli datang sebagai pemuncak klasemen sementara dengan keunggulan 81 poin atas rekan setimnya George Russell. Meski demikian, Antonelli menyadari McLaren, Red Bull, dan Ferrari masih berpotensi memberikan persaingan ketat dalam 9 seri tersisa. Pembalap Italia menegaskan akan terus meningkatkan performa dan membuktikan kemampuan di setiap perlombaan.
1: Obviously we're getting closer to the end. It's still a long way.
2: Memang, kami semakin dekat dengan akhir musim, meskipun perjalanan masih panjang dan masih ada 9 balapan tersisa. Semoga masih banyak hasil bagus yang bisa kami raih, termasuk kemenangan-kemenangan berikutnya. Namun, kami harus terus berjuang dan mempertahankan apa yang selama ini sudah saya lakukan. Kami harus terus menunjukkan performa terbaik dan meningkatkan standar karena para pesaing semakin dekat, terutama McLaren bersama Lando Norris. Max Verstappen selalu ada dalam persaingan dan Ferrari juga saya rasa akan tampil cepat. Saya sangat menyadari bahwa tugas kami belum selesai. Masih banyak balapan tempat saya harus membuktikan kemampuan dan tampil baik. Saya sangat antusias dan menantikan balapan-balapan berikutnya. Semoga akhir pekan ini menjadi balapan yang bagus bagi kami.
1: I'm really excited, really looking forward to it, and yeah, hopefully this weekend is gonna be a good one.
0: Kimi Antonelli berpeluang menambah kemenangan pada GP Azerbaijan di sirkuit Kota Baku Sabtu mendatang. Ia berharap Mercedes mampu tampil kompetitif dan memaksimalkan setiap peluang di tengah persaingan ketat.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta sepak bola dalam negeri, Persija Jakarta resmi merekrut gelandang serang Marcelino Ferdinand untuk menghadapi BRI Super League musim 2026-2027. Kehadirannya diharapkan menambah kekuatan dan variasi di tengah Macan Kemayoran. Pemain berusia 22 tahun itu merupakan jebolan Persebaya Surabaya dan menembus tim senior pada 2021 hingga 2023. Setelah itu Marcelino berkarir di Eropa bersama KMSK Deinze, Oxford United, dan AS Trentin. Di level internasional, Marcelino menjadi bagian dari timnas Indonesia dalam berbagai ajang. Ia mencatatkan 2 gol dan 1 asis pada kualifikasi Piala Dunia. Marcelino juga tampil di ASEAN Championship, Asian Cup, dan kualifikasi Asian Cup bersama timnas Indonesia. Ia mencatatkan 1 gol dan 1 asis di ASEAN Championship serta 1 gol di Asian Cup. Kepindahan ke Persija membuat Marcelino kembali bertemu Shin Tae-yong yang kini menangani klub tersebut. Keduanya sebelumnya bekerja sama ketika Shin Tae-yong menjadi pelatih timnas Indonesia. Manajer Persija, Ardi Cahyoko, berharap Marcelino segera pulih dari cedera dan bergabung dengan tim. Persija menilai kemampuan Marcelino dapat memberikan kontribusi besar pada sisa musim ini. Yes.

Masih dari kabar seputar transfer pemain, Borneo FC mendatangkan dua pemain baru yakni gelandang Arthur Moura dan bek sayap Amar Berkik jelang penutupan bursa transfer BRI Super League. Arthur Moura didatangkan dari klub Thailand Bangkok United setelah mencetak 3 gol dari 22 penampilan musim lalu. Sementara Amar Berkik merupakan pemain timnas U20 Indonesia berdarah Bosnia Herzegovina yang sebelumnya bermain untuk Darmstadt U19 di Jerman. Pemain berusia 19 tahun itu menjadi bagian dari rencana jangka panjang Borneo FC dan menjadi pengalaman pertamanya bermain di Indonesia. Keduanya diharapkan memperkuat Borneo FC yang musim ini tampil di BRI Super League, I-League Cup, ASEAN Club Championship, dan AFC Challenge League.

Sementara itu, Garuda Yaksa FC resmi mendatangkan dua pemain muda, Azizu Milanesta dan Tristan Raisa Ibrahim jelang penutupan bursa transfer BRI Super League. Azizu merupakan bek kiri jebolan Asiana Soccer School yang sebelumnya memperkuat Dewa United U16 dan Persik Kediri U18. Sementara Tristan berposisi sebagai gelandang bertahan dan sebelumnya membela Dewa United Banten FC. Keduanya diharapkan dapat mengembangkan kemampuan sekaligus menambah kedalaman skuad Garuda Yaksa FC musim mendatang. Azizu dan Tristan menyatakan siap bekerja keras serta memberikan kontribusi terbaik bagi klub dan para supporter.

0: Kabar terakhir, Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI mulai mematangkan roadmap menuju PON 22 2008-2028 Nusa Tenggara. Melalui Rakernas FAJI 2026 di Bali kemarin, Federasi menyepakati skema kuota babak kualifikasi PON 2028. Ketua Umum PB FAJI Mayor Jenderal TNI Oni Junianto menegaskan, persiapan harus dilakukan secara konkret dan terukur. FAJI akan menyiapkan atlet, meningkatkan kualitas pelatih, serta memperkuat perangkat pertandingan dan organisasi. Selain prestasi, FAJI juga terus mendorong pengembangan Arung Jeram melalui sport tourism, kebencanaan, dan pelestarian lingkungan.
1: Empat pilar harus menjadi kekuatan FAJI, yaitu pertama, olahraga, prestasi. Kita ingin melahirkan atlet-atlet Arung Jeram Indonesia tangguh, berkarakter, menjunjung tinggi sportivitas, serta mampu berprestasi di tingkat nasional dan internasional. Kedua, pada pilar pariwisata, bahwa Arung Jeram bukan hanya cabang olahraga, tetapi juga bagian penting dari wisata petualangan yang dapat membuka lapangan kerja, menggerakkan perekonomian daerah, dan memperkenalkan keindahan sumber serta alam Indonesia kepada dunia. Dan biasanya tempat wisata yang ada Arung Jeramnya pasti akan mendapatkan nilai lebih dibanding yang tidak ada.
0: Sementara itu, kuota utama Arung Jeram untuk PON 2028 ditetapkan sebanyak 140 atlet. FAJI juga menyepakati babak kualifikasi digelar di satu lokasi dengan sistem pembagian 4 zona.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

siang pendengar Pro 1 RRI Laksama. Dinamika olahraga ya, dengan Asian Games-nya, formasi-informasi Asian Games terus dihadirkan di Pro 3. Ya, selamat siang untuk Anda semuanya di jam 11.26 waktu Indonesia Barat, Bungong Jaro. Lagu Luar Gaci untuk menghibur Anda di hari Kamis ini. Dengar ya, tetap bersama kami di sini Pro 1 RRI Laksama dalam program Bungong Jaro.

0: di sini tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Jena Iza di Bantuan Kepegah Bang Lo Nuputa Lagu Sabobo. Salam kemandu pendengar setia Bung Jaro ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Bantuan untuk sebuah doronya.
0: Tentunya hanya di Bungo.

Pocut Merah Intan merupakan putri keturunan bangsawan dari Kerajaan Kesultanan Aceh. Meski berasal dari keluarga bangsawan, namun seluruh hidupnya dihabiskan untuk berjuang melawan kolonial Belanda. Aksi heroik yang paling diingat dari Sri Kandi Aceh itu saat ia bertempur sendirian melawan serdadu Belanda. Rencong di tangan Pocut berhasil melukai 18 serdadu. Meski pada akhirnya ia takluk dalam perlawanan yang tidak seimbang itu. Karena aksi tersebut, Belanda menyebutnya wanita Heldhaftig atau wanita gagah berani. Tahun 1900, Pocut diasingkan ke Blora, Jawa Tengah dan meninggal serta dimakamkan di sana pada tahun 1937.

0: Sini tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Jena Iza di Banten Gepegah Bang Lo Nuputar Lagu Sabobo. Salam kemandu pendengar setia Bung Jaro ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Banten untuk sebuah doronya.
0: Tentunya hanya di Bunga.

Indigo Biren adalah bangunan bersejarah yang dulunya merupakan rumah dinas Panglima Divisi 10 Tentara Republik Indonesia. Bangunan tua itu terletak di depan kompleks rumah dinas Bupati Biren, Provinsi Aceh. Di dalam bangunan tersebut terdapat 4 kamar tidur. Satu di antaranya merupakan kamar Presiden Soekarno. Jejak Soekarno di Meligo terjadi pada 17 Juni tahun 1948. Sore itu, rombongan Presiden Soekarno dan pejabat Residen Aceh tiba di Kabupaten Biren dan menginap 2 malam di Meligo tersebut. Tidak hanya sekedar berkunjung, di Meligo itu pula Presiden Soekarno menyusun strategi untuk merebut Sumatera Timur dari pasukan Sekutu atau NICA. Saat ini, kamar tidur Presiden Soekarno di dalam bangunan Meligo terus dirawat. Bahkan pemerintah Biren menjadikan Meligo sebagai cagar budaya.

0: di sini tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Nyana Iza di Bantuan Ngebegah Bang Lo Nuputa Lagu Sabobo. Salam kemandu pendengar setia Bung Jaro ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Bantuan untuk sebuah doronya.
0: Tentunya hanya di

0: Ini tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Nyana Iza di Bantuan Gepegah Bang Lon putar lagu Sabobo. Salam kemandu pendengar setia Bung Jaro ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Bantuan untuk sebuah doronya.
0: Tentunya hanya di Bungo.

0: di sini tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Jena Iza di Bantuan Gepegah Bang Lo Nuputa Lagu Sabobo. Salam kemandu pendengar setia Bung Jaro ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Bantuan untuk sebuah doronya.
0: Tentunya hanya di Bungo.

0: القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Di sini tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Jena Iza di Banten. Kepada Abang Lu Nuputa lagu Sabobo. Salam kemandu pendengar setia Bung Jaro. Ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Banten untuk sebuah doronya.
0: Tentunya hanya di Bungo.

Di tahun 1948, ketika kemerdekaan Indonesia baru seumur jagung, namun harus kembali menelan pil pahit dikarenakan Belanda ingin menguasai Indonesia lagi. Dengan agresi militer kesat dan agresi militer kedua, Belanda berhasil merebut kota-kota besar di Pulau Jawa dan Sumatera, dan satu-satunya wilayah besar yang tetap berada di kekuasaan NKRI adalah Aceh, di mana militer Aceh saat itu dipimpin oleh Daud Bere. Daud Bere mengajak masyarakat Aceh melawan Belanda tidak hanya dengan tenaga, tetapi juga harta, uang dan emas, dan benda berharga lainnya dikumpulkan untuk negeri ini, dan hasilnya untuk membeli pesawat pertama Indonesia yang diberi nama Selawah RI-001 dan Selawah RI-002. Selawah menjadi alat untuk menggapai kemerdekaan Indonesia secara utuh. Monumen replika pesawat Selawah RI-001

Baik pendengar Pro 1 RRI Lhokseumawe jam 1 waktu Indonesia Barat, selesai sudah untuk program Bongong Jaro di hari ini. Pendengar kita akan mengikuti berita bahasa Aceh. Dari sini kami ucapkan selamat mengikuti.

Dari Lok Smawi Aceh Utara, Radio Republik Indonesia, Kebesampo Haba Uronyo. Haba yang kamu turun iba Uronyo di Antaraji, pemerintah garapkan lebih fokus buat pemberdayaan masyarakat untuk gedorong pertumbuhan ekonomi. Wisata alam Lok Buluh di Kecamatan Kota Makmur saatnya jir ke salah satu destinasi wisata terpopuler. Haba selengkap juga Kebesampo le ulun Tuan Robi. Pemerintah garapkan lebih fokus buat pemberdayaan masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di kota Lok Semawi. Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Dr. Daman Hurabas kepegah bahwa langkah dasar yang perlu gecok oleh pemerintah jinona ke gepu diplom ekonomi masyarakat red sektor pertanian dengan usaha mikro, ubud dengan menengah atau UMKM. Menurut Damanhur, pemerintah perlu geberi semangat ke petani lokal untuk gepula komoditas yang gepenuhi kebutuhan pasai dan ejut gedukung keberlanjutan UMKM. Damanhur getamah lom bahwa keberhasilan program pemberdayaannya perlu pemilik bisnis untuk sadar akan penting ji memanfaatkan bantuan secara produktif kan untuk tujuan konsumtif. Dengan menan, bantuan pemerintah garap jut baik kapasitas bisnis, buah peluang pasai, dengan perangsang semangat UKM di kota Lok Semawi. Destinasi wisata alam Lok Buluh di Kecamatan Kota Makmur saatnya jut ke salah satu destinasi wisata terpopuler di Kabupaten Aceh Utara. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Aceh Utara Zulkifli Gepegah bayar RI yang bahwa Lok Buluh naku salah satu dari 7 tempat wisata yang cukup igala le masyarakat untuk Kabupaten Aceh Utara. Menurut Zulkifli, selain Lok Buluh, Aceh Utara nasib padu-padu buah destinasi wisata lain yang hana kurang menarik dan dikunjungi le wisatawan lokal maupun dari luar. Yang ditamong lamnyan naku wisata laut Pulau Semadu di Kecamatan Dewantara, wisata laut Kecamatan Samalang Ngabayu di Gampung Lancuk ngan Pantai Ule Rubik di Kecamatan Senedun yang katrip jid ke tempat wisata laut yang tad geturi.

Karang Taruna Aceh Utara kepakat anak muda dengan masyarakat untuk ujud ke Agen Perlindungan Sosial atau Perlinsos serut Gerakan Nasional Peduli Tetangga. Ketua Karang Taruna Aceh Utara Sarjani ST dengan Sekretaris Jafriadi Gehimbau, Pengurus Kampung serta Kecamatan untuk getim tolong warga yang susah lamga akses layanan sosial. Jafriadi kepega untuk ji Agen Perlinsos akan ke pekerja sukarela, hana geberi gaji dengan hana hak ke petentai penerimaan bansos. Pihak Gopnyan ke anjurkan pendaftaran jid ke proses melalui website agenperlinsos.kemensos.go.id. Syedara ono dileha bauronyo produksi tim RRI Lok Semawi.

menjalankan tugas-tugasnya, kembali lagi ke kantor, kembali bekerja. Ya, apapun pekerjaan kamu, semoga keberkahan itu yang paling utama. Ya, semoga lancar rezekinya. Hari ini diberikan kesehatan untuk Anda semua ya. Sambil kerja sambil mendengarkan lagu dangdut ya. Ya, setelah ini akan ada lagu dangdut, program Pro Dangdut. Yang dangdut adalah kita itu. Jadi untuk Anda semuanya sampai jam 3 nanti ya, selamat siang. Untuk Anda semuanya semangat hari ini, sehat-sehat terus. Dan inilah Pro 1 RRI Lux Medan, program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan, bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari, ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Render Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pro 1 RRI Lux Semawe 89,3 MHz kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali di kesempatan siang hari ini kembali menyapa Anda bersama Nanda di edisi siang hari ini untuk hari Kamis 24 September 2026. Dan senang sekali ya, sudah lama tidak bersua di udara ya. Dan Nanda akan menemani Anda pendengar hingga nanti formasi pukul 19 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan beragam program ya, musik dan informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan di siang ini kita masih dengerin lagu-lagu dangdut untuk Pro Dangdut siang ini. Dan Pro Dangdut akan menemani Anda hingga nanti formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan bagi Anda pendengar yang ingin request lagu-lagu dangdut favorit Anda, silakan Anda bergabung di 08 11 67 158 93, atau bisa juga di nomor yang sama ke WhatsApp ya, chat WhatsApp di 08 11 67 158 93. Coba kita terima penelpon yang pertama. Assalamualaikum. Iya, akhirnya ketemu lagi ya Kak Wahyuni ya.
1: Iya.
0: Apa kabar? Gimana?
1: Alhamdulillah. Kabar baik.
0: Kabar baik ya, alhamdulillah. Ini Nanda cuti Kak Wahyuni, tapi ini alhamdulillah.
1: Ya, cuti. Iya.
0: Iya, kemarin udah semingguan ya, hampir semingguan lah cuti. Ini sudah berdinas kembali.
1: Kemana
0: Pigi? Gak kemana-mana.
1: Oh, gak kemana-mana.
0: Ada sedikit acara ya, acara keluarga dan lain-lain Kak Wahyuni. Namanya kita istirahat sejenak ya dari pekerjaan.
1: Oh, kirain Pigi keluar.
0: Iya, Kak Wahyuni lagi ngapain nih?
1: Lagi mau itu ada ngaji, mau ke madrasah setengah tigaan ya.
0: Oh, setengah tiga ya.
1: Nanti,
0: kangen juga nih sama iya, kangen juga sama pendengar Pro 1 ya. Seminggu enggak bersuara saya udah lama kali gitu.
1: Iya, memang udahnya kemana Nanda, gak pernah ada.
0: Nanti giliran kami, nanti ada siapa gitu yang menghilang seminggu, atau siapa lagi giliran selanjutnya. Pasti ada menghilang-menghilangnya nih, timbul tenggelam.
1: Jangan hilang lama-lama dong.
0: Enggak pakai lama kok, sebentar-sebentar aja, nanti muncul lagi.
1: Jangan lama-lama lah ngobrol, nanti ada yang marah kok.
0: Oke, boleh juga. Oke, Kak Wahyuni ini mau request lagu apa nih?
1: Lagu apa ya hari ini?
0: Lagu apa? Jangan tunggu lama-lama kok, enggak? Boleh?
1: Tunggu lama-lama?
0: Karena kita bahas jangan lama-lama ya. Jangan tunggu lama-lama dari Ikke Nurjanah, mau enggak?
1: Ini aja. Haji Roma Irama.
0: Roma Irama. Apa tuh judulnya?
1: Sedekah.
0: Sedekah ya. Kak Wahyuni ini lagu favorit ya.
1: Iya, salam tuh Dek Nanda.
0: Terima kasih.
1: Selamat siang.
0: Iya, selamat
1: untuk
0: siang.
1: Bang Robi, Bang Deni Medan, Andika Yuda.
0: Iya.
1: Buat semua-semua ya.
0: Buat semua-semua yang mendengarkan ya.
1: Iya, dah. Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Kak Wahyuni yang sudah bergabung di Pro Dangdut siang ini. Dan Kak Wahyuni katanya sebentar lagi mau pergi ke pengajian ya, tapi menyempatkan diri dulu untuk bersua ya, dan sapa-sapa dengan pendengar semuanya ya. Ditunggu aja Kak Wahyuni ya, karena mau ke pengajian, jadi lagunya sedekah mungkin ya. Jadi ada religi-religinya juga gitu ya. Sehat selalu Kak Wahyuni di Gandapura. Dan kita coba terima penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum. Iya, Dek Ina. Biasa habis kalau ini Dek Ina nih. Apa udah janjian nih?
2: Enggak.
0: Kebetulan. Kebetulan ya. Oke, Dek Ina, Dek Ina lagi ngapain?
2: Ini lagi golek-golek.
0: Lagi golek-golek. Kirain mau pengajian juga kayak Kak Wahyuni, enggak ya?
2: Enggak, hari.
0: Atau mungkin mau apa gitu, arisan gitu, Dek Ina, atau apa gitu ada kegiatan?
1: apa-apa.
0: Lagi kosong ya, lagi santai ya, sambil dengerin Pro Dangdut ya. Kabarnya sehat, Dina?
1: Insyaallah sehat.
0: Iya, jangan sedih-sedih lagi ya. Jangan sedih-sedih lagi ya. Yang bikin sedih Deina, kita doakan mudah-mudahan. Oh jangan ya. Jangan doakan yang jelek-jelek untuk orang lain ya. Walaupun kita udah di apa ya, disakitin, tapi kita harus doakan yang baik juga ya Deina ya.
1: Iya.
0: Itu baru ciri-ciri manusia yang apa ya, ikhlas gitu ya, walaupun sudah disakitin tapi masih mendoakan yang terbaik untuk dia. Jadi pasti kita mendapatkan yang terbaik juga nantinya ya. Oke, Deina mau dengar lagu apa?
1: Saskia Gotik, Pak.
0: Saskia Gotik, apa tuh judulnya?
1: Apa aja boleh.
0: Apa aja boleh ya? Oke, oke, nanti coba Kak Nanda ini ya, cari dulu ya. Mau salam, Deina?
1: Salam buat Kak Nanda.
0: Iya, terima kasih.
1: Buat Bang Denny. Bang Denny, bukan Bang Denny Medan.
0: Gimana?
1: Bang Denny penyiar.
0: Oh, Bang Denny penyiar. Kalau Bang Denny Medan, kenapa emang ya?
1: Nggak
0: usah disalamin gitu. Oh nggak usah, kayaknya ada sesuatu nih ya, makanya nggak usah ya. Ya udah, itu aja berarti Deina. Oke, terima kasih.
1: Seorang aja Kak.
0: Gimana gimana?
1: Salam spesial untuk seseorang aja, semoga Kak selalu.
0: Untuk seseorang, ada inisialnya nggak ini? Inisial namanya dari huruf apa gitu misalnya? Biar kasih bocoran. Apa D juga? D juga gitu? Bukan ya? Oh bukan ya. Z kadang ya? Atau apa? Oke deh, nah itu aja ya. Waalaikumsalam. Oke, itu dia ada Deina di Mantang Gelempang 2 ya, yang tadi sudah bergabung bersama kita. Ada juga Kak Wahyuni tadi di Gandapura. Kita coba terima penelpon yang selanjutnya. Ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bang Nurip, apa kabar Bang Nurip?
3: Ya, betul.
0: Iya, udah ada nama, jadi tinggal dipanggil aja.
3: Iya, ya.
0: Kabar baik ya Bang Nurip, dari tawanya nih. Kayaknya lagi ceria nih, lagi bahagia. Iya, udah lama ya nggak bersua Bang Nurip ya.
3: Iya.
0: Bang Nurip sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah ya.
3: Nanda gimana?
0: Alhamdulillah sehat juga. Apalagi udah selesai cuti, jadi udah lebih fresh nih Nanda. Sebelumnya agak stres juga sih. Alhamdulillah. Oke, Bang Nurip mau dengar lagu apa nih, Bang Nurip?
3: Lagu dari Imam S. Arifin.
0: Imam S. Arifin, apa judulnya?
3: Mau tak mau.
0: Mau tak mau ya. Oke. Mau tak mau. Mau kirim salam juga, Bang Nurip?
3: Salam pertama buat Nanda.
0: Terima kasih.
3: Buat Wahyuni, buat Nina, buat Erma kesehatan, buat Adi di Surugo, buat Oma di Rangsa, buat Om Saminu, Om Samir, Om Budi, buat Amir, Bang Amir, buat Ferry, buat Lisa di Ribu, buat semuanya aja.
0: Buat semuanya aja ya yang mendengarkan siang hari ini dan juga yang tidak bisa mendengarkan dari A sampai Z ya, semua disalamin ya Bang Nurip ya.
3: Ya ya.
0: Oke, Bang Nurip itu aja.
3: Itu aja ya.
0: Itu aja ya. Oke. Terima kasih Bang Nurip.
3: Sama-sama.
0: Sehat selalu.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, kita coba terima penelpon selanjutnya. Tadi ada Bang Nurib di kandang. Dan selanjutnya, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Tante Mona, apa kabar Tante Mona?
1: Kabar baik dong.
0: Udah lama nih gak dengar suara Tante Mona.
1: Nah, kita lama gak bercua ya.
0: Iya.
1: Gua bercua ditunggu-tunggu Bang Nuri, tahu-taunya tadi gak bisa berbicara.
0: Tapi kan gak apa-apa, ini udah kesempatan Tante Mona. Udah dalam yeah. Antrian Tante Mona.
1: Tante pake... Mona ceria selalu.
0: Ceria ada selalu ya,
1: ceria, kan? Kalau gak masuk Tante Mona gak ceria.
0: Iya, Tante Mona yang membangkitkan semangat.
1: Iya dong, memang gua ini kan untuk semangat. Wah, 45.
0: Tante Mona udah gua-gua nih, udah Jakarta nih, Jakarta Selatan. Lo gue ya, Tante Mona ya.
1: Lu sama gua itu kan apaan sih?
0: Apaan sih? Lo gue-en gak, Tante Mona? Kalau lo gue-en berarti berakhir gitu.
1: Ya, enggak. Kita kan ada adik di Jakarta kan, polisi, polwan kan. Kadang-kadang sering ngomong ke Jakarta, gue.
0: Oh, berarti gitu. Oh, keren-keren. Interaksinya kayak anak muda
1: kita
0: gitu ya.
1: Kita bersaudara tiga ya kan. Satu Tante Mona, satu adik polisi sini, yang laki-laki. Yang kedua sana Jakarta, gak boleh banyak kali ngomong. Ada yang protes kemarin.
0: Siapa yang protes?
1: Cukup 5 menit.
0: 5 gitu, menit kan? Saja gitu. Ini kita hitung ya berapa menit.
1: Kita ngomong, mana bisa bahagia, mana bisa tenang pikiran, mana bisa tenang hati yang susah jadi senang ya kan. Kalau gak ada gembira kita gini aja, salam-salam ini, itu, ini, udah. Mana ceria kita ngomong di ya.
0: Iya.
1: Nah, grandma ya, apa kabar grandma?
0: Siapa
1: ya,
0: grandma? Oma.
1: Mari, grandma.
0: Oh,
1: grandma yang di Palu.
0: Siapa itu grandma? Bunda Mia.
1: Itulah.
0: Siapa sih?
1: Pak Nanda belum tahu grandma. Oh,
0: ada,
1: dia.
0: Ada orang baru.
1: Iya, yang baru kemarin udah disapa-sapa dengan Tante Mona.
0: Grandma. Oh, grandma. Grandma itu artinya nenek kan kalau bahasa Inggris. Grandmother.
1: Tahu, pokoknya namanya di situ suruh panggil dia grandma.
0: Oh, grandma. Oke.
1: Biasanya grandma maze ya kan, bahasa Inggris maze.
0: Jadi maze. Jadi grandma itu pendengar setia Pro 1 juga atau baru?
1: Iya. Belum ketemu dengan Anda ya?
0: Belum.
1: Oh, itulah kemarin dia pernah datang ke toko Tante Mona.
0: Oh, gitu. Oh,
1: orangnya Hollywood, apa gimana pemuda Hollywood ya?
0: Hollywood, apa sih?
1: Keren sekali orangnya.
0: Oh, laki-laki berarti?
1: Topi, datang
0: grandma harusnya
1: Tante
0: perempuan
1: Mona.
0: Kan? Hah? Grandma harusnya perempuan ya?
1: Iya, tapi kayak itu anak muda jenggu.
0: Oh gitu, anak muda India gitu, Hollywood.
1: Iya, anak muda Bollywood, India Bollywood. Ya. Ya, pakai peci datang kemari. Itu memang umurnya udah setengah ya. Tapi gayanya kayak anak muda, anak muda ya. Udahlah gitu dulu.
0: Oh iya,
1: ya,
0: mau dengar lagu apa nih Tante Mona?
1: Lagunya? Ini lagu apa ya?
0: Lagu apa ya?
1: Layang-layang, selayang pandang. Itu di dalam,
0: judulnya apa ya Tante Mona?
1: Bergoncang.
0: Selayang, Nanda tahu lagunya tapi judulnya nih Nanda enggak apa.
1: Itulah layang-layang itu.
0: Oh ya, coba apa? Nanti Nanda cariin ya.
1: Tolong Kak Nanda.
0: Iya.
1: Kita tunggu-tunggu ini Kak Ina. Wah, katanya hari ini ada masuk hari Kamis. Tahu
0: apa tuh?
1: Ada.
0: Apa tuh?
1: Masuk penyiar.
0: Siapa?
1: Kak Yuna.
0: Kak Yuna kapan ya? Apa nanti malam ya dia ya? Nanti malam kayaknya.
1: Nanti malam.
0: Nanti malam.
1: Oh iya.
0: Nanti malam setelah Nanda ya. Kak Yuna.
1: Terima kasih Kak Nanda.
0: Oke, sama-sama Tante Mona. Sehat selalu. Ya.
1: Amin ya Allah. Bunda rezekinya kayak Kananda.
0: Iya,
1: ya,
0: terbalik-balik ya.
1: Ini ngomongnya kan ini ujung bulan kan.
0: Oh iya,
1: harus ujung. Semangat walaupun duit merahnya udah hilang satu-satu, harus semangat dong.
0: Enggak apa-apa, hilang duit merah ganti duit pink sama aja ya.
1: Boleh juga ya. Tapi mau nodoin ya.
0: Iya. Oke, terima kasih Tante Mona sudah bergabung di Pro Dangdut siang ini.
1: Assalamualaikum Kak Nanda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Tante Mona di Cunda yang baru saja bergabung di Prodangdut siang ini, dan Nanda coba bacain chat dari ini, ada Mbak Rey ya. Selamat bertugas kembali Mbak Nanda. Terima kasih Mbak Rey. Kata Mbak Rey suaranya ceria yang baru balik cuti ya. Mungkin hari ini aja Mbak Rey ya. Besok udah mulai stres lagi kan. Tapi dengar suara dari pendengar semua jadi ceria lagi ya. Jadi apa ya, menular gitu ya. Bahagia itu ternyata memang menular. Terima kasih ya pendengar semuanya yang sudah menularkan keceriaan. Semoga semua yang mendengarkan siang ini juga ikut ceria ya dengan lagu-lagu yang dihadirkan di Pro 1. Dan Mbak Rini katanya mau minta lagu Jangan Tunggu Lama-Lama dari Ikke Nurjanah. Oke ya, ntar lagi kita putar ya Mbak Ari ya. Pokoknya kalau yang baik-baik jangan tunggu lama-lama, tapi kalau yang buruk-buruk sebaiknya jangan gitu. Jangan di sebaiknya ditunda aja, dan sebaiknya memang jangan dilakukan. Tapi kalau hal-hal yang baik ya, yang positif, jangan tunggu lama-lama gitu ya. Baik, kita dengerin dulu ya sebelum nanti kalau masih ada waktu Nanda coba buka request lagi di sesi kedua. Kita coba dengerin dulu tadi sebuah tembang yang di request oleh Kak Wahyuni di Gandapura, dari Roma Irama, dan nanti ada Saskia Gotik Seribu Alasan, dan juga nanti ada Imam S. Arifin Mau Tak Mau dari yang di request Bang Nurip tadi ya. Kita coba dengerin Roma Irama dengan Sedekah.

0: Iya, itu dia tadi sebuah tembang dari Cici Paramida featuring Farid, Jangan Tunggu Lama-Lama ya. Dan ini tadi di request oleh Mbak Rey ya. Mbak Rey, jangan tunggu lama-lama ya kalau misalnya mau apa ya? Mau datang ke RRI misalnya ya, datang aja langsung gitu. Gak pakai lama gitu ya. Atau mungkin ada hal-hal baik ya yang ingin kita lakukan pendengar ya. Sebaiknya memang gak tunggu lama-lama ya. Dan tidak terasa nih udah jam 14:50. Padahal tadi mau buka sesi kedua, cuman karena lagunya ada beberapa yang harus diputerin, jadi kayaknya nih gak bisa lagi kita buka request karena waktunya sudah cukup terbatas ya. Dan nanti juga pada pukul 15 ya, nanti kita akan bergabung dengan Pro 1 Jakarta. Karena hari ini hari Kamis, nanti kita akan menyimak program Beranda Asta Cita Berjaringan ya, relay Pro 1 Jakarta pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan sembari kita menunggu program tersebut, nanti kita merelay dari Pro 1 Jakarta pada pukul 15. Masih ada sisa waktu 9 menit lagi. Mungkin bagi Anda yang ingin ya mungkin sekedar kirim salam aja ya untuk dibaca chatnya, silakan ya, bisa Anda bacain. Walaupun lagunya mungkin gak bisa kita puterin lagi ya, karena cukup singkat waktunya. Silakan aja kirimkan chat di sisa waktu yang ada, biar Anda bacain ya di 0811 67 1 5 8 9 3. Selamat siang paling baik untuk Anda semuanya. Cuaca di Kota Loksemawe masih sering berubah-ubah ya. Kadang panas, kadang juga mendung ya. Jaga kesehatan Anda selalu. Dan tentunya semoga apapun yang kita rencanakan bisa berjalan dengan lancar. Kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu dikelilingi oleh orang-orang tersayang ya. Melihat begitu banyaknya kejadian-kejadian mungkin pendengar ya, yang tiba-tiba mungkin dalam perjalanan mengalami kecelakaan, entah itu lalu lintas, entah itu mungkin kecelakaan di penerbangan atau di kapal laut misalnya, seperti yang kita saksikan saat ini. Dan ini tentunya menjadi pembelajaran juga untuk kita bahwa di setiap perjalanan berserahlah kepada Allah, karena kita gak pernah tahu maut bisa datang kapan saja. Dan selalu berpamitan sama keluarga, karena bisa jadi itu adalah pamitan yang terakhir kita ya. Jadi kita gak pernah tahu, di setiap perjalanan bisa jadi itu adalah perjalanan terakhir kita. Selalu entah itu berpelukan mungkin dengan keluarga, atau ya memberi kesan-kesan yang baik gitu ya. Karena kita gak pernah tahu kita kapan akan dipisahkan dengan orang-orang tersayang. Iya, Nanda akan coba puterin, atau ini Nanda coba terima aja ya. Satu penelpon tadi kayaknya sudah cukup berdering, tapi kalaupun tidak diputerin lagu yang di request, ini mudah-mudahan bisa dimaklumi ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa ini, di mana?
1: Ini jauh kali ini, di Sibini.
0: Iya, dengan siapa?
1: Dari Sigli ini yang nampak.
0: Dari Sigli, dari awak Pidi.
1: Iya.
0: dengan siapa?
1: Request lagu nih.
0: Oh, request lagu, tapi ini waktunya tinggal 6 menit lagi nih.
1: Iya, nah ini tadi saya hubungi nggak bisa masuk, payah kali ya.
0: Iya, karena saya lihat berdering terus kan, jadi sebenarnya ini udah mau tutup sesi requestnya. Ini dengan abang apa nih di Sigli? Siapa kita panggilnya?
1: Bangsa ini
0: di Sigli. Oke. Bangsa ini mau dengar lagu apa nih?
1: Mau dengar lagu Kehilangan Roma Irama.
0: Kehilangan ya? Kehilangan ya. Roma Irama ya? Oke, coba Nanda cari dulu ya. Bangsa ini mau kirim salam.
1: Ini enggak, cuma ingin aja nih lagi kerja nih. Jangan lagi kerja, mau dengar lagu saja.
0: Oh, karena lagi kerja ya? Oke, itu aja Bang Saini. Di Sigli di mananya Bang Saini?
1: Oh, di Siglinya. Daerah mau sampai Gerung-Gerung.
0: Grong-grong. Berarti ya. Sudah ini ya, udah perbatasan ya kalau grong-grong ya.
1: Ya.
0: Udah mau ke Aceh Besar ya.
1: Sampai jalan tol. Berdekat jalan tol.
0: Oke, Bang Saini, terima kasih sudah bergabung ya. Ditunggu aja lagunya ya.
1: Ya, tiap hari dengar sini.
0: Oh iya. Oke, Bang Saini sehat selalu untuk Bang Saini di Sigli. Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

Ya, ada Bang Saini di Sigli, tepatnya di Grong-Grong ya, perbatasan nih antara PD dan juga Aceh Besar. Dan pendengar, kita dengerin sebuah tembang yang tadi di request oleh Bang Saini. Mungkin ini jadi tembang penutup sebelum nanti kita akan bergabung dengan Pro 1 Jakarta untuk menyimak program Beranda Asa Kita. Sebuah tembang dari Roma Irama dengan

Ya baik pendengar, kita akan bergabung dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti program Beranda Asta Cita Nasional, persembahan dari RRI Medan, RRI Bogor, dan RRI Manado, serta RRI Banten. Selamat mendengarkan.

Menemani Anda di Jakarta sore ini bersama Binda. Saat lagi kami akan hadirkan Beranda Asa Cita Nasional ya. Anda bisa menyimak tentunya juga melalui untuk aplikasi digital ya di RRI Playgo. Dan tentunya untuk Anda pendengar, berbagai informasi juga tetap nanti bisa Anda sampaikan bersama kami di Jakarta sore ini.

0: 01 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Mendengar beranda Asta Cita Nasional, kita awali dari RRI Medan dengan tema Internet Mengubah Cara Petani berikut ini.
2: Selamat sore pendengar, kembali lagi di beranda Asta Cita, produksi RRI Medan. Kali ini kami akan membahas pemanfaatan internet bagi petani yang kami kemas dalam sebuah feature berjudul Internet Mengubah Cara Petani Bekerja. Sektor pertanian masih akan terus menjadi penopang ekonomi bangsa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, sektor pertanian berhasil menyumbang sebesar 12,67% terhadap PDB nasional pada kuartal pertama tahun 2026. Perkembangan teknologi dan kemudahan akses mencari informasi membuat petani tak hanya bergantung pada penyuluh, namun hanya pada memanfaatkan media internet, apapun bisa dilakukan. Sayangnya di Sumatera Utara masih tergolong rendah petani yang memanfaatkan internet. Seperti diungkapkan oleh analis ketahanan pangan dan kesejahteraan keluarga, Henris Syaputra.
3: Internet sangat mungkin ya untuk mengubah pola kerja petani dari berdasarkan kebiasaan menuju keputusan yang lebih berbasis data. Jadi sebelum menanam, petani dapat memeriksa misalnya perkiraan cuaca, harga komoditas, kebutuhan pasar, dan informasi sarana produksi. Jadi ketika budidaya, petani dapat berkonsultasi dengan mengenai hama penyakit atau pemupukan. Nanti setelah panen, internet juga dapat digunakan untuk pencatatan usaha, promosi, transaksi hingga ketelusuran produk ya atau traceability. Namun pada data sensus pertanian 2023 menunjukkan pemanfaatannya masih terbatas ya. Secara nasional baru sekitar 46,8% petani yang tercatat menggunakan teknologi digital. Di Sumatera Utara lebih rendah lagi, sekitar 602 ribu dari 1,47 juta petani atau kurang lebih 41%. Ini menunjukkan bahwasannya ruang pengembangannya masih sangat besar. Untuk misalnya di komoditas kopi Arabica, internet dapat digunakan untuk ketelusuran dan komunikasi dengan pembeli. Pada sawit rakyat misalnya, internet dapat membantu mencatatan kebun dan akses informasi keberlanjutan. Jadi petani masa depannya itu bukan hanya produsen, tetapi juga menjadi pengelola informasi dan juga pelaku pasar.
2: Salah seorang petani milenial asal Humbang Hasundutan, Ajun Lumban Batu, mengaku terbantu dan teredukasi dengan adanya media internet yang bisa menghubungkannya dengan berbagai pihak penting dalam ekosistem pertanian. Secara umum, internet menghubungkan petani dengan pakar dan penyuluh pertanian, pasar dan konsumen akhir, komoditas sesama petani, sampai informasi tentang cuaca.
4: Mulai dari nenek moyang kami dulu-dulu, semua sampai ke kami petani kopi, tapi belum ada yang berhasil sampai saat ini. Setelah kami menggeluti petani kopi, kami terbantu oleh adanya internet, media sosial. Kami memperhatikan, kami mengembangkan, mengedukasi dari media sosial seperti penanaman kopi, lubang tanam, jarak tanam, pemangkasan atau yang disebut dengan pruning, sekaligus dengan perawatan kopi. Karena selama ini kopi di Humbang Hasundutan kebanyakan daunnya, karena padahal kita bukan jual daun dan ranting, kita jual buah. Jadi pengalaman kami sampai saat ini, umur kopi yang udah 20 tahun kami pangkas, kami cuma menunggu 1 tahun hasilnya sudah terlihat. Jadi sekarang banyak petani-petani kopi lainnya meminta kita dari tim kita petani milenial untuk memangkas kopinya di kebunnya masing-masing. Dari dulunya mata pencaharian tentang pemangkasan kopi tidak ada di Humbang Hasundutan, sekarang jadi ada. Jadi sekarang di petani milenial di tim kita sudah terbentuk tim mulai dari penanaman, lubang tanam, pengomposan sampai ke pemangkasan sudah ada.
2: Meski sudah banyak petani yang mulai melek teknologi, Namun tidak sedikit pula masyarakat petani yang saat ini masih secara konvensional mengolah lahannya dan menjual produk mereka hingga konsumen akhir. Padahal kalau saja mereka teredukasi keilmuan digital, bukan tidak mungkin petani akan semakin maju.
3: Pentingnya literasi digital bagi petani ini sangat penting ya, karena literasi digital itu, akses internet itu kalau kita lihat sekarang tumbuh lebih cepat daripada kemampuan masyarakat memanfaatkannya secara kritis ya. Kalau kita lihat data BPS tahun 2025 itu menunjukkan 77,63% penduduk Indonesia sudah mengakses internet. Namun di sisi lain, indeks masyarakat digital Indonesia pada tahun 2025 baru mencapai 44,53 dari skala 100. Nah, sedangkan pilar pemberdayaan digital hanya 34,32. Artinya, banyak masyarakat sudah terhubung, tapi belum sepenuhnya mampu menggunakan internet secara aman dan produktif. Bagi petani, informasi yang salah mengenai pupuk, pestisida, bibit, cuaca, atau harga dapat langsung menimbulkan kerugian. Jadi, karena itu petani perlu menerapkan 3 langkah. Yang pertama, harus mengecek sumber informasinya, kemudian bandingkan dengan sumber lain karena informasi banyak, dan juga harus mengkonsultasikan kepada para penyuluh yang ada di lapangan. Kemudian juga informasi juga harus disesuaikan dengan lokasi. Rekomendasi untuk dataran rendah misalnya belum tentu cocok untuk pertanian dataran tinggi gitu. Jadi memang internet ini sangat memberikan informasi, tetapi literasi digital itulah yang menentukan kualitas keputusan petani.
2: Henry Syahputra yang juga merupakan seorang akademisi mengatakan bahwa internet akan jauh lebih bermanfaat bagi petani kalau mereka bisa membuat kelompok atau koperasi sehingga logistik bisa dikelola secara bersama.
3: Oke, untuk hubungan internet dengan pemendekan rantai distribusi, jadi internet itu bisa memperpendek rantai distribusi karena petani bisa langsung berhubungan dengan konsumen, hotel, restoran, pedagang besar, industri pengolahan, atau eksportir. Jadi potensinya sangat besar ya. Data BPS mencatat bahwasannya jumlah usaha e-commerce di Indonesia pada tahun 2024 meningkat sekitar 15,3%. Bahkan sekitar 94,76% pelaku e-commerce menggunakan pesan instan sebagai media penjualan. Nah, artinya di sini petani tidak selalu membutuhkan aplikasi yang rumit. Pemasaran dapat bisa dimulai dari WhatsApp dan media sosial. Nah, di Sumatera Utara sendiri, petani hortikultura Brastagi bisa menerima pesanan dari konsumen atau hotel yang ada di sekitar kota Medan. Nah, petani kopi Arabica juga bisa menawarkan produknya langsung kepada kedai kopi dan roastery yang ada di kota Medan. Namun, internet tidak dapat menggantikan kegiatan pengumpulan, penyortiran, pengemasan, penyimpanan, dan pengiriman yang sifatnya teknis. Jadi, yang perlu dikurangi itu bukan seluruh pedagang, tetapi mata rantai yang tidak memberikan nilai tambah pada setiap subsistemnya. Jadi internet akan lebih efektif apabila petani bergabung dalam kelompok atau berkooperasi agar volumenya, mutunya, kuantitas, dan logistik dapat dikelola secara bersama.
2: Di balik semua kemudahan yang diberikan internet, petani terkadang juga mengalami kendala ketika ingin membuat sebuah video edukasi yang diperuntukkan bagi petani lainnya. Hal itu diungkapkan oleh Ajun Lumban Batu, petani kopi yang juga aktif memberikan edukasi kepada petani di desanya.
5: Bagi kami, kendala pemanfaatan media internet itu bagi kami petani itu pengeditan, itu kira-kira gitu bang, pengeditan video, karena selama ini kami belum ada tim untuk itu. Jadi kami video, foto dari kebun kami masing-masing untuk diupload masih mentah, belum menarik gitu dia bang. Jadi itulah kendala kita sampai saat ini, belum ada yang kreatif-kreatif tentang pembuatan video, pengeditan video, buat-buat lagunya gitu kira-kira bang.
2: Apa yang menjadi keluhan dari Pak Ajun juga dibenarkan oleh Bapak Hendris, bahwa memang banyak sekali kendala yang dihadapi oleh petani dalam mengakses internet, meskipun internet telah mengubah cara petani bekerja. Sayangnya, banyak wilayah di pedesaan belum mendapat akses internet.
3: Jadi kendala terbesar petani dalam memanfaatkan internet itu, yang pertama udah pastilah infrastruktur ya. Infrastruktur kita tidak merata, jadi kendala terbesarnya bukan hanya ketersediaan sinyal, tetapi kesenjangan antara akses internet dan pemanfaatannya untuk kegiatan produktif. Nah, pada Data BPS mencatat bahwasannya pada 2025 akses internet di perkotaan sudah mencapai 82,72%, sedangkan di pedesaan baru 70,14%. Pada akhir tahun 2025, kita mengutip bahwasannya Komdigi juga menyebut masih ada sekitar 60 juta warga Indonesia yang belum terkoneksi internet. Nah, kita masuk kepada konteks Sumatera Utara. Ini sangat menarik bahwasannya data BPS tahun 2024 menunjukkan sekitar 92,3% rumah tangga pernah mengakses akses internet. Akan tetapi, sensus pertanian menunjukkan baru sekitar 41% petani yang menggunakan teknologi digital dan modern dalam kegiatan pertanian. Jadi persoalannya bukan hanya memiliki internet, tetapi apakah petani memiliki keterampilan, kepercayaan, pendampingan, dan pasar yang mendukung. Kemudian ada lagi resikonya, yaitu penipuan digital, biaya perangkat, kualitas jaringan, serta aplikasi yang terlalu rumit juga menjadi hambatan. Mengingat petani kita kebanyakan berumur di atas 50 tahun gitu. Karena itu pelatihan sebaiknya harus berbasis praktek, mencari harga, memeriksa informasi, membuat promosi, mencatat usaha, dan melakukan transaksi yang aman.

menjadi sumber informasi, ruang belajar, sekaligus jalan untuk membuka peluang baru. Internet mengubah cara petani bekerja, dan ketika teknologi bertemu dengan pengetahuan serta pengalaman, masa depan pertanian pun memiliki peluang untuk tumbuh lebih maju dan lebih sejahtera. Sekian Beranda Astacita produksi RRI Medan dengan judul Internet Mengubah Cara Petani Bekerja. Saya Riki Subandi, sampai jumpa.

0: Anda Asta Cita.
1: Berada Asta Cita Nasional dari RRI Medan, kita beralih ke RRI Bogor dengan tema dua sisi mata uang penggunaan internet berikut ini.
2: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam Beranda Asta Cita Berjaringan, produksi RRI Bogor. Pendengar, internet kini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas kita. Sebenarnya, seberapa besar internet sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita? Kita akan dengarkan penjelasan Ambu Anggia, seorang psikolog, tentang manfaat dan juga sisi negatif dari penggunaan internet.
3: Seberapa besar internet sudah menjadi bagian dari kehidupan kita? Justru pertanyaannya adalah, ada nggak sih di dunia ini, di kehidupan kita yang tidak lagi menggunakan internet? Kecuali itu sifatnya adalah sesuatu yang memang betul-betul di sekitar kita. Meskipun satu hal yang mungkin miris adalah ada slogan yang mengatakan internet akhirnya mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Dalam konteks komunikasi, kalau dulu tentu kita paling mudah berkomunikasi dengan orang-orang yang memang dekat dengan kita. Serumah, satu tempat kantor, satu tempat pendidikan, misalnya sekolah dan segala macam. Kalau zaman sekarang tentu kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang jauh dari jangkauan kita. Tapi yang menyedihkan adalah kemudian bahwa dengan orang-orang yang terdekat, yang bahkan masih bisa terjangkau, terlihat dekat, kadang-kadang justru malah menjadi jauh karena menjadi ada jarak, padahal alat komunikasi menjadi lebih canggih. Jadi begitupun dengan akses yang sudah saya sampaikan, pendidikan, informasi dan segala macam, semua kayaknya 90% ya kehidupan kita saat ini sudah dikuasai oleh internet, termasuk dalam hal konsumsi ya, bagaimana kita mendapatkan semua barang-barang, pembelanjaan dan segalanya itu semua sudah menggunakan internet. Transportasi juga. Jadi 90% kali ya, bahwa hidup kita saat ini sudah tergantung banget dengan adanya internet. Dari sisi informasi, manfaat terbesar internet adalah tentu kita bisa mendapatkan akses yang seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, secepat-cepatnya, semudah-mudahnya, seinstan-instannya dari semua kejadian yang terjadi di belahan bumi manapun. Meskipun tentu tidak bisa kita pungkiri bahwa ada yang namanya hoax. Dalam aspek komunikasi, satu hal yang tidak dapat kita pungkiri bahwa terjadi perubahan yang sangat besar, baik pada saat sebelum adanya internet dan sesudah adanya internet, di mana pengetahuan, informasi, wawasan, bahkan skill, keterampilan itu semua bisa kita lakukan dengan sangat mudahnya. Baik itu pembelajaran formal, pembelajaran informal, pembelajaran non-formal, sampai tutorial dari mulai sesederhana masang, misalnya masang meja, ngebenerin kipas angin, ngebenerin motor misalnya gitu ya, sampai bagaimana kita membuat namanya karya-karya gitu ya, peluang yang dapat kita dapatkan segalanya. Mau jualan apapun, baik itu jasa maupun itu barang, dengan menggunakan keterampilan apapun, baik itu soft skill ataupun hard skill, semua bisa kita lakukan dengan internet. Sejak kita mempelajarinya, kemudian kita mengolahnya, bagaimana kemudian kita mendistribusikannya, bagaimana kita menjualnya, bagaimana kita melakukan penawaran, bagaimana sampai itu datang ke customer atau ke user, itu semua dapat kita lakukan dengan bantuan internet.
2: Pendengar, setelah kita melihat berbagai manfaat yang bisa kita dapatkan dari internet, tentu juga kita perlu melihat sisi lainnya. Karena seperti dua sisi mata uang, internet tidak selalu membawa dampak positif. Ketika digunakan tanpa kontrol dan tanpa kemampuan memilah informasi, internet justru bisa menimbulkan persoalan. Mulai dari penyebaran informasi yang belum tentu benar, kecanduan media sosial, penipuan daring, hingga kebiasaan terlalu lama berada di depan layar. Belum lagi persoalan keamanan data pribadi yang saat ini semakin penting untuk diperhatikan. Yang menjadi persoalan bukan semata-mata pada teknologinya, tetapi bagaimana kita sebagai pengguna mengendalikan dan memanfaatkan teknologi tersebut. Lantas apa saja yang perlu kita waspadai ketika menggunakan internet? Dan bagaimana agar kita tetap mendapatkan manfaat internet tanpa terjebak pada dampak negatifnya?
3: Salah satu hal negatif yang tidak dapat kita pungkiri juga dari keberadaan internet adalah ya Sebetulnya sama, bahwa aspek informasi, komunikasi, edukasi, wawasan, pengetahuan, kejadian-kejadian semua diterima tanpa batas. Begitu instan, begitu cepat, begitu mudah. Nah, inilah yang kemudian terjadi yang disebut dengan tsunami informasi gitu ya. Yang kadang-kadang ketika penggunanya atau yang menerimanya tidak dalam keadaan yang memang cukup bijaksana, cukup cerdas, maka informasi-informasi ini satu bisa malah disalahgunakan, kemudian yang kedua berbahaya untuk kehidupannya, kemudian yang ketiga tidak mempertimbangkan bahwa itu apakah memang hoax, apakah itu benar atau salah, apakah ada keterlibatan AI, artinya bahwa informasi ini adalah rekayasa dan segala macam, dan termasuk bahwa apakah memang ini berdasarkan the sumber yang valid, ya, sumber terpercaya atau tidak. Nah, ini yang memang harus digarisbawahi, bahwa akhirnya internet ini memiliki sisi dua mata uang gitu ya, ada positifnya, ada negatifnya, dan seluruhnya dikembalikan kepada siapa yang menggunakannya. Bagaimana informasi yang didapatkan dari internet ini, apakah bisa menjadi hoax yang kemudian menyesatkan? Tentu penggunaan internet ini amat sangat dipengaruhi oleh kebijaksanaan dan juga tingkat kedewasaan. Kedewasaan di sini pasti terkait dengan usia, meskipun tidak melulu yang sudah matang atau dewasa usianya, sudah cukup dewasa juga untuk memahami mana yang benar, mana yang salah, mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai, mana yang dapat dipercaya dan mana yang tidak dapat dipercaya. Kebijaksanaan juga terkait dengan tingkat pendidikan, di mana sangat dibutuhkan kemampuan untuk melihat, memilih, mengenali informasi-informasi mana yang memang benar, sesuai dan dapat dipercaya dengan yang memang itu menyesatkan. Dan itu sebabnya bahwa penggunaan internet di usia-usia tertentu masih amat sangat harus dibatasi dan diawasi oleh orang-orang dewasa di sekitarnya dan oleh orang-orang yang cukup bijaksana. Penggunaan internet juga ini harus amat sangat diwaspadai, karena banyak pengguna internet yang juga sudah melampaui batas sehingga sudah tidak sehat dan berlebihan. Indikatornya antara lain adalah ketika penggunaan internet ini sudah melampaui atau melanggar aktivitas-aktivitas yang memang seharusnya dan sepatutnya dilakukan oleh setiap manusia. Antara lain misalnya kebutuhan istirahat, kebutuhan tidur yang cukup, kebutuhan tidur yang nyenyak, kemudian bangun tepat waktu dalam keadaan segar, termasuk waktu makan, waktu beribadah, waktu sekolah, waktu bekerja, waktu berolahraga, waktu bersosialisasi. Nah, ini apabila ini sudah tidak lagi dilakukan atau banyak tidak dilakukan akibat dari penggunaan internet yang berlebihan, maka dapat dikatakan bahwa penggunaan internet ini sudah tidak sehat dan sudah membahayakan. Internet ini sendiri juga bisa membobol data keamanan privasi kita. Oleh karenanya, sekali lagi yang harus digarisbawahi adalah penggunaan internet harus diawasi dan harus dilakukan oleh orang-orang yang memang bijaksana dan orang-orang yang juga cukup dewasa, sehingga jangan sampai ada pemberian, penulisan, mengirim informasi, data pribadi, tempat tinggal dan segalanya di internet, sehingga kemudian memungkinkan orang asing, orang yang apalagi berniat jahat, untuk kemudian akhirnya melakukan akses kepada data kehidupan kita, yang itu jadi membuat berbahaya. Internet tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita, karena kenyataannya bahwa saat ini begitu banyak hal positif yang dapat kita dapatkan, dapat kita lalui, dapat kita akses dengan adanya internet ini. Tapi sekali lagi, internet ini bagai pisau bermata dua, bahwa penggunaannya harus amat sangat dipahami apa yang baik, apa yang buruk. Dan tentu salah satu yang harus kita pahami adalah bagaimana internet ini digunakan secara bijaksana. Kebijaksanaan ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kedewasaan dan pengetahuan, termasuk dengan tingkat pendidikan. Oleh karenanya, tidak semua orang dewasa itu sudah pasti dewasa, tidak semua orang yang berpendidikan juga pasti berpendidikan. Nah, ini makanya betul-betul harus dipastikan, jangan sampai kemudian ini membahayakan baik untuk diri sendiri, termasuk untuk keluarga dan orang-orang di sekitar. Maka ketika penggunaannya tidak atau belum dilakukan oleh orang dewasa dan oleh orang-orang yang memang cukup bijaksana, misalnya oleh anak-anak gitu ya, apakah atau justru atau orang dewasa yang tingkat kebijaksanaannya belum terlalu baik gitu ya, maka tetap disarankan adalah tetap dalam pengawasan orang orang-orang yang memang cukup dewasa dan memang cukup bijaksana. Insya Allah jika ini memang dilakukan dan terus diberikan edukasi bahwa do and don't-nya gitu ya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, kemudian kita memang membatasi juga penggunaan akses-akses ini, maka internet ini nanti akan menjadi senjata yang positif yang dapat membantu kehidupan kita dari berbagai aspek. Namun sebaliknya, jika penggunaannya tidak dibatasi, tidak secara bijaksana, ini bahkan bisa menjadi sesuatu hal yang berbahaya dan merugikan, bukan hanya untuk kita tapi orang-orang di sekitar kita.
2: Internet telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun di balik kemudahan tersebut, ada tanggung jawab yang harus kita miliki sebagai pengguna. Pada akhirnya, internet hanyalah sebuah sarana. Manfaat atau dampaknya sangat bergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Mari jadikan internet bukan sekedar tempat untuk mencari informasi dan hiburan, tetapi juga sebagai ruang untuk belajar, berkarya, berusaha, membangun koneksi, dan menciptakan peluang. Demikian Beranda Asta Cita berjaringan produksi RRI Bogor dengan tema Dua Sisi Mata Uang Internet. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.

0: Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Bogor, kita beralih ke RRI Manado dengan tema pengembangan talenta digital menuju Indonesia Emas berikut ini.
2: Di tengah derasnya perkembangan teknologi, dunia berubah dengan sangat cepat. Cara kita belajar, cara kita bekerja, berkomunikasi, hingga menjalankan usaha kini semakin bergantung pada teknologi digital. Namun, kemajuan teknologi bukan hanya soal seberapa canggih perangkat yang kita miliki. Lebih dari itu, ada satu hal penting yang menjadi satu penentu masa depan. Manusia yang mampu memanfaatkan teknologi secara kreatif, produktif, dan bertanggung jawab. Indonesia memiliki bonus demografi dan generasi muda yang besar. Potensi ini menjadi kekuatan penting untuk menyongsong Indonesia Emas. Karena itu, pengembangan talenta digital menjadi bagian strategis dalam mempersiapkan generasi yang tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tapi juga mampu menciptakan inovasi dan membuka peluang baru. Dari ruang kelas, komunitas, hingga dunia usaha, dan juga berbagai platform digital lahir dari anak-anak muda dengan ide dan kemampuan yang terus berkembang. Mereka adalah bagian dari talenta digital Indonesia yang diharapkan mampu menjawab tantangan dunia kerja dan ekonomi masa depan. Lantas, seperti apa upaya pengembangan pemanfaatan akses internet dan talenta digital di Indonesia? Apa tantangan yang masih dihadapi dan bagaimana memastikan agar peluang transformasi digital dapat dirasakan secara merata? Kita ikuti dialog Hendra Asa bersama Boni Pujianto PhD selaku Kepala BPSDM Komdigi Kementerian Komunikasi dan Digital.
3: Ini kalau kita berbicara tentang bagaimana kemudian pengembangan talenta ini, semua orang pengen ya Pak, apalagi kan digital ya. Ini kan hampir semua sudah menggunakan handphone dalam berbasis Android maupun dalam iPhone dan lain sebagainya ya. Ini kalau kita berbicara tentang kesenjangan atau gap talenta digital di Indonesia ini seperti apa, melihat dari presentasinya mungkin kajian ketersediaan dan kebutuhan talenta digital Indonesia di tahun 2023 sampai dengan 2030 ternyata yang dirancang. Seperti apa nih Pak dari BPSDM Komdigi sendiri mempresentasikannya?
4: Baik, Pak Hendra. Jadi sebenarnya kami ada dua kajian utama. Yang pertama dilakukan oleh salah satu konsultan internasional dari Kearney.
3: Iya.
4: Beliau memberikan sebuah exercise mengenai berapa kebutuhan talenta digital Indonesia. Secara kalkulasi awal, ini mungkin dilakukan sekitar tahun 2020-an gitu ya. Indonesia membutuhkan sekitar 9 juta talenta digital, tapi saat itu mereka memberikan analisis semenjak tahun 2015 hingga tahun 2030.
3: Okay.
4: 15 tahun. Sehingga 9 juta itu bila dibagi rata 15 tahun, maka setiap tahun dibutuhkan 600 ribu talenta digital baru. Begitu.
3: Yeah.
4: Nah, kami mencoba melakukan exercise internal dan kami mencatat ada beberapa penajaman. Jadi memang angkanya terlihat gapnya agak sedikit menurun, tapi kurang lebih esensinya hampir sama, yaitu market di Indonesia membutuhkan talenta digital dalam kurun waktu ini adalah 2023 sampai dengan 2030, ya, sekitar 12.092.110, gitu ya. Sedangkan market, ya, itu kebutuhan market, tapi supply yang diberikan oleh lembaga pendidikan itu tercatat 9.343.000, kurang lebih begitu. Jadi ada gap di antaranya. Nah, gap ini yang harus diisi selama ini beberapa tahun, 7 tahun. Jadi kalau kita rata-ratakan, ya, ini ada angka dari 2023 sampai 2030, maka gapnya itu sekitar 2,7. Maka per tahun dibutuhkan talenta sebesar 458.000, kurang lebih begitu. Memang idealnya kita mencukupi sampai dengan 600 ribu, tapi kalau angka eksaknya sekitar 450 ribu. Kurang lebih demikian. Ini, itu adalah yang harus disediakan. Kalau tidak, pertanyaan menariknya ini Pak Hendra. Kalau tidak, pasar kita akan diisi oleh talenta digital dari negara tetangga. Kita tidak mau pasar kita yang demikian besar justru dimanfaatkan atau dinikmati oleh negara lain.
3: Baik.
4: Kurang lebih begitu.
3: Ini perspektifnya sebenarnya kalau kita melihat kan tadi dikatakan bahwa ini nanti kita akan tersingkirkan oleh negara tetangga begitu. Apa yang menjadi kualifikasinya begitu Pak?
4: Tentu untuk menjadi talenta digital khususnya Ini kita bisa melihat dari dua perspektif utama. Mereka yang bergerak di bidang pengembangan sistem aplikasi, mungkin ada sekarang ada AI juga, coding gitu ya. Kemudian mereka mengembangkan yang sifatnya dari deployment sampai dengan penggunaannya. Nah, kalau talenta tersebut jumlahnya kurang, mau tidak mau kan korporasi dan institusi pemerintah, baik swasta juga, membutuhkan tambahan talenta. Bila di dalam negeri tidak tersedia, otomatis mencari keluar. Jadi jangan sampai kita justru kurang menyediakan talenta digital itu. Baik. Intinya demikian. Latar belakang keilmuannya berbeda-beda. Tidak harusnya engineering ya, dalam arti berlatar belakang teknis. Karena ada juga faktor hukum, misalkan aspek hukum, ekonomi digital. Nah, ini penting sekali nih, ekonomi digital, menemukan inovasi baru, bagaimana berbisnis di era digital. Bahkan juga dari rekan-rekan kreatif,
3: karena
4: ekonomi kreatif ini luar biasa. Jadi menemukan bagaimana melakukan misalnya pemasaran, AI itu sangat revolusioner,
3: cepat sekali ya,
4: cepat sekali. Bagaimana konten-konten itu didevelop dengan memanfaatkan AI. Kurang lebih demikian.
3: Iya. Berarti artinya ada berapa yang sudah menjadi skemanya untuk mereka yang dilatih untuk pengembangan-pengembangan potensial digital ini ya Pak ya. Nah kalau kita melihat tadi Bapak mengatakan bahwa tidak melihat dari latar belakang pendidikannya begitu. Sekarang kan pengembangan digital ini kalau kita melihat pada zaman sekarang, Gen Z itu sudah tidak asing lagi. Bahkan ini sudah pengembangan anak-anak masih di bawah 10 tahun sudah menguasai, bisa diajarkan untuk coding begitu ya. AI barangkali juga salah satu yang menjadi pendidikan atau edukasi kepada mereka. Apakah Komdigi juga melakukan demikian terkait dengan anak-anak di bawah 10 tahun begitu?
4: Saat ini kami juga terlibat dalam arti mendukung ada program mengenai AI dan coding semenjak dini, dalam arti
3: dilatih, pemerintah arti ya.
4: Betul. Dalam arti pemerintah sekarang memiliki program pendidikan SD, SMP, SMA, tapi SD mulai dari kelas 5 dan 6 untuk AI dan coding. SMP itu full, SMA dan SMK agar mereka siap pada saat, terutama SMK, pada saat mereka selesai dan ditangkap oleh pasar, baik itu industri ataupun juga korporasi. Skill labor yang seperti ini dengan skill set yang lengkap terkait dengan di talenta digital atau keilmuan terkait dengan AI dan coding ini sangat diperlukan. Namun demikian, tidak terbatas pada itu saja. Jadi baik itu yang terkait dengan entrepreneurship itu juga perlu didorong. Kurang lebih demikian.
3: Baik. Ini luar biasa ya, pemerintah dalam hal di tahun 2045 sudah sasar ya terkait dengan program-program untuk perubahan nantinya. Nah, kalau kita melihat dari potensi dan visi Indonesia digital seperti apa nih Pak? Dari Komdigi mengembangkannya, apalagi ini kan melihat dari datanya penggunaan digital di Indonesia ini cukup
4: tinggi,
3: spektakuler ya, tinggi. Ya. Bahkan mencapai 370,1 juta. Ya. Nah, ini bagaimana Pak potensinya?
4: Nah, ini catatan menarik ya. Coba kalau kita lihat koneksi seluler, jadi ini yang menjangkau masyarakat pengguna adalah 370,1 juta. Berarti lebih dari jumlah penduduk. Jadi masyarakat yang menggunakan satu atau dua handphone ini most probably jumlahnya banyak ini. Tapi itu baru koneksi ya, koneksi. Sedangkan pengguna internetnya adalah 200,4.7 juta. Nah, atau 73,7%. Ini yang pengguna, real penggunanya. Nah, di antara mereka itu banyak yang memanfaatkan internet itu untuk apa? Jangan sampai udah dibangun infrastruktur tapi penggunaannya untuk hal-hal yang non-produktif. Nah, kami mencatat, jadi jumlah tingkat konsumsi untuk pembelian dari melalui internet itu sekitar 158 juta pengguna. Jadi Ini tinggi sekali ini. Dan mudah-mudahan ini hal-hal produktif dan solutif untuk bisa meningkatkan ekonomi masyarakat kita. Target kita kan Pak Presiden mencanangkan economic growth sekitar 8%. Namun dalam kondisi sulit mungkin bisa mencapai 6 dan 7% sudah sangat baik saat ini. Nah, kami lihat mencatat para pengguna, nah ini mix ya, baik itu Gen Z, kemudian Gen Y atau milenium, bahkan baby boomers mungkin juga yang sudah cukup senior. Rata-rata penggunaan internet adalah 8,8 jam 36 menit. Berarti aktivitas kehidupan kita sehari-hari dengan memanfaatkan teknologi digital itu tinggi sekali. Mungkin saya yakin rekan-rekan ini di RRI memanfaatkan teknologi digital hampir di semua aspek.
3: Betul sekali Pak.
4: Penyiapan konten, diskusi, mencari bahan, data dan lain sebagainya.
3: Live streaming juga demikian.
4: Live streaming. Nah yang kita lakukan sekarang ini kan semua karena teknologi digital.
3: Betul. Baik, ini ada kalau kita berbicara visi Indonesia Emas 2045 negara Nusantara berdaulat maju dan berkelanjutan. Pilarnya ini ada pemerintahan digital, ada juga ekonomi digital, masyarakat digital. Berarti pemerintahan digital ini sifatnya bagaimana Pak? Dulu kan ada pengembangan yang sifatnya kita akan masuk pada dunia metaverse begitu, yang artinya ada dunia lain di kehidupan manusia yang ada di digital. Dan apakah akan dibangun di situ atau bagaimana?
4: Nah, mungkin saya klarifikasi dulu nih Bang Hendra.
3: Iya, iya.
4: Tadi pilarnya enggak cuma tiga, tapi empat sebenarnya.
3: Empat, ya.
4: Yang perlu kita lihat bahwa yang paling dasar adalah infrastruktur. Nah,
3: betul,
4: itu kunci utama. Tanpa infrastruktur enggak jalan nih kita.
3: Tiga ini.
4: Streaming,

0: pemanfaatan dari teknologi digital yang bisa kita rasakan. Di situ bukan hanya kita adopsi teknologi, tidak. Tapi bagaimana teknologi yang kita adopsi memberikan dampak, khususnya ekonomi. Nah, ini kunci utamanya.
1: Teknologi boleh terus berubah, tetapi satu hal yang tidak boleh tertinggal adalah manusianya. Talenta digital bukan sekedar tentang kemampuan menguasai teknologi. Di dalamnya ada kreativitas, keberanian untuk berinovasi, kemampuan beradaptasi, dan kemauan untuk terus belajar. Sebab Indonesia emas tidak dibangun hanya dengan kesanggihan teknologi, tetapi oleh generasi yang mampu menciptakan, mengembangkan, dan memanfaatkannya untuk kemajuan bangsa. Saya Nathaniel Kaparang, RRI Manado, dan sampai jumpa.
2: Beranda Asta Cita.
3: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Manado, kita beralih ke RRI Banten dengan tema kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City berikut ini.
4: Selamat sore pendengar RRI di seluruh Nusantara. Kita berjumpa lagi dalam acara Beranda Asta Cita. Kali ini LPP RRI Banten mengangkat topik kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City. Pendengar, perkembangan teknologi digital saat ini semakin dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Internet bukan lagi sekedar kebutuhan untuk mencari informasi atau berkomunikasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung berbagai aktivitas masyarakat. Di ruang-ruang publik misalnya, keberadaan akses internet dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk bekerja, belajar, mengakses layanan publik, hingga mendapatkan informasi secara cepat. Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten juga terus berupaya untuk mengikuti perkembangan transformasi digital menuju konsep Smart City. Apakah akses internet di ruang publik saat ini sudah cukup merata dan mudah digunakan? Dan apa saja yang masih perlu dibenahi agar pemanfaatan teknologi benar-benar dapat mendukung terwujudnya Kota Serang sebagai Smart City? Berikut dialog kami bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang, Triningsih SHMM, dipandu rekan kami, Bram Adi.
5: Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Siang hari ini kita akan berbincang yang mengenai kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City ya, bersama Ibu Triningsih, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang. Selamat siang Ibu.
6: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Kabar baik hari ini Ibu ya?
6: Alhamdulillah kabar baik.
5: Kalau kita ngomongin soal Smart City ya, mungkin kebayang gitu kota yang sangat pintar gitu, apa-apa aksesibilitas mudah gitu Bu ya. Nah, tapi untuk saat ini Pemkot Serang sendiri ini gambaran umumnya seperti apa ingin mewujudkan Smart City ini?
6: Baik, pemerintah Kota Serang ingin membangun Smart City. Sebenarnya pemerintahan bukan hanya sebab digital, adanya wifi atau adanya internet, tapi juga bagaimana data, inovasi, itu dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Agar masyarakat bisa memperoleh pelayanan lebih mudah, aman, dan cepat. Kesiapan yang kita siapkan untuk pemerintah Kota Serang menuju Smart City ya, tentunya terhadap literasi digital ini, yaitu infrastrukturnya. Bagaimana kapasitas infrastruktur untuk seluruh masyarakat yang berada di Kota Serang, kapasitas bandwidth-nya, kapasitas jaringan, dan tentu juga keamanan data. Nah, di sini juga kami terhadap keamanan data itu juga akan kita lakukan dengan berbagai cara, yaitu pembackupan data, audit data, keamanan cybernya, dan tentunya peningkatan literasi bagi SDM. Kalau semua digitalnya canggih, tapi literasi SDM-nya tidak memadai, juga itu juga akan mempengaruhi untuk tidak berjalannya Smart City yang ada pemerintahan Kota Serang.
5: Sudah ada berapa layanan yang tersedia di...
6: Kita ada 32 layanan yang ada di pemerintah Kota Serang dan juga sudah masuk ke arah kecamatan dan kelurahan. Seperti layanan KTP, KK hilang, dan juga kita sudah nge-link dengan SKCK Polres dan juga Kementerian Agama. Masyarakat dengan mudah dan cepat duduk manis saja di rumah ketika mereka membutuhkan KK yang hilang, cukup masuk melalui Play Store, mendownload aplikasi Serang Digital atau website digital serangkota.go.id. Mereka bisa begitu mengajukan permohonan KK hilang dengan hitungan menit, sudah langsung jadi menggunakan aplikasi.
5: Oke. Lalu kita sebagai masyarakat ya, dorong ya atau mendukung Kota Serang ini sebagai Smart City itu apa Bu kira-kira?
6: Melakukan literasi digital. Bagaimana seseorang bisa mengakses, bisa menerima, bisa memahami dengan cerdas, dengan baik, dan bisa bertanggung jawab. Pemberian internet gratis, kita pasang logo bahwa wifi ini adalah memiliki kanal resmi yaitu pemerintah Kota Serang, dan selalu memiliki, kita selalu upgrade password, karena

0: terjadinya hack itu bukan hanya dari hacker saja ya, tapi juga bisa dari orang dalam. Tapi kita pastikan bahwa internet yang sudah kita berikan pada masyarakat, pelayanan publik itu semuanya aman dan karena semuanya bersumber dari pemerintah Kota Serang.
1: Nah, apakah nanti ke depan mungkin dari Pemkot Serang kan kita mewujudkan smart city. Nah, Pemkot Serang sendiri apakah ke depan ingin memiliki juga marketplace lokal, Bu?
0: Ya, kira-kira. Betul. Kami pemerintah Kota Serang khususnya Kominfo berkeinginan nanti semua para UMKM, pelaku UMKM memiliki gereja-gereja, kita akan berikan internet gratis sehingga mereka bisa memposting, berjualan secara online dengan fasilitas pemerintahan yaitu internet gratis.
1: Oke, kalau kita bahas soal internet nih, nah semakin banyak orang yang mengakses internet tersebut, Bu ya, semakin banyak juga atau besar juga kemungkinan ada berita-berita hoax yang tersebar gitu, Bu ya. Nah, bagaimana dari Diskominfo sendiri ya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk membedakan ya mana berita hoax atau mana berita yang benar gitu, Bu?
0: Pastinya kita harus memiliki prinsip dulu nih, saring dulu baru sharing, ya kan. Jadi jangan cepat, terkadang kita menerima berita dari grup itu kita langsung sebarkan kepada grup yang lain, padahal belum tentu kebenarannya. Jadi yang pertama kita harus cek dulu sumbernya, apakah sumbernya itu dari pemerintah kah, ataukah media resmi atau seperti apa. Yang kedua cek tanggalnya, biasanya tanggalnya kemungkinan itu kejadian pada bulan yang lalu. Kita bisa cek foto dan video pada sumber yang lain, seperti itu. Terus yang satu lagi yaitu kita tanyakan dulu kepada pemerintah Kota Serang apakah kebenaran ini betul atau tidak, seperti itu. Kami Dinas Kominfo ada pelayanan Rabek, ada 112 untuk menanyakan kebenaran tersebut.
1: Kita ngomongin tadi ya infrastruktur internet juga, Bu ya. Tentu bukan hanya soal membangun jaringan yang tadi, Bu ya, tapi juga biaya operasional dan juga pemeliharaan, Bu. Betul. Nah, bagaimana strategi Pemkot Serang ini agar fasilitas internet publik yang sudah dibangun ataupun semua aplikasi dan lain-lain ini agar bisa long lasting gitu, Bu, berfungsi dan tidak mandek gitu, Bu.
0: Pengamanan siber, kita tingkatkan SDM-nya, pemeliharaannya. Tentu pemeliharaan tadi membutuhkan anggaran ya, tapi di sini karena ini memang dibutuhkan sekali buat pemanfaatan buat masyarakat, kita Dinas Kominfo juga ada pemeliharaan yang dilakukan untuk pemeliharaan sistem tersendiri terkait juga update data, backup data, selalu kita lakukan ya.
1: Mungkin dari Pemkot Serang atau Diskominfo atau Ibu secara pribadi, harapannya ke depannya ini seperti apa, Bu?
0: Harapan saya ke depannya pemerintah Kota Serang ini menginginkan pembangunan secara merata, infrastruktur secara merata terkait jaringan internet, wifi, dan tentunya bukan hanya aplikasi digital yang canggih, tapi pemerintah Kota Serang ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat yang benar-benar dapat dirasakan langsung pelayanannya secara aman, mudah, cepat, dan terpercaya tentunya.
1: Oke.
0: Betul.
1: Ibu, terima kasih. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali. Demikian pendengar ya, perbincangan kita bersama Ibu Triningsih SHMM selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang ya, yang dimana kita tadi sudah berbincang mengenai kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City.
2: Ketersediaan internet yang mudah diakses, berkualitas, aman, dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat tentu menjadi hal yang perlu terus diperhatikan. Sebab, Smart City bukan hanya tentang teknologi yang semakin canggih, tetapi juga bagaimana teknologi tersebut dapat memberikan manfaat nyata dan mempermudah kehidupan masyarakat. Demikian Beranda Astacita Produksi LPP RRI Banten. Dari Serang, Banten, saya Tersi Sondang mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Beranda Astacita selanjutnya.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai, saya Yuna Ari.
2: Saya Nanda.
3: Saya Robi.
4: Dan saya Dewi Mohata.

0: Info Cuaca.
1: Pro 1 RRI Lok Semawe, pendengar, di sore hari ini kita akan mengupdate informasi cuaca dari BMKG Melikusale Aceh Utara. Bersama kita telah terhubung prakirawan cuaca dari BMKG Melikusale Aceh Utara, ada Riki Nadiansyah. Assalamualaikum, Riki.
2: Waalaikumsalam, Kak.
1: Ya, Riki, seperti apa informasi cuaca untuk sore hari ini hingga malam hari nanti? Silakan.
2: Ya, Kak. Selamat sore, Pak pendengar setia RRI dimanapun berada. Pada sore hari ini, kami dari BMKG Melikusale akan menyampaikan update informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kota Lok Mawe dan sekitarnya di sore hingga malam hari nanti. Untuk di sore hari ini di
1: ya, halo Riki.
2: Aceh Utara hingga Langsa, kondisi didominasi oleh kondisi berawan, dan di wilayah dataran tinggi seperti di Kabupaten Biren, kami perkirakan berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sore hingga malam hari ini, begitu.
1: Ya, sementara di beberapa wilayah lainnya berawan saja atau ada potensi hujan juga?
2: Ya, untuk di wilayah lain juga masih ada potensi hujan, terutama di malam hari. Untuk di wilayah Aceh Utara, Biren maupun Kota Lok Semawe, begitu.
1: Ya, untuk suhu udara hari ini berapa derajat Celcius, Ricky?
2: Iya. Untuk suhu udara di hari ini dari pantauan kami di pagi hingga sore hari ini, untuk suhu udara masih bervariasi antara masih bervariasi antara 28 hingga 32 derajat Celcius, begitu.
1: Dan akan menurun hingga malam hari nanti ya.
2: Iya, di malam hari biasanya lebih rendah sekitar 24 hingga 27 derajat Celcius, begitu.
1: Baik, untuk keadaan di perairan, tinggi gelombang untuk sore hari ini seperti apa?
2: Ya, untuk di perairan kondisi gelombang ini masih cukup baik, di mana untuk di wilayah pesisir maupun lepas pantai kondisi gelombang masih bervariasi antara 0 hingga 1 meter, begitu.
1: Ya. Artinya kondisi tinggi gelombang cukup aman ya untuk aktivitas pelayaran?
2: Iya, gelombang masih cukup aman untuk para nelayan yang melaut, gitu.
1: Ya, begitu juga dengan kecepatan angin, apakah cukup kondusif juga untuk sore hingga malam hari nanti?
2: Iya, untuk kecepatan angin juga sama, begitu, Kak. Dengan masih variasi antara 4 hingga 16 km per jam, gitu.
1: Iya. Di daratan seperti apa kecepatan angin? Apakah berpengaruh kalau ada terjadi hujan, kecepatan angin meningkat, atau seperti apa? Halo, Bang Riki? Halo?
2: Halo?
1: Iya. Untuk kecepatan angin di daratan, kalau terjadi hujan, apakah akan meningkat atau seperti apa nanti diperkirakan?
2: Iya, untuk kecepatan angin, Kak, memang jika terjadi hujan, terutama memang akibat awan cumulonimbus, kecepatan angin memang bisa meningkat sewaktu-waktu. Potensi angin kencang juga masih ada, dan juga disertai juga dengan petik, begitu.
1: Ya, baik. Untuk kelembaban hari ini berapa persen?
2: Untuk kelembaban di sepanjang hari ini berkisar antara 60 hingga 85%, begitu.
1: Ya, baik. Ada himbauan, Bang Riki, untuk masyarakat?
2: Ya, untuk masyarakat kami dari BMKG menghimbau Untuk waspada karena memang di wilayah kita baik di Aceh Utara maupun Kota Lok Semawe saat ini memang sudah mulai memasuki musim penghujan, jadi diharapkan berhati-hati terhadap potensi hujan yang dapat terus terjadi dalam beberapa hari ke depan. Diharapkan waspada terhadap dampak-dampaknya, baik seperti perjalanan yang terganggu karena jalanan licin ataupun tergenang, maupun pohon-pohon atau bangunan-bangunan yang roboh dan tumbang akibat adanya potensi angin kencang begitu.
1: Iya, kondisi seperti ini diperkirakan akan terjadi berapa hari ke depan atau seperti apa kira-kira?
2: Selama musim hujan ini potensi hujan masih akan terus terjadi begitu, Kak.
1: Ya, baik. Baik, terima kasih banyak Bang Riki untuk informasi cuaca yang baru saja disampaikan. Selamat bertugas kembali. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, itu dia pendengar. Informasi cuaca yang baru saja disampaikan oleh perakirawan cuaca dari BMKG Maluku Saleh Aceh Utara, ada Bung Riki Nadiansyah yang tadi menyampaikan kepada kita bahwa suhu udara untuk hari ini cukup kondusif ya, di level 28 hingga 32 derajat Celcius, dan juga keadaan di perairan, tinggi gelombang dan kecepatan angin juga kondusif, dan kelembaban udara juga di kategori 60 hingga 85. Namun ada potensi hujan di beberapa wilayah yang tadi disebutkan, termasuk di Aceh Utara, Birun ya, dan juga Lok Semawe, Benar Meriah. Dan potensi hujan ini akan terjadi di sore menjelang malam hari nanti, dengan juga diikuti oleh potensi adanya angin kencang dan juga petir. Jadi untuk Anda ya, warga yang tinggal di daerah Aceh Utara, Birun ya, Kota Lok Semawe juga, dan juga Benar Meriah, dan beberapa wilayah lainnya juga masih berpotensi hujan karena ini memasuki musim penghujan. Jadi untuk lebih mewaspadai segala bentuk potensi bencana yang bisa terjadi akibat hujan tersebut ya, bisa juga terjadi berbagai potensi seperti yang disampaikan tadi, termasuk pohon tumbang, juga terjadinya genangan ya, dan jalan licin, dan berbagai potensi-potensi lainnya yang bisa saja mengancam keselamatan jiwa. Jadi untuk Anda, harap untuk lebih waspada di musim penghujan ini. Baik, benar, kita akan lanjutkan kebersamaan. Tetaplah di Pro 1 RRI Lok Semawe.
0: Demikian info cuaca.

Pro 1 RRI Loksemawe 89,3 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali lagi bersama Nanda di sore hari ini yang masih menemani Anda. Selamat sore paling baik untuk Anda semuanya dimanapun Anda berada. Dan Nanda akan coba hadirkan satu informasi untuk Anda. Sebagaimana kita ketahui hari ini yang mungkin di pemberitaan di media mainstream, informasi ini agak sepi ya. Namun di sosial media juga ada informasi bahwa ada demo buruh di Jakarta hari ini, dan ini melibatkan sampai 50 ribu massa yang terlibat. Ini terkait dengan demonstrasi untuk mengawal rancangan undang-undang atau RUU perlindungan ketenagakerjaan. Dan kita lihat satu informasi ini mengenai kepala KSP yang mengapresiasi buruh yang menyampaikan 11 tuntutan dengan berdialog.

Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman menerima belasan perwakilan dari organisasi buruh di kantornya di Istana Kepresidenan Jakarta. Para buruh menyampaikan 11 tuntutan kepada pemerintah. Kepala KSP Dudung menyampaikan apresiasi kepada pimpinan Serikat Buruh yang memilih berdialog dalam menyampaikan tuntutan. Dudung memastikan dialog berlangsung dengan kondusif dan ia mengatakan bahwa hari ini dirinya menerima langsung perwakilan dari organisasi buruh dan langsung juga mendengarkan aspirasi mereka dengan suasana yang cukup kondusif. Dan pihaknya menghargai para pimpinan-pimpinan serikat buruh yang memilih menyampaikan persoalan melalui forum dialog dan komunikasi dengan pemerintah. Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat berjanji akan meneruskan aspirasi buruh kepada menteri terkait dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Pemerintah sangat memperhatikan aspirasi dan tuntutan buruh menurut dari Dudung ya. Atau yang juga kini menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan dan juga merupakan mantan Kepala Staf TNI AD. Dan pihaknya mengatakan bahwa ia mencatat dan akan mengkomunikasikan setiap poin-poin yang disampaikan oleh para pendemo dan kita koordinasikan dengan, ini menurutnya ya, menurut ucapannya bahwa pihaknya akan mengkoordinasikan dengan kementerian-kementerian terkait dan akan ditindaklanjuti. Semua aspirasi akan ditampung, terutama yang berkaitan dengan pembahasan undang-undang rencana undang-undang atau RUU Perlindungan Ketenagakerjaan. Aspirasi yang disampaikan akan diteruskan kepada pihak terkait. Dan staf kepresidenan ini ya menegaskan bahwa Presiden Prabowo berkomitmen terus memberikan perlindungan dan kesejahteraan. Dan pada prinsipnya Presiden Prabowo memberikan perhatian khusus pada perlindungan dan kesejahteraan buruh. Dan pihaknya menegaskan bahwa pemerintah selalu membuka ruang dialog untuk mendengarkan aspirasi. Dan berikut beberapa poin tuntutan dari demo buruh hari ini ya. Yang pertama, mewujudkan undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang pro terhadap buruh, menjamin kepastian kerja, menghentikan eksploitasi sistem outsourcing dan pekerja kontrak, menjamin hak buruh atas upah yang layak dan bermartabat, serta menjamin dan melindungi pekerja platform termasuk pekerja media, pengemudi ojek online, serta pekerja yang terdampak transisi iklim. Menjamin hak pesangon buruh dan mencegah pemutusan hubungan kerja atau PHK secara sepihak, memperkuat serikat pekerja dan menjamin kebebasan berserikat. Menjadikan keselamatan dan kesehatan kerja serta kesejahteraan pekerja sebagai tujuan utama pembangunan dan memberikan sanksi dan menegakkan hukum terhadap perusahaan yang melanggar hak-hak buruh. Lalu menjamin dan melindungi buruh perempuan termasuk hak cuti haid agar pekerja tidak diwajibkan menyertakan surat dokter. Dan memberikan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Dan yang terakhir, menjalankan program peningkatan keterampilan atau upskilling dan pelatihan keterampilan baru atau reskilling bagi buruh Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan, bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari, ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Rendering Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Dari Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tepuk Tengah, Pro 1 RRI Loksemawe. Pendengar, Nanda akan hadirkan satu informasi untuk Anda. Ini terkait dengan berpulangnya salah seorang tokoh pers di Aceh ya, dan merupakan pendiri dari koran yang sangat ternama di Aceh, yaitu Koran Serambi Indonesia, Bapak Samsul Kahar, yang tutup usia. Dan informasi ini mungkin sudah beredar juga di kalangan para pers, dan ini Nanda akan coba informasikan kembali ya, mungkin bagi kita yang belum tahu bagaimana kiprah dari seorang Bapak Samsul Kahar yang sangat berjasa sekali dalam memajukan kehidupan jurnalistik di terutama di tanah Rencong ya, di Aceh. Dan informasinya ini dari rri.co.id sebagaimana yang ditulis oleh Munzir Budiana dari RRI Banda Aceh mengenai tokoh pers dan pendiri Serambi Indonesia Samsul Kahar yang tutup usia. Dunia pers Aceh kembali kehilangan salah satu tokoh yang memiliki kontribusi panjang dalam perkembangan jurnalistik di daerah. Haji Samsul Kahar bin Muhammad Daham Nuh meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin atau RSUZA Banda Aceh pada hari Kamis 24 September 2026 sekitar pukul 2 dini hari tadi. Dan Samsul Kahar lahir di Sigli 9 Oktober 1945. Ia dikenal sebagai wartawan senior dan salah satu tokoh pers nasional yang turut meletakkan fondasi perkembangan media massa di Aceh. Dan almarhum mengawali perjalanan jurnalistiknya sebagai wartawan harian Kompas yang ditugaskan di Aceh. Dan pengalamannya di dunia kewartawanan kemudian berlanjut dengan merintis Harian Serambi Indonesia bersama Muhammad Nur Halidin. Harian Serambi Indonesia pertama kali terbit pada 9 Februari 1989.

Dalam perjalanan media tersebut, Syamsul Kahar pernah dipercaya menduduki sejumlah posisi penting mulai dari pemimpin redaksi hingga pemimpin umum. Selain berkarya di media, Syamsul Kahar juga aktif dalam organisasi profesi kewartawanan. Ia tercatat memimpin Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Aceh selama 3 periode, yakni tahun 1985, 1991, dan 1991, 1995, lalu 1995 hingga 1998. Dedikasi seorang Syamsul Kahar terhadap dunia jurnalistik juga berlangsung pada masa konflik bersenjata di Aceh. Salah satu ujian yang dihadapinya terjadi pada tahun 1999 ketika kediamannya menjadi sasaran teror bom Molotov. Meski menghadapi situasi yang sulit, aktivitas jurnalistik dan keberlangsungan koran Serambi Indonesia tetap terjaga. Peran Syamsul Kahar juga tercatat dalam masa pemulihan Aceh setelah bencana tsunami 2004. Serambi Indonesia kembali terbit hanya beberapa hari setelah tsunami di tengah kondisi Aceh yang saat itu mengalami kerusakan besar dan kehilangan banyak tenaga pers. Setelah mendapat perawatan selama beberapa hari akibat penyakit yang dideritanya, Syamsul Kahar menghembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin, Banda Aceh. Dan jenazahnya kemudian dibawa ke rumah duka di Jalan Utama Ketapang Matai, Lorong Al-Hikmah, Gampenggu, Gajah, Aceh Besar. Pihak keluarga menyampaikan jenazah tadi sudah dimakamkan ya di tempat pemakaman umum TPU Taman Abadi, Gampong Mulia, Kecamatan Kota Alam, Kota Banda Aceh. Dan kepergian Syamsul Kahar turut dirasakan oleh keluarga besar, termasuk salah seorang putra almarhum Nezar Patria, yang merupakan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital atau Komdigi Republik Indonesia. Kita turut berduka cita atas berpulangnya tokoh pers Aceh ya, yang juga mungkin sudah menasional juga karena pernah bekerja juga di Kompas ya. Dan kita turut berduka cita, semoga almarhum diterima amal ibadahnya dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Dan tentunya sosok beliau telah menggoreskan banyak sekali kontribusi untuk jurnalistik atau aktivitas jurnalisme di Aceh dengan didirikannya Koran Serambi Indonesia, di mana kita ketahui bahwa Koran Serambi Indonesia sendiri ini merupakan salah satu media cetak yang sangat dekat dengan masyarakat Aceh dan sudah ada sekian tahun dan hingga hari ini juga masih eksis, tentunya dengan berbagai terobosan-terobosan atau transformasi yang awalnya berupa koran tapi juga sudah ada media online-nya, juga sudah ada media podcast dan lain-lain. Semoga ada Syamsul Kahar lainnya yang lahir di tanah Aceh dan juga Syamsul Kahar lainnya yang memberikan kontribusi terbaik untuk kehidupan pers di Aceh. Baik pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung dengan RRI Banda Aceh untuk mendengarkan berita sore dalam program Lintas 17 ya, informasi-informasi yang disampaikan oleh reporter RRI Sekorwil News 17 Aceh. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Lhokseumawe.

0: Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira bersama presenter dari RRI Kesekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Paksmawe, Pelaboh, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17 siaran berita berjaringan, menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Kamis 24 September 2026. Pendengar, berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, tokoh pers sekaligus pendiri Harian Serambi Indonesia, Haji Jamsul Kahar meninggal dunia. Berita lainnya, Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM serahkan 74 unit alat dan mesin pertanian kepada kelompok tani. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulus Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, tokoh pers sekaligus pendiri Harian Serambi Indonesia, Haji Jamsul Kahar meninggal dunia. Ayahanda dari Wamenkomdigi Nezar Patria itu menghembuskan nafas terakhir di RSU ZA Banda Aceh dini hari tadi. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Banda Aceh, Munjir Budiana.
1: Dunia pers di Provinsi Aceh kembali kehilangan salah satu tokoh yang memiliki kontribusi panjang dalam perkembangan jurnalistik di daerah. Haji Jamsul Kahar bin Muhammad Daham Nuh tutup usia di Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin Banda Aceh pada Kamis 24 September 2026 sekitar pukul 2 dini hari tadi. Suasana duka menyelimuti rumah almarhum sejak pagi tadi. Almarhum merupakan tokoh pers dan pendiri hingga pemimpin umum Serambi Indonesia. Jamsul Kahar meninggal dunia pada usia ke-80. Beliau juga merupakan ayahanda dari Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Nezar Patria. Sejumlah tokoh pejabat dan kerabat terus berdatangan untuk menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya salah satu tokoh pers nasional. Pantauan RRI di rumah duka di Jalan Matai, Lorong Al-Hikmah, Ketapang Aceh Besar, terlihat sejumlah pelayat datang silih berganti. Putra almarhum Wamenkomdigi Nezar Patria juga tampak berada di rumah duka. Mantan pemimpin perusahaan Serambi Indonesia Muhdin mengenang Jamsul Kahar sebagai sosok yang tidak hanya berperan sebagai pimpinan, tetapi juga seorang pembimbing bagi orang-orang di sekitarnya.
2: Lepas dari sebagai atasan, beliau itu adalah seorang bapak yang membimbing siapapun yang bertemu dengan beliau. Apa yang beliau miliki terutama pengalaman, ilmu, serta-merta beliau akan menyampaikan dengan kita.
1: Sosok almarhum Jamsul Kahar juga cukup membekas bagi kalangan jurnalis di Aceh. Jurnalis senior Muhtarudin menyebut, sosok almarhum punya dedikasi yang tinggi dan memiliki kontribusi terhadap perkembangan jurnalistik di Aceh.
3: Saya pikir dengan kondisi era digital ini, Serambi Indonesia masih bertahan dengan adanya cetak, edisi cetak. Dan saya pikir itu yang tidak gampang dilakukan oleh semua wartawan. Tapi beliau selaku pimpin umum mampu memanage dan dia berkiprah juga di nasional, termasuk salah satunya Kompas Group itu. Saya pikir nggak semua orang bisa mendapatkan peluang memanage media itu secara nasional dari Aceh, karena sangat sulit mendapatkan orang-orang yang punya dedikasi dan kontribusi terhadap perkembangan jurnalistik di Aceh.
1: Jamsul Kahar diketahui merupakan tokoh pers yang memiliki perjalanan panjang dalam dunia jurnalistik. Perjalanan karirnya dimulai dari wartawan harian Kompas yang ditugaskan di Aceh. Bersama Muhammad Nur Halidin, ia kemudian merintis Harian Serambi Indonesia yang pertama kali terbit pada 9 Februari 1989. Dalam perjalanan media tersebut, almarhum pernah dipercaya sebagai pimpinan redaksi hingga pimpinan umum. Samsul Kahar juga pernah menjabat sebagai Ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI Aceh selama 3 periode. Ia juga tetap menjaga aktivitas jurnalistik di tengah situasi konflik Aceh dan masa pemulihan pasca tsunami 2004 silam. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
0: Mendengar Kodim 0101 Banda Aceh mempererat silaturahmi dengan para ulama. Pertemuan ini menjadi momentum untuk memperkuat hubungan sekaligus menumbuhkan semangat kebersamaan di tengah masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
4: Kodim 0101 Banda Aceh menggelar silaturahmi bersama para ulama di halaman Makodim 0101 Banda Aceh pada Kamis 24 September 2026. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dandim 0101 Kota Banda Aceh Kolonel Infantri Faurizal Nurdin mengatakan, pertemuan bersama para ulama digelar untuk mempererat hubungan dan menumbuhkan semangat saling menyayangi serta menjaga kebersamaan.
5: Supaya kita di sini enak beribadah, enak bekerja, enak hidup. Yang kita kejar seluruhnya adalah akhirat. Kalau di dunia ini sudah enak, insya Allah ke akhirat pun kita mudah mengejarnya.
4: Menurutnya hubungan yang baik antara TNI, ulama, dan masyarakat penting untuk menciptakan suasana yang nyaman dalam menjalankan aktivitas, termasuk beribadah dan bekerja. Sementara itu, salah satu tokoh ulama, Profesor Dr. Tengku Hasanuddin Yusuf Adam, mengapresiasi inisiatif Kodim 0101 Banda Aceh yang mempertemukan para ulama dalam kegiatan tersebut.
6: Kebijaksanaan Bapak Dandim 0101 Banda Aceh ini perlu kita beri apresiasi. Mudah-mudahan Allah berikan lindungan kepada kita, menjadikan Banda Aceh Aceh Besar secara khusus dan Aceh secara umum menjadi wilayah yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin.
4: Menurut Hasanuddin, kegiatan seperti ini menjadi ruang untuk memperkuat silaturahmi dan komunikasi antara ulama dengan jajaran TNI. Kegiatan ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga memperkuat nilai kebersamaan dan kepedulian antar sesama. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pendengar dari Kota Raja Banda Aceh lintas 17 menuju Melabu. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM menyerahkan 74 unit alat dan mesin pertanian kepada kelompok tani di halaman kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Aceh Barat. Rabu sore, pendengar, bantuan tersebut diberikan untuk mendukung rencana tanam serentak setelah musim panen sekaligus meningkatkan produksi pertanian di Kabupaten Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan Tama Maulizar.
7: Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM menyerahkan 74 unit alat dan mesin pertanian atau alsintan kepada kelompok tani Aceh Barat di halaman kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Aceh Barat Rabu sore. Bantuan tersebut diberikan untuk mendukung rencana tanam serentak setelah musim panen sekaligus meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Aceh Barat. Tarmizi mengatakan bantuan alsintan yang diserahkan terdiri dari traktor, hand traktor, pompa air, hand sprayer, dan combine harvester. Bantuan tersebut diterima oleh Geci dan kelompok tani untuk dimanfaatkan dalam mendukung kegiatan pertanian masyarakat. Bantuan alsintan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten atau APBK dengan total nilai mencapai sekitar 26 miliar rupiah.
8: Petani makin semangat dan akan meningkat produksi dengan target yang sudah kita tentukan dengan harapan semakin meningkat setiap tahunnya. Alhamdulillah, Aceh Barat tahun 2005 meningkat, 26 juga meningkat.
7: Ia menyebut produksi pertanian Aceh Barat mengalami peningkatan pada tahun 2025 dan kembali meningkat pada 2026. Selain itu, Kementerian Pertanian juga merencanakan perbaikan lahan sawah seluas 1.200 hektar di Aceh Barat pada tahun ini. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat terus mengupayakan dukungan sarana pertanian berupa alsintan, sumur bor, dan saluran irigasi untuk mempertahankan dan swasembada pangan. Salah satu infrastruktur yang terus diperjuangkan kepada pemerintah pusat adalah irigasi Luk Guci yang diharapkan dapat mendukung peningkatan produksi dan kesejahteraan petani. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Pendengar, sebagai upaya memperkuat koordinasi dan sinergi lintas sektor dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Aceh Barat, DP3AKB lakukan rapat TPPS yang dibuka Wakil Bupati Aceh Barat, Said Fadil. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
9: 3AKB Kabupaten Aceh Barat melaksanakan kegiatan rapat pertemuan percepatan penurunan stunting atau TPPS bersama lintas sektor dan unsur terkait bertempat di Aula Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat. Dalam kegiatan rapat pertemuan tersebut dibuka oleh Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadel dalam sambutannya menekankan pentingnya akurasi dan pembaruan data stunting sebagai dasar dalam menentukan kebijakan dan intervensi sebab data stunting harus betul-betul akurat adanya pemeruan data secara up to date.
10: Saya berkesempatan diamanakan oleh Bapak Bupati untuk membuka rakor tentang stunting. Tren stunting kita emang sudah menurun, tapi ini kita harus intervensi lebih kuat. Kenapa? Harapan Pak Bupati, harapan kita semua, data yang disampaikan sama fakta yang di lapangan itu harus sesuai.
9: Dengan adanya kolaborasi lintas sektor sehingga dapat bersama-sama melakukan kerjasama menuju Aceh Barat Zero Stunting. Keberhasilan percepatan penurunan stunting membutuhkan keterlibatan seluruh sektor mulai dari pemerintah, tenaga kesehatan, keluarga, hingga masyarakat. Sementara itu, Kepala DP3AKB Kabupaten Aceh Barat Mulyani mengatakan dalam rapat pertemuan TPPS tersebut dalam tahun 2026 akan dilakukan sebanyak 4 kali dengan lintas sektor sehingga dapat menjadi ruang koordinasi bagi seluruh pihak untuk membahas berbagai kendala sekaligus mencari solusi terbaik dalam mempercepat penurunan stunting di Kabupaten Aceh Barat.
11: Langkah-langkah yang sudah kami lakukan untuk penurunan stunting yaitu sudah melakukan penjaringan keluarga yang berisiko stunting. Itu yang dilakukan oleh TPK, tim pendamping keluarga yang sudah kami rekrut di tingkat desa. Ada tiga unsur, yaitu unsur yang pertama dari bidan kesehatan, yang kedua dari unsur PKK kampung, yang ketiga unsur dari kader kami.
9: Ia juga menambahkan, dengan kegiatan rapat TPPS tersebut, pemerintah Kabupaten Aceh Barat mendorong penguatan koordinasi, sinkronisasi program, serta pemanfaatan data yang akurat agar berbagai intervensi penanganan stunting dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Dari Melabuh Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Pendengar, Alfi Rahman dan Dila Niagara dinobatkan sebagai WIN dan IPAK Aceh Tengah 2026. Keduanya siap membawa nama kabupaten itu ke ajang Duta Wisata Aceh mendatang. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
12: Alfi Rahman dan Dila Niagara resmi dinobatkan sebagai WIN dan IPAK Aceh Tengah 2026. Malam penobatan berlangsung meriah di Gedung Taman Budaya Negeri Gayo Takengon, Rabu malam. Keduanya berhasil menyisihkan 12 finalis lainnya setelah melewati sejumlah tahapan seleksi dan penilaian oleh Dewan Juri. Sebanyak 14 finalis yang terdiri atas 7 WIN dan 7 IPAK tampil menunjukkan kemampuan terbaik mereka dalam ajang tersebut. Pada babak 3 besar, para finalis kembali diuji melalui sesi tanya-jawab. Alfi Rahman mendapat pertanyaan dari Bupati Aceh Tengah Haile Yoga mengenai bagaimana seorang duta wisata menyikapi informasi yang viral di tengah masyarakat tetapi belum dapat dipastikan kebenarannya.
13: Saya akan memverifikasi berita tersebut. Apakah itu hoax? Saya akan memvalidasi berita tersebut kepada masyarakat agar masyarakat tahu akan berita tersebut menggunakan konten yang memiliki value yang tinggi. Hal ini sesuai dengan UU ITE Nomor 11 tahun 2016. Terima kasih.
14: Luar biasa.
12: Sementara itu, Dila Niagara pada sesi terakhir ini mendapat pertanyaan dari Ketua TPPKK Aceh Tengah, Risnawati Hailioga, tentang penerapan syariat Islam yang juga berlaku di daerah tersebut. Selain itu juga diminta menyebutkan firman Allah dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang perintah untuk melakukan perjalanan atau berjalan.

0: wisata.
1: Adapun dalam firman Allah Quran surah Al-Mulk ayat 15 yang artinya Dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagi kamu, maka berjalanlah kamu di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya, karena sesungguhnya hanya kepadanya lah engkau kembali.
0: Dengan terpilihnya Alfi Rahman dan Dila Niagara, keduanya berhak menyandang gelar WIN dan IPAK Aceh Tengah 2026, sekaligus akan mewakili daerah pada ajang Duta Wisata Provinsi Aceh atau ajang Agam Inong Aceh mendatang. Selain itu juga terdapat juara kedua yang diraih oleh Teguh Fadlan dan Widya Andriani, lalu posisi ketiga Ridho Fahmi dan Siti Naila Azura. Panitia juga memberikan penghargaan bagi juara keempat, kelima, juara persahabatan, dan juara favorit. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
2: Pendengar, harga emas di Takengon Kabupaten Aceh Tengah terpantau stabil terkait transaksi penjualan didominasi oleh masyarakat yang menjual simpanan emasnya. Berikut laporan Nabila Putri Salwa.
3: Harga emas pada penjualan Rabu 23 September 2026 di Pasar Impres Aceh Tengah masih berada pada kisaran normal. Berdasarkan pantauan harga di salah satu toko emas, sejumlah jenis emas memiliki harga jual dan beli yang berbeda sesuai dengan kadar dan jenisnya. Untuk emas Raelin kadar 8 karat, harga beli tercatat sebesar Rp1.100.000, sedangkan harga jual berada di angka Rp950.000 per gram. Sementara itu, emas London kadar 22 karat memiliki harga beli Rp2.130.000 dan harga jual Rp2.030.000 per gram. Adapun untuk emas antam, harga beli tercatat sebesar Rp2.700.000, sementara harga jual berada di kisaran Rp2.450.000 per gram. Salah satu pedagang toko emas, Tona, mengatakan kondisi transaksi emas saat ini lebih banyak didominasi oleh masyarakat yang menjual emas dibandingkan membeli.
4: Untuk sekarang, kita lihat dari kemarin, harga jualnya hampir 60%. Jadi kalau untuk belinya cuma 40%, karena sekarang ekonominya masyarakat lagi kecil.
3: Ia juga menambahkan kondisi tersebut terlihat dari aktivitas masyarakat yang datang ke toko emas. Transaksi jual emas menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan di tengah kondisi ekonomi yang sedang berlangsung. Nabila Putri Salwa, RRI Takengon, melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
2: Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Pelabuh, dan Takengon. Kami akan ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Pendengar, Fitness Center Wembat Gym Sabang hadirkan ruang olahraga bagi warga dan atlet. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
6: Pengelolaan Wembat Gym Kota Sabang memasuki tahun pertama setelah sebelumnya. Fasilitas tersebut merupakan aset pemerintah Kota Sabang yang sempat terbengkalai. Pengelola Fitness Center Wembat Gym Kota Sabang, Nurmansyah Putra, mengatakan pengelolaan dilakukan melalui izin sebagai pihak ketiga untuk menghidupkan kembali pemanfaatan fasilitas olahraga tersebut.
7: Alhamdulillah kita melakukan pengelolaan itu baru sekitar setahun. Yang sebelumnya ini menjadi aset Pemko yang terbengkalai, kita minta izin oleh Pemko melalui bidang aset untuk dilakukan pengelolaan pihak ketiga. Kita membuka peluang pada masyarakat Sabang, khususnya anak muda.
6: Menurut Nurmansyah, Wembat Gym terbuka bagi masyarakat Sabang, khususnya di kalangan anak muda, baik pria maupun wanita yang ingin berolahraga dan menjaga kebugaran. Kehadiran fasilitas ini diharapkan turut mendorong peningkatan minat olahraga sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat untuk beraktivitas secara positif.
7: Jadi bukan hanya atlet binaraga, atlet angkat berat, di sini juga atlet dayung juga mengambil fisik di sini. Rata-rata pencak mengirimkan atletnya untuk melatih fisiknya mereka di Semba di gym kita.
6: Untuk tarif, pengelola menerapkan 3 skema pembayaran yang disesuaikan dengan kategori pengguna. Pelajar dan mahasiswa dikenakan Rp5.000 per kali kunjungan. Tarif harian masyarakat umum sebesar Rp10.000 per kali pertemuan, sedangkan biaya keanggotaan bulanan ditetapkan sebesar Rp100.000 per bulannya. Zwimbet Gym beroperasi pada hari Senin hingga Sabtu mulai pukul 8 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat, dan sejauh ini

0: mendapatkan respon positif dari masyarakat. Selain warga Sabang, sejumlah tamu dan wisatawan yang berkunjung ke daerah itu turut memanfaatkan fasilitas kebugaran tersebut. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
1: Pendengar, dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkiling. Pemko Sepuluh Salam kebut penyelesaian sengketa lahan warga versus perusahaan lewat rapat reforma agraria Tora. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
2: Pemerintah Kota Sepuluh Salam mendorong percepatan penyelesaian sengketa lahan antara masyarakat dan perusahaan yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Penataan aset pertanahan itu ditargetkan tuntas guna memberikan kepastian hukum bagi warga di Kota Sepuluh Salam. Langkah percepatan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi dan inventarisasi sumber daya tanah indikatif untuk tanah objek reforma agraria atau TORA yang digelar gugus tugas reforma agraria GTRA di ruang rapat sekretariat daerah Kota Sepuluh Salam. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Kota Sepuluh Salam Muhammad Rasin Bancin yang melibatkan jajaran pejabat daerah lintas sektoral. Selain unsur pimpinan daerah, pertemuan strategis tersebut juga dihadiri Kepala Kantor Pertanahan atau Badan Pertanahan Nasional BPN Kota Sepuluh Salam, para camat, pimpinan dinas terkait, serta seluruh tim teknis GTRA. Pertemuan lintas sektor tersebut dimanfaatkan untuk mengumpulkan data awal secara detail mengenai status, lokasi, luasan, hingga aspek pemanfaatan lahan indikatif yang bakal diusulkan sebagai TORA. Di hadapan para pejabat, Wali Kota Sepuluh Salam menegaskan bahwa sengketa pertanahan yang tersisa tidak boleh terus berlarut-larut dan kasus konflik lahan yang berkepanjangan dinilai sangat merugikan posisi masyarakat. Selain itu, pemerintah Kota Sepuluh Salam juga meminta pihak BPN untuk turun penuh ke lapangan, serta memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah demi menuntaskan seluruh program reforma agraria. Demikian, Juprianto melaporkan.
1: Pendengar, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung. Ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

menginginkan kebahagiaan dunia, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan keduanya, hendaklah ia berilmu. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat, RRI Lhokseumawe.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, selawat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan uswah dan qudwah kita. Adapun tema atau judul yang kita bahas pada kesempatan berbahagia ini adalah menggapai husnul khotimah. Secara umum, materi ini agar menggugah kita supaya dalam perjalanan kehidupan dunia yang sangat singkat dan sebentar ini, betul-betul kita mampu menggunakan hidup kita, kita arahkan, kita maksimalkan dan kita optimalkan untuk menjadi pribadi terbaik sehingga di akhir kehidupan kita dapat menggapai husnul khotimah. Mari kita lihat secara umum makna daripada husnul khotimah ini. Ada dua kalimat di sini, husnun dan al-khotimah. Husnun itu bermakna baik, indah atau bagus. Sedangkan khotimah adalah penutup atau akhir atau sebuah kesudahan. Jadi husnul khotimah adalah sebuah akhir yang baik atau penutup yang baik. Seorang penyair berkata bahwa seseorang yang akhir kehidupannya dalam keadaan baik. Secara istilah, husnul khatimah juga dapat diartikan hiya ayyuwaffaqal abdu qabla mautihi littaubati wal amal as-salih thumma yuqbadu ala dhalika. Husnul khatimah adalah ketika seorang hamba diberi taufik sebelum wafat untuk bertaubat dan beramal soleh, lalu ia meninggal dalam keadaan tersebut. Lalu bagaimana kita menggapai husnul khatimah tersebut? Mari kita lihat beberapa kiat yang mudah-mudahan dari beberapa kiat ini semoga Allah golongkan kita menjadi hambanya yang akan menggapai husnul khotimah di akhir kehidupan kita. Yang pertama, istiqomah di atas tauhid. Sebagaimana firman Allah dalam surat Fussilat yang sudah sering kita dengar ayat 30. Allah berfirman, innal ladhina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu, sampai akhir ayat. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka malaikat turun kepada mereka saat wafat mereka sambil berkata, jangan takut dan jangan bersedih dan berbahagialah, bergembiralah dengan sebuah berita gembira yang telah dijanjikan Allah kepadamu, yaitu berupa syurganya. Para ulama memberikan penjelasan dari ayat ini. Istiqomah menjaga iman sampai akhir hayat adalah sebab utama husnul khotimah. Masya Allah. Iman yang sudah hadir melekat dalam diri kita, kemudian dibuktikan dengan amal soleh yang kita lakukan, maka itu dijaga dan dirawat saban waktu, saban hari, sampai akhir kehidupan kita. Kemudian makna selanjutnya dari ayat ini adalah malaikat memberi kabar gembira saat proses sakaratul maut. Dengan imannya yang kokoh dan dibuktikan dengan amal soleh dan istiqomah dengan amal solehnya, maka dalam ayat ini Allah memberikan kabar gembira kepada mereka. Apa kabar gembiranya? Pada saat akhir kehidupannya itu malaikat turun membisikkan kepada mereka
jangan takut, jangan gundah, engkau telah diberikan nikmat syurga. Nah, ini sebuah nikmat yang luar biasa. Ada berita gembira saat proses sakaratul maut bagi mereka yang istiqomah dengan iman dan amal solehnya. Dan pemahaman daripada ayat ini juga bahwa ini adalah bagian daripada tanda kematian yang baik. Masya Allah. Dengan imannya, dengan amal solehnya, dengan istiqomah, maka malaikat turun. Sementara orang-orang yang sebaliknya tidak memiliki nilai iman dalam hidupnya, maka apa yang terjadi? Ketika dia tidak beriman kepada Allah dan Rasul, maka tidak ada amal soleh. Ketika mereka tidak beriman dan tidak beramal soleh, tentunya mereka juga tidak akan memiliki istiqomah dalam iman dan amal soleh tersebut. Dan itu adalah bagian daripada tanda-tanda bentuk su'ul khotimah. Dan kita berlindung daripada seperti itu. Pelajaran dari ayat ini, istiqomah dalam tauhid, dalam ibadah, dalam ketaatan adalah jalan utama menuju husnul khotimah. Selanjutnya, jalan menuju husnul khotimah adalah banyak mengingat kematian. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah riwayat Tirmidzi, Rasul bersabda, "Aktsiru dzikri hadzi bil ladzat," yakni al maut. Artinya, perbanyaklah mengingat pemutus segala kenikmatan, yaitu kematian. Para ulama menjelaskan makna hadis ini, orang yang sering ingat mati akan memperbaiki amalnya. Masya Allah. Orang yang menjalani kehidupan ini pasti akan menjumpai kematian. Dan itu dijelaskan dalam banyak ayat dan hadis-hadis Rasulullah. Sebagaimana hadis yang kita bacakan ini, bahwa Rasulullah menyuruh kita memperbanyak mengingat mati. Kenapa? Karena mati itu adalah pelepas daripada segala bentuk kenikmatan yang kita miliki di dunia ini. Ada orang kaya memiliki harta yang berlimpah, pangkat dan jabatan yang berlipat. Tapi ketahuilah, semua kekayaan, harta, pangkat dan jabatan yang dia miliki selama hidupnya, begitu kematian datang berjumpa dengan orang tersebut, artinya dia menghadapi proses sakaratul maut, maka kenikmatan jabatan, kenikmatan harta, kenikmatan semua kemegahan dan kemewahan yang dia miliki itu akan hilang, tidak lagi bersama dia. Kenapa? Karena dia lepaskan semua itu menuju ke sebuah alam yang namanya alam barzakh. Karena dia dijumpai oleh yang namanya sakaratul maut atau yang namanya kematian. Kemudian, kalau dia adalah seorang yang sangat ganteng dan sangat cantik dalam perjalanan hidupnya, dan itu menjadi sebuah kebanggaan, ganteng dan cantiknya itu, tapi begitu kematian menyapa dia, maka nikmat, rahmat yang Allah berikan dia adalah ganteng dan cantik, maka tak bisa dibanggakan lagi. Itu pun lepas dari dia, karena dia menghadapi proses sakaratul maut. Begitu juga dalam hal yang lainnya, dia punya keluarga, keturunan yang hebat, kemudian punya sahabat-sahabat yang hebat, dia punya pasangan hidup yang hebat, dan anak yang banyak, kerabat yang banyak. Tapi begitu kematian menyapa dia, maka semua kelezatan, kenikmatan tersebut lepas dari orang yang sedang menghadapi sakaratul maut atau datang disapa oleh namanya kematian. Maka orang yang sering ingat mati akan memperbaiki amalnya. Dengan amal yang dia miliki, dengan kesempatan hidup yang dia miliki, dengan harta, pangkat dan jabatan yang dia miliki, kemegahan, kemewahan yang dia miliki, kalau dia sering ingat mati, maka semua itu akan digunakan untuk amal soleh. Penjelasan selanjutnya dari hadis ini adalah, orang yang banyak ingat mati, yang merupakan pelepas daripada segala kelezatan kehidupan dunia ini, maka orang tersebut akan mengurangi maksiat.
dia tidak akan melakukan maksiat. Kenapa? Dia takut. Kalau seandainya dia bermaksiat, kemudian dia meninggal. Meninggal saat melakukan maksiat. Maka itu bukan husnul khotimah. Tapi itu justru su'ul khotimah. Penjelasan kembali dari hadis ini, bahwa orang yang sering ingat mati, yang merupakan pelepas daripada segala kelezatan kehidupan dunia ini, dia akan berusaha mempersiapkan bekal setelah kematiannya. Maka Rasulullah mengatakan orang cerdas itu dua cirinya. Pertama, menahan diri tidak bermaksiat. Yang kedua adalah mempersiapkan bekal, yang bekal tersebut adalah amal soleh yang bermanfaat setelah kematiannya. Inilah yang harus kita fikirkan. Wahai seorang kepala keluarga, wahai para pemimpin keluarga, wahai Anda ayah dan bunda, Anda kelak akan diminta pertanggungjawaban dengan keluarga yang Anda pimpin. Maka jadikan keluarga yang Anda miliki itu adalah sebagai bekal untuk meraih husnul khotimah. Wahai Anda ahli bisnis, wahai Anda pakar ekonomi, jadikan bisnis dan ekonomi Anda itu dalam rangka mencari ridha Allah. Mudah-mudahan dengan bisnis dan keahlian kita di bidang ekonomi tersebut menyebabkan Allah ridha kepada kita. Maka lakukan bisnis dan sistem kehidupan ekonomi yang halal dalam pandangan Allah dan Rasul, dan hindari serta jauhi sistem bisnis dan ekonomi yang mendapatkan murka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Wahai Anda yang diberikan amanah untuk menjaga kedamaian dan keamanan masyarakat dalam sebuah kehidupan berbangsa, beragama dan bernegara, gunakan posisi Anda sebagai petugas-petugas keamanan untuk memberikan keamanan bagi masyarakat yang Anda pimpin, yang mudah-mudahan dengan tugas Anda diberikan jabatan petugas keamanan, betul-betul dengan tugas tersebut akan menggapai husnul khotimah. Wahai Anda para pemimpin yang memimpin rakyat, Anda hanya sebentar diberikan pangkat dan jabatan. Maka jadilah kesempatan Anda memimpin rakyat tersebut sebagai bekal bagi Anda untuk menggapai husnul khotimah. Pelajaran dari hadis ini, kesadaran akan kematian mendorong seseorang menuju husnul khotimah. Langkah selanjutnya untuk menggapai husnul khotimah adalah berdoa memohon husnul khotimah. Dalam surah Ali Imran ayat 8 Allah berfirman, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, sampai akhir ayat. Ya Tuhan kami, jangan engkau condongkan hati kami setelah engkau beri petunjuk. Para ulama memberikan penjelasan tentang ayat ini. Yang pertama, doa ini agar iman tetap sampai akhir hayat kita. Alhamdulillah kita menjadi mukmin, menjadi muslim dalam perjalanan hidup kita, dan kita aman, nyaman, damai dengan amal Islam yang kita lakukan. Maka berdoalah kepada Allah dengan nikmat iman, dengan nikmat Islam yang kita miliki, dengan amal soleh yang selalu kita lakukan dengan cara yang benar, kemudian dengan niat yang ikhlas karena menganggap perintah Allah dan perintah Rasul, dan mengharapkan balasan dari Allah dari amal yang kita lakukan tersebut. Maka dengan semua kenikmatan tersebut berdoalah kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Tetapkan ya Rob dalam iman dan amal soleh kami, jangan sampai kami condong atau terarah kepada sebuah jalan yang tidak baik setelah engkau memberikan kepada kami jalan yang baik. Ini perlu kita berdoa. Tidak sedikit orang hamba Allah yang mereka adalah mukmin muslim, dalam perjalanan hidupnya terkadang mereka mendapatkan tantangan, cobaan, godaan kehidupan. Terkadang iman yang sebelumnya telah mereka miliki, amal soleh yang mereka lakukan sehari-hari, karena fitnah
yang datang dari dirinya, dari keluarganya, dari masyarakatnya, dari pangkat dan jabatan. Tidak sedikit di antara mereka itu awalnya mereka orang beriman dan beramal soleh, kemudian akhir hidupnya mereka menjadi orang yang beramal salah. Maka doa ini harus kita biasakan, termasuk ada juga doa-doa yang lain yang mirip seperti ini. Untuk apa? Agar iman dan amal soleh yang menjadi kebiasaan kehidupan kita itu, agar Allah berikan nikmat iman dan amal soleh itu sampai akhir kehidupan kita. Karena Rasul juga bersabda, innamal a'malu bi khawatimiha, sesungguhnya amal itu dilihat dari akhirnya. Masya Allah, akhir kehidupan seseorang dalam keadaan beriman dan beramal soleh. Para ulama juga mengatakan ini adalah doa husnul khotimah. Inilah judul yang kita angkat. Kita menginginkan di akhir hidup kita husnul khotimah. Maka kiat yang kedua ini apa? Memperbanyak doa kepada Rabb agar Allah berikan kekuatan tetap dalam iman dan amal soleh. Selalu memohon kepada Allah agar wafat dalam keadaan beriman. Masya Allah. Doa yang kita panjatkan itu akan menggerakkan diri kita senantiasa termotivasi, bersemangat dalam menjaga iman dan amal soleh. Selanjutnya, untuk menggapai husnul khotimah ini, memperbanyak amal soleh. Sebagaimana dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, yang artinya jika Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, dia akan memakainya. Para sahabat bertanya, bagaimana beliau bersabda, Allah memberi taufik untuk melakukan amal soleh sebelum wafatnya. Dalam hadis yang lain, au kama qal, dengan arti yang semisal dengan ini, tidaklah orang yang selama hidupnya ridha, cinta, sayang kepada Rabbnya, melainkan saat akhir kehidupannya, Allah juga ridha, sayang dan cinta kepada orang tersebut, dengan dibimbingnya orang tersebut beramal soleh di akhir hidupnya. Masya Allah. Lihatlah, perhatikanlah, renungkanlah bagaimana orang, seorang mukmin, seorang muslim yang senantiasa menjaga iman dan amal soleh dalam hidupnya, senantiasa menanamkan rasa cinta kepada Rabbnya, rasa perasaan sayang kepada Rabbnya, senantiasa ridho kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang-orang yang terbiasa seperti itu, apa bonus yang Allah berikan? Di saat akhir hidupnya, Allah pun cinta, sayang, ridho kepada hamba tersebut. Dengan cara apa? Dibimbingnya hamba tersebut di saat akhir hidupnya dalam keadaan beriman dan beramal soleh. Selanjutnya, menggapai husnul khotimah juga dalam bentuk menjaga lisan dan hati. Bagaimana Rasul bersabda dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka ia masuk surga. Masya Allah. Orang-orang yang senantiasa berzikir, lisannya basah dengan zikrullah, maka insya Allah di akhir hidupnya dia akan bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Orang-orang yang sehari-hari dalam hidupnya senantiasa menggunakan panca indranya kepada yang baik, maka insya Allah di akhir hidupnya dia akan dibimbing untuk bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Barang siapa yang selama dalam hidupnya dia senantiasa menjaga iman dan amal soleh serta muamalahnya dengan manusia, senantiasa jujur, hatinya bersih, tidak ada penyakit dalam hatinya, senantiasa senang ketika melihat saudaranya dapat pangkat dan jabatan, senantiasa ikut berduka dan sedih ketika ada saudaranya yang ditimpa musibah, senantiasa merasa bahagia ketika melihat saudaranya bahagia, dan tidak akan pernah merasa senang dan bahagia ketika melihat saudaranya tidak senang dan bahagia. Amal soleh seperti ini, maka ini adalah bagian daripada ia akan membimbing orang tersebut
untuk menggapai husnul khotimah. Kesimpulan dari materi singkat ini adalah, untuk menuju husnul khotimah, jaga keistiqomahan kita dalam ketauhidan. Jaga tauhid dan iman kita. Yang kedua, banyak mengingat kematian. Karena sesungguhnya mengingat kematian tersebut akan mendorong seseorang memperbanyak amal solehnya. Yang ketiga, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tetap dalam keimanan dan amal soleh. Yang keempat, senantiasa diberikan rahmat dan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak melakukan amal soleh dan di akhir hidupnya juga dalam keadaan beriman dan beramal soleh. Yang kelima, membiasakan zikrullah, membiasakan ucapan-ucapan mulia. Yang keenam, menjauhi maksiat. Karena sesungguhnya orang-orang bermaksiat tidak akan menggapai husnul khotimah. Dan yang terakhir adalah senantiasa berteman dengan orang-orang soleh. Karena teman yang soleh, sahabat yang soleh tersebut akan menggugah dan membimbing orang yang ada di sampingnya senantiasa dalam keadaan menjadi orang soleh pula. Allahumma khtim lana bil husnil khatimah waj'al akhira kalamina la ilaha illallah. Ya Rab, jadikan akhir kehidupan kami adalah husnul khatimah dan berikan hidayah kepada kami di akhir hidup kami bisa mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Semoga perjalanan kehidupan kita yang masih diberikan umur panjang oleh Allah kepada kita, kita gunakan fisik kita, pangkat dan jabatan kita, semua apa yang kita miliki dalam perjalanan hidup ini dalam rangka untuk beriman dan beramal soleh, yang mudah-mudahan akhir hidup kita dalam keadaan husnul khotimah, diberikan nikmat di alam barzakh nantinya dan di akhirat mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: قائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Nikmat sehat akan terasa jika kita pernah sakit. Nikmat harta akan terasa jika kita pernah susah. Dan nikmat hidup akan terasa jika kita pernah mendapatkan musibah. Musibah adalah awal dari kenikmatan hidup. Bahagianya hidup dengan manisnya iman dan menjadikan Allah sebagai tujuan hidup kita. Anak lebih utama daripada kekayaan. Kesehatan lebih utama daripada harta benda. Keamanan lebih utama daripada tempat tinggal. Dan pengalaman lebih mahal daripada harta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dimuliakan Allah, kita lihat hari ini banyak orang cerdas, banyak orang pintar. Namun Al-Quran dan Sunnah punya pandangan berbeda bagaimana orang cerdas. Rasulullah SAW bersabda, tahukah kalian siapa yang dinilai manusia cerdas? Sahabat menjawab, hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui hal tersebut. Rasul melanjutkan, ketahuilah oleh kalian bahwa sesungguhnya manusia cerdas itu dalam pandangan Allah dan Rasulnya adalah orang yang mengingat kematian dan mempersiapkan dirinya sebaik-baiknya untuk menghadapi kematian tersebut. Pendengar dari mati Allah, kenapa Rasul menyatakan bahwa orang cerdas itu adalah orang ingat kepada mati, bukan kepada orang yang banyak gelar akademiknya, dan bukan pula kepada orang yang punya jabatan dan kekuasaan? Karena sejatinya mati itu adalah pasti, hanya persoalannya waktunya saja yang tetap menjadi misteri, kapan dan di mana. Dan hanya orang-orang cerdas yang akan mempersiapkan segala sesuatunya untuk menghadapi keadaan yang tidak bisa diprediksikan, namun pasti akan terjadi. Karena mati tidak mengenal usia, tidak mengenal jabatan, tidak mengenal pangkat, tidak mengenal harta dan kekuasaan dan sebagainya. Tapi saat kematian tiba, kita hanya membawa 3 lembar kain putih dan berdiam di dalam tempat yang berukuran tidak lebih dari 2x1x1.5 meter, tidak kurang dan tidak lebih, dan tidak ada secuil harta pun yang akan menyertai kita. Mari sahabat pendengar yang mati Allah, kita persiapkan ketika hal tersebut di atas agar kita tidak mati sia-sia, tidak mati konyol, tapi mati terhormat sebagai orang cerdas dalam pandangan agama, karena kita telah mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian itu sendiri. Karena sungguh saat kita mati, kita tidak bawa apa-apa kecuali hanya 3: anak yang salih, ilmu yang bermanfaat, dan sedekah jariah. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 1 RRI Loksemawe. Pendengar usai sudah kebersamaan kita di malam hari ini bersama saya Nanda. Dan setelah ini nanti ada rekan Yuna Ari yang akan menemani Anda di malam hari ini. Dan sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita. Saya Nanda pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sehingga tentu penyidik nanti akan melakukan ekstraksi, telaah, dan analisis terhadap barang bukti tersebut.
1: Sari Berita, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas penanganan karhutla. KPK menggeledah kantor BPN Mojokerto terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Amerika Serikat mendorong pentingnya pelaksanaan pemilu di Venezuela. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto hari ini memimpin rapat terbatas yang membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Sugandi Afandi melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Sugandi, laporan Anda.
2: Iya Fajar, baru saja selesai digelar ratas dan saat ini tengah berlangsung keterangan pers yang disampaikan oleh Menteri Agraria Dwiharto yang merupakan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Kita akan mendengarkan seperti apa hasil ratas yang disampaikan oleh Menteri Agraria Dwiharto dan berikut penjelasan selengkapnya.
3: Berikan rekomendasi dibentuknya Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional, begitu ya. Ini tadi disampaikan dan Bapak Presiden menyetujui karena berdasarkan pengalaman para ilmuwan ini ternyata memang keberadaan badan tersebut sangat penting. Data-data, izin-izin pengelolaan-pengelolaan yang dilakukan oleh satu lembaga itu akan sangat memudahkan, termasuk pada akhirnya untuk berbagai pencegahan dan lain-lainnya itu akan dapat dilakukan dengan mudah. Bapak Presiden tadi juga memberikan arahan dengan badan ini maka nantinya akan dibantu juga oleh para ilmuwan-ilmuwan, saintis-saintis yang tadi terlibat untuk mempercepat kemampuan badan yang akan dibentuk ini sehingga nantinya penanganan gambut itu bisa dilakukan dengan baik. Tadi disampaikan juga bagaimana pemetaan lahan gambut itu akan dilakukan. Akan dikelompokkan mana lahan-lahan yang cocok untuk pengembangan, apakah itu budidaya tanaman, apakah itu untuk perikanan, dan lain-lainnya. Jadi pemetaan-pemetaan itu perlu segera dilakukan. Kemudian juga tadi disampaikan berbagai pengetahuan dan praktek-praktek baik, ya, kearifan lokal, itu Bapak Presiden menyampaikan agar bisa digunakan sebagai referensi utama untuk nantinya bagaimana pengelolaan dan penanganan lahan gambut itu bisa dilakukan secara optimal. Bahkan tadi Bapak Presiden menyampaikan juga penanganan berbasis desa, gitu ya. Masyarakat peduli api, MPA, itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu karena berdasarkan analisis kajian dari para ahli, memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi terdekat. Tadi juga
2: iya, pendengar, keterangan pers masih berlangsung yang disampaikan oleh Menteri Brian. Tadi ada salah satu poin yang paling penting, yaitu pemerintah membentuk Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. Demikian laporan langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, LRI 309 untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto, Jawa Timur terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Berikut laporan Hairul Umam.
0: BPN Kota Mojokerto. Adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah...
4: Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan sejumlah amplop berisi uang saat melakukan penggeledahan di kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto, Jawa Timur. Penggeledahan dilakukan terkait dengan dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN di Jakarta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan selain amplop berisi uang, penyidik juga menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara. Budi menyebut uang tersebut masih berada di dalam amplop dan belum dilakukan penghitungan oleh penyidik KPK.
0: BPM Kota Mojokerto. Adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Sehingga tentu penyidik nanti akan melakukan ekstraksi telah dan analisis terhadap barang bukti tersebut. Selain itu, penyidik juga mengamankan sejumlah amplop yang berisi uang-uang, di mana uang-uang tersebut diduga merupakan penerimaan yang dilakukan oleh para oknum di lingkungan BPN Kota Mojokerto berkaitan dengan layanan pertanahan dari para pemohon.
4: Lebih lanjut, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen membuka peluang akan memanggil Menteri ATR BPN Nusron Wahid, di mana 8 dari 4 tersangka diduga KPK orang kepercayaan dari Nusron Wahid.
5: Pada 4 orang yang diduga kepercayaan Tri ya tadi, inisial NW. Ini kan kita dapat berdasarkan keterangan-keterangan yang dikumpulkan oleh tim, kemudian juga beberapa dari barang bukti BBE yang diamankan oleh penyelidik. Itulah yang kemudian bisa disampaikan untuk kemudian diputuskan di gelar perkara begitu. Nah, nanti apakah bisa berkembang sejauh apa, kita akan lihat perkembangan penyidikan seperti apa ke depan. Ini masih baru dimulai untuk sprindiknya sendiri.
4: Sebelumnya, penyidik juga telah menggeledah sejumlah lokasi, termasuk 3 ruang dirjen di Kementerian ATR BPN dan kantor PT Summarecon Agung. KPK juga telah menetapkan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap pengurusan hak guna bangunan di wilayah Kabupaten Bogor, PT Summarecon Agung. 4 dari 8 tersangka yang diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid, yakni Arief Sugianto, Fat El Faus alias Fat Arafik, Erwin, dan Muhammad Fahri. Sementara tersangka lainnya adalah Kepala Kantah Kabupaten Bogor 1, Sontang Koin Manurung, Direktur Utama PT Summarecon Agung Adrian Pitojo Adi, Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR BPN Lampri, dan Rizal Parevi dari pihak swasta. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jasara Harja memastikan hak santunan bagi seluruh korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 telah terpenuhi. Hingga hari ke-11 operasi SAR berlangsung. Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan.
6: Nah, ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi,
7: santunan bagi seluruh keluarga korban insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 telah disalurkan oleh Jasara Harja. Hingga saat ini, sebanyak 12 ahli waris korban meninggal dunia telah mendapatkan haknya dengan total Rp70 juta, yang terdiri dari Rp50 juta dari Jasara Harja dan Rp20 juta tambahan dari Jasara Harja Putra. Selain itu, Jasara Harja juga menjaminkan biaya pengobatan dan perawatan bagi korban selamat yang sebelumnya dirawat di rumah sakit. Kepala Kantor Wilayah PT Jasara Harja Kalimantan Selatan, Ahmad Arkan Nugraha, menjelaskan saat ini pihaknya masih belum dapat merealisasikan hak santunan bagi 2 korban meninggal dunia, pasangan suami istri atas nama Yuli dan Abdianor. Pasalnya, ahli waris kedua korban tersebut turut menjadi korban insiden KM Virgo Transport 8. Meski demikian, ia memastikan pihaknya akan terus bekerja agar hak para korban dapat realisasi seiring perkembangan proses operasi SAR.
6: Nah, ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi, kami langsung menghubungi teman-teman yang ada di wilayah untuk segera dilakukan proses verifikasi data. Insya Allah 2 kali 24 jam akan sudah diterima haknya oleh keluarga korban, seperti itu.
7: Tersalurnya hak santunan ini juga dikonfirmasi oleh keluarga korban. Mirza, salah seorang keluarga korban meninggal dunia, menyebut Jasara Harja telah melakukan verifikasi untuk pencairan dana santunan tersebut.
8: Kalau dari Jasara Harja kan sudah pasti seperti apa, karena sudah dihubungi pihak keluarga, Jasara Harja juga sudah dihubungi dari pihak keluarga, yang keluarga di Solo. Nah, habis itu untuk KM Virgo belum ada sama sekali.
7: Di sisi lain, hingga hari ke-11 operasi SAR pada Rabu kemarin, total korban KM Virgo Transport 8 yang berhasil dievakuasi mencapai 136 orang, dengan rincian 108 korban selamat dan 28 korban meninggal dunia. Sementara 107 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Pimpinan DPR membuka ruang dialog kepada massa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani yang menolak Undang-Undang Reforma Agraria. Rian Suryadi melaporkan.
9: Sejumlah petani dan kelompok masyarakat sipil menyatakan menolak Undang-Undang tentang Reforma Agraria. Undang-Undang tersebut telah disahkan DPR pada 22 September 2026 kemarin. Atas hal tersebut, pimpinan DPR RI membuka ruang dialog kepada massa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa mengatakan Undang-Undang tentang Reforma Agraria yang baru disahkan belum sepenuhnya mengakomodasi seluruh persoalan masyarakat. Namun regulasi tersebut dinilai menjadi payung hukum untuk menyelesaikan berbagai persoalan agraria secara bertahap. DPR menyebut proses pembahasan telah mengakomodasi masukan dari berbagai pihak, termasuk konsorsium dan serikat masyarakat yang menyampaikan aspirasi terkait persoalan agraria. Meski demikian, DPR mengakui regulasi tersebut belum 100% sempurna dan masih perlu disempurnakan ke depannya.
10: Persoalan-persoalan reforma agraria ini kita selesaikan, baik yang menyangkut tadi maupun yang menyangkut kasus per kasus. Misalnya kasus per kasus itu seperti aliansi perwakilan warga kampung kebon sayur kan, ini kan kasus nih kasusnya.
9: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Aliansi Gerakan Reforma Agraria Saiful Watoni menganggap undang-undang tersebut dinilai mempersempit makna reforma agraria hanya pada penyelesaian konflik agraria. Padahal, menurut mereka, persoalan utama yang dihadapi masyarakat adalah ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah. Ia menilai reforma agraria yang diatur dalam undang-undang tersebut belum menjawab persoalan mendasar masyarakat.
11: Karena undang-undang itu menyempitkan makna reforma agraria hanya pada tataran konflik saja. Sedangkan problem rakyat Indonesia adalah sebagian besar rakyat Indonesia tidak memiliki tanah karena dimonopoli oleh para tuan tanah besar. Reforma agraria yang diundang-undangkan tidak menjawab problem rakyat.
9: DPR menegaskan penyempurnaan kebijakan reforma agraria akan terus dilakukan agar persoalan pertanahan yang selama ini menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat dapat ditangani secara bertahap. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kerjasama Perikanan Tangkap Indonesia Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines resmi diluncurkan di Kota Tual untuk membuka peluang pengembangan potensi kelautan dan perikanan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Resti Febrianti melaporkan.
12: Launching implementasi kerjasama perikanan tangkap antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines menjadi langkah penguatan kerjasama di sektor kelautan dan perikanan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada Kamis pagi di Dermaga PT SIS mengatakan kerjasama tersebut menjadi bagian dari kerjasama maritim antara Indonesia dan Tiongkok. Wahyu Trenggono menjelaskan investasi Tiongkok telah berkembang di sejumlah wilayah Indonesia termasuk Sulawesi dan Maluku Utara. Melalui pembangunan perusahaan-perusahaan besar, investasi tersebut dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
13: Kita tidak akan bisa menjadi seperti mereka, tetapi kita menjadi bagian yang penting ya, dalam pembangunan ekonomi. Itu sama derajat. Kita memiliki sumber daya yang begitu kuat, kita memiliki wilayah yang begitu luas dan mereka membutuhkan juga seluruh sumber daya bahan baku yang ada di kita. Ini derajatnya sama. Tanpa kita, mereka tidak bisa juga hebat. Tanpa mereka, kita juga tidak. Itulah kira-kira yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita.
12: Ia menambahkan melalui kerjasama TCG, wilayah Maluku dan Maluku Tenggara berpeluang mengembangkan kegiatan penangkapan serta pengolahan ikan. Menurutnya, wilayah tersebut memiliki potensi sumber daya ikan yang besar berdasarkan berbagai cerita, sejarah, serta hasil tangkapan yang telah dilakukan selama ini. Gubernur Maluku, Hendrik Lewerisa, mengatakan kerjasama melalui skema TCG terus memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,1 70% wilayah Maluku merupakan laut dan kehidupan masyarakat sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan. Pemerintah daerah memiliki kepentingan besar dalam memastikan potensi tersebut dikelola secara optimal.
14: Bagi Provinsi Maluku, kerjasama melalui skema Technical Cooperation Guidelines atau TCG ini harus memberikan manfaat yang nyata bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,71% wilayah laut dan kehidupan masyarakat yang sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan, Maluku memiliki kepentingan yang besar dalam memastikan bahwa pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, kami menyambut baik kerjasama ini sebagai peluang untuk memperkuat tata kelola perikanan.
12: Lewerisa menegaskan pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, pemerintah Provinsi Maluku menyambut baik kerjasama tersebut sebagai peluang memperkuat tata kelola sektor kelautan dan perikanan. Menurutnya, implementasi kerjasama antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok diharapkan dapat membuka lapangan usaha dan lapangan kerja, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kerjasama tersebut juga diharapkan mampu mendorong pengembangan sektor perikanan dari kegiatan penangkapan hingga pengelolaan, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas. Dari Tual, Resti Febrianti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 menunaikan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing dan berdoa agar ombak di Pasifik Selatan tetap tenang dan bersahabat dalam mendukung kegiatan Satgas. Berikut laporan Bobby Sapulete.
15: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 tengah berlayar di perairan Samudra Pasifik menuju ke negara Vanuatu, Fiji, Salomon, Papua Nugini. Dan Vanuatu menjadi tujuan utama yang ditempuh dalam waktu 10 hari dari kota Sorong dan hari ini memasuki hari kedua. Informasi yang kami dapat ada perbedaan ombak di Indonesia dengan Samudra Pasifik yang dikatakan lebih kuat. Meski demikian, Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan awak anak buah kapal KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 berharap ombak di Samudra Pasifik tetap tenang mendukung kegiatan Satgas. Harapan Satgas dan ABK disampaikan melalui doa. Untuk yang Muslim, usai menunaikan ibadah sholat maghrib tadi, ini para Muslim membaca surat Yasin.
16: Ayatul lahumul ardul maitah ahyainaha wa akhrajna minha habban fa minhu ya'kulun.

0: Dari pantauan RRI, meski hingga berita ini diturunkan, ombak di perairan Pasifik masih cukup tenang, namun sejumlah barang yang dikhawatirkan jatuh sudah mulai diturunkan. Dari KRI Dr. Wahidin Sudirohsodo 991, di atas perairan Samudra Pasifik, Bobby Rosa Polite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, mengungkapkan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis yang dilakukan pada berbagai sektor. Berikut laporan Retno Mandasari.

0: Hubungan bilateral antara Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis di berbagai sektor. Komitmen memperkuat kerjasama ini mengemuka dalam peringatan Hari Nasional ke-96 Kerajaan Arab Saudi Rabu malam di Jakarta. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi, mengatakan hubungan kedua negara berdiri di atas fondasi sejarah yang kokoh, rasa saling menghormati, serta ikatan keagamaan dan kebudayaan yang mendalam. Faisal menjelaskan, penguatan kerjasama bilateral tersebut fokus pada berbagai sektor vital, mulai dari perdagangan, investasi, energi, pariwisata, hingga pendidikan dan kebudayaan.
1: Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan Arab Saudi dan Indonesia mengalami dinamika positif yang kian menguat, mencerminkan komitmen bersama dari kepemimpinan kedua negara untuk meningkatkannya ke jenjang yang lebih tinggi. Ikatan sejarah, agama, dan kemanusiaan yang menyatukan kedua negara menjadi dasar yang kokoh.
0: Sementara Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyoroti pentingnya penguatan ekosistem haji dan umroh, utamanya yang terintegrasi untuk mendukung hubungan bilateral kedua negara.
2: Ambisi bersama kita sangat sederhana, memastikan pengalaman haji dan umroh terus membaik, seraya memungkinkan manfaat ekonomi dari ekosistem ini dirasakan secara adil dan saling menguntungkan oleh kedua negara.
0: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Luar Negeri RI, Anies Mata, menyatakan, Indonesia dan Arab Saudi memiliki komitmen yang sama dalam menyuarakan kemerdekaan rakyat Palestina, khususnya dalam Organisasi Kerjasama Islam atau OKI dan Grup 8.
3: Kita akan terus mendorong karena sekarang ada perubahan sikap dari banyak negara-negara Eropa, terutama yang didorong oleh Inggris ya, untuk segera merealisasikan kebijakan solusi dua negara, dan kita berharap ini adalah langkah maju untuk kemerdekaan Palestina.
0: Adapun perayaan Hari Nasional ke-96 Kerajaan Arab Saudi di Jakarta turut dihadiri oleh sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, termasuk komunitas Arab Saudi dan para duta besar negara sahabat di Jakarta. Jakarta, Amanda Sari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menekankan pentingnya pelaksanaan pemilu di Venezuela dalam pertemuan dengan Presiden sementara Delcy Rodriguez, meskipun tidak menetapkan tanggal tertentu. Kami kutip dari kantor berita Antara, Trump menekankan bahwa pemilu merupakan tahapan penting bagi Venezuela menuju demokrasi penuh, namun Trump tidak mendesak Rodriguez untuk menetapkan tanggal tertentu bagi pelaksanaan pemilu. Dari dunia olahraga, pendengar, pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang laga perdana grup A Divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Singapura besok. Berikut Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar.
5: Baik, dan pendengar, pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh pemain yang disiapkan untuk menghadapi Singapura berada dalam kondisi sehat. Hal ini disampaikan Hartman dalam konferensi pers yang jelang pertandingan yang akan berlangsung pada esok hari, di mana Indonesia akan menghadapi Singapura pada laga perdana grup A Divisi 1 atau Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Hartman menyampaikan pernyataan tersebut didampingi sang kapten Kevin Dix pada konferensi pers tadi. Hartman mengatakan seluruh skuad tersedia dalam dan memiliki antusiasme tinggi untuk tampil pada pertandingan yang akan berlangsung esok hari. Meski seluruh pemain dinyatakan sehat, Hartman mengakui terdapat beberapa pemain yang memang terlambat bergabung ataupun baru bergabung di setelah latihan ataupun latihan perdana berlangsung di hari Selasa yang lalu. Pemain-pemain tersebut mengikuti sesi latihan sebagaimana yang disiapkan dan telah menyesuaikan kondisi mereka dengan latihan yang telah dijalankan rekan-rekan mereka terlebih dahulu.
6: Yeah, we've got a full squad available, fully healthy. We obviously had a couple of players arrive late. So they only... No considerations about those two. One hard, one training session. So we always consider that when making our selection. When everyone's healthy and everyone's excited to play and take on that responsibility.
5: Dan pendengar, pertandingan Indonesia menghadapi Singapura dijadwalkan berlangsung pada esok hari di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta yang dimulai pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan sebelumnya akan diawali dengan opening ceremony ataupun upacara pembukaan dari FIFA Asian Cup yang merupakan edisi perdana atau edisi pertama yang digelar oleh FIFA pada tahun ini. Indonesia sendiri yang nantinya usai menghadapi Singapura selanjutnya dijadwalkan menghadapi Malaysia pada 3 hari mendatang ataupun tepatnya di tanggal 28 September. Kemudian dilanjutkan dengan partai penutup melawan Bangladesh pada 1 Oktober. FIFA Asian Cup 2026 merupakan edisi perdana turnamen yang diikuti oleh 14 negara yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober di Indonesia dan juga Hong Kong. Dari Jakarta, Nira Puliti Loli Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai, saya Yunari.
2: Saya Nanda.
3: Saya Robi.
4: Dan saya Dewi Mohata.

0: 89,3 MHz Pro 1 RRI Lok Semawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Bertemu kembali kita di udara malam hari ini untuk edisi 24 September 2026. Yuna akan menemani sepanjang malam ini sampai dengan pukul 12 malam nanti. Dan kebersamaan kita sudah kita awali dengan berita dari Pro 3 Jakarta. Selanjutnya Yuna akan mengajak Anda kita sama-sama menunaikan kewajiban sebagai umat muslim untuk 4 rakaat salat Isya tepat pukul 19:37 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami dan dari studio Yuna mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya.
1: Kaum muslimin dan muslimat, saatnya kita dengarkan kumandang azan untuk wilayah Kota Lok Semawe, Aceh Utara dan sekitarnya.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Bila engkau meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Dan bila engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Hadis riwayat Tirmizi.

89,3 MHz Pro 1 RRI Loksemawe, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Setelah kita dengarkan kumandang azan, tadi juga sudah kita dengarkan lagu-lagu hiburan untuk Anda menemani suasana malam yang cukup sejuk malam hari ini. Akankah hujan turun atau juga karena panasnya siang tadi jadi masih terasa panas dan juga gerah malam hari ini ya. Selamat malam dulu untuk yang baru beli radio khusus untuk dengerin RRI katanya. Kemarin radionya sempat rusak, terus COD, radionya gak nyampe-nyampe, dan tadi udah nyampe, udah Yuna lihat ya. Spesial untuk kakak yang jualan buah potong di depan Taman Riadah dekat Bank Indonesia, yang selalu dengerin RRI dan sedih beberapa hari gak bisa dengerin Pro 1 katanya. Padahal selalu ngikutin kalau lagi potong buah di rumah, tapi kalau lagi jualan gak bisa dengerin karena radionya rusak. Tapi sekarang udah bisa lagi dong ya. Semangat buat kakaknya, Yuna gak tahu namanya siapa. Salam kenal ya kak, pokoknya kita sering bertegur sapa kalau Yuna sedang beli buah di situ ya. Untuk yang langganan buah potong juga, yang lagi beli-beli buah juga, yang mau meredakan dahaga dan gerah malam hari ini, jangan lewatkan nanti pada pukul 20 lebih 15 menit setelah kita dengarkan drama. Juga nanti kami akan hadirkan program hijrah dengan menghadirkan narasumber. Dan topik yang akan kita bahas adalah nikmat terbesar yang sering kita lupakan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu drama radio produksi Radio Republik Indonesia RRI Bandung dengan judul Titik Jenuh. Dari studio Yuna mengucapkan selamat mendengarkan.

adalah anak yang kehilangan perhatian serta kasih sayang dari orang-orang tercintanya. Orang tua Yuri tak pernah puas dengan kekayaan yang sudah melimpah. Sejak kecil, kehidupan Yuri diserahkan kepada Bibi, pengasuhnya. Setelah dewasa, ia mencari kasih sayang itu pada pria. Tetapi, dalam hal asmara, Yuri selalu gagal, gagal, dan gagal. Tidak sedikit laki-laki yang pernah singgah di hatinya. Namun, mereka selalu meninggalkannya setelah mendapatkan segalanya dari Yuri. Kecewa dan kesepian merasuk dalam kalbu. Ia mencoba mengusir rasa itu di gemerlapnya dunia malam. Ternyata, keramaian dunia malam pun tak mampu mengobati kecewa dan menghilangkan kesepiannya. Ia bosan, ia jenuh dengan perjalanan hidupnya. Hingga titik jenuh itu berada pada puncak, rasa gelisah menghantui. Ini berdampak pada tidak bisa tidur nyenyak. Ia lelah. Lalu, ia mulai mengkonsumsi obat-obatan tanpa konsultasi ke dokter, hingga overdosis.

0: Papa sekarang lagi sibuk nih sayang. Sama Mama saja ya.
1: Hari ini Mama ada pertemuan sayang. Sama Bibi saja ya. Neng, tidak usah sedih. Sama Bibi aja ya.
2: Selalu Bibi saja yang menemani. Dari kecil, aku selalu sama Bibi. Aku kan ingin juga ditemani sama Mama dan Papa juga.
1: Mama Papa kan sibuk kerja, Neng.
2: Aku bebas. Mama sibuk arisan dan jalan-jalan ke luar negeri. Papa sibuk bisnis. Bisnis juga ke luar negeri. Jadi, apapun aku bebas.

putusin aku. Kenapa kamu tinggalkan aku? Kenapa? Kenapa kamu tak cinta lagi sama aku? Apa salah aku, Garda?

dalam kondisi koma dengan tubuh terbujur kaku di ruang ICU. Bayangan-bayangan kehidupan masa lalu muncul.

Dunia ini sepi. Sepi sekali. Aku punya mama, tapi seperti tidak punya mama. Aku punya papa, tapi seperti tidak punya papa. Aku enggak pernah merasakan pelukan sayang dari mereka. Aku punya pacar, tapi satu persatu pacarku menghilang. Laki-laki yang pernah bersandar di hati aku memusnahkan harapanku. Ia pergi, jauh sekali setelah mendapatkan semuanya dariku. Lalu menghilang dari kehidupanku.

Karena overdosis, akhirnya nyawa Yuri tak bisa diselamatkan. Tentu, kejadian ini sangat disesali oleh kedua orang tua Yuri.

0: 89,3 MHz Pro 1 RRI Loksmawe. Hari ini Kamis 24 September 2026 kita kembali bersama dalam program Hijrah yang hadir setiap Kamis malam untuk menemani malam Anda semua. Dan saat ini pukul 20:17 waktu Indonesia Barat, kita berkumpul di frekuensi kesayangan Anda untuk kita renungi sebuah nikmat yang begitu besar yang kami angkat dalam tema pembahasan kita di malam hari ini, menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat yang tidak ternilai harganya yang bahkan para nabi terdahulu berharap untuk memilikinya. Malam hari ini kami sudah bersama dengan narasumber terhormat kami yang terhubung dalam link Zoom kami di malam hari ini. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, Tengku Ahmad Rifai SH. Boleh on mic dulu, Tengku? Halo, selamat malam. Halo. Iya, sudah ya. Iya, Tengku, Yuna panggilnya apa nih? Mohon maaf.
1: Bebas.
0: Tengku Ahmad.
1: Bebas. Ya, boleh, boleh.
0: Boleh ya. Pengurus Tastafi Kota Loksmawe, Tengku ya.
1: Ya, insyaallah.
0: Insyaallah. Baik, malam hari ini Tengku akan ajak kita semua untuk kita sadari betapa istimewanya posisi kita sebagai umat penutup para nabi. Sekaligus juga kita ingin mengetahui bagaimana sih cara kita menjaga dan mensyukuri nikmat ini di setiap langkah kehidupan kita. Silakan Tengku untuk disampaikan tema pembahasan kita di program Hijrah malam hari ini.
1: Ini kita panggil siapa nih? Kak Yuna apa?
0: Kak Yuna, boleh Kak Yuna, Kak Yuna aja.
1: Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam juga kepada baginda Muhammad SAW, juga kepada ulama, baik ulama yang mutaqaddimin maupun ulama yang mutaakhirin. Terima kasih kepada pemimpin, pimpinan RRI Loksmawe, juga pengurusnya. Dan terima kasih juga kepada pembawa acara yaitu Kak Yuna. Dan terima kasih juga kepada pendengar yang setia RRI Loksmawe. Jadi pada malam ini kita ada kesempatan untuk sedikit merenungi sesuatu yang telah Allah berikan kepada kita, yang dimana kadang-kadang kita tidak perhatikan. Padahal sesuatu nikmat itu sangat besar yang Allah kasih kepada kita, tidak pada umat yang lain. Bahkan ada para-para rasul yang iri terhadap kita. Maka oleh karenanya, izinkanlah sedikit untuk mengupas, sama-sama kita renungi bagaimana Allah memuliakan kita ini sebagai umat Nabi Muhammad. Kita harus syukur yang bahwa menjadi umat Nabi Muhammad itu adalah sebuah nikmat yang paling besar. Karena nikmat yang paling besar di dunia ini ialah yang pertama lahirnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menjadi umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena tidak mungkin ada nikmat Islam, nikmat iman jika tidak lahirnya Nabi Muhammad. Berbeda dengan di akhirat. Kalau di akhirat, nikmat yang paling besar bukanlah masuk surga, melainkan nikmat yang paling besar ialah berjumpa dengan Sang Khalik yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, apalagi ini berkaitan dengan bulan Maulid Rabiul Awal, kenapa Allah Ta'ala melahirkan Muhammad di dalam maulid, di dalam bulan ini. Kenapa? Karena bulan Rabiul Awal, Rabi maknanya sumber, sumber air. Rabi itu air, air itulah sumber. Jadi semua makhluk hidup semua butuh air, semua butuh air, baik binatang, hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia, itu semua butuh air. Jadi air itulah sumber. Begitu juga dengan Nabi, sumber rahmat, sumber apapun itu dari Nabi Muhammad SAW. Jadi beruntung kita ini dijadikan menjadi umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena banyak sekali kebesaran-kebesaran, keutamaan yang kita miliki. Pertama, menjadi umat Nabi Muhammad itu sesuai dengan ayat Al-Quran di dalam Ali Imran ayat 110, Bismillahirrahmanirrahim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu itu disuruh untuk berbuat kebaikan dan mencegah daripada yang mungkar. Jadi kita ini menjadi umat yang di mana umat kita ini yang paling baik daripada segala umat-umat yang lain. Misalnya umat Nabi Musa, kita lebih baik. Maka ada ulama yang mengatakan begini, nanti di akhirat nanti umat yang pertama masuk adalah umat Nabi Muhammad, walaupun kita ini terlahir yang paling terakhir. Tetapi kalau di akhirat nanti kita yang pertama. Jadi kan ada orang bilang, walaupun kami yang terakhir, belum tentu kami yang paling akhir masuk. Ya. Maka umat Nabi Muhammad ini, walaupun secara sistematis yaitu 63 tahun umur kita ini, karena melihat daripada umur Rasul kita, walaupun umur kita ini pendek, tetapi amalan yang Allah berikan kelebihannya sangat panjang. Seperti begini, umat lain memiliki umur sampai 900 tahun seperti umat Nabi Nuh. Umat-umat yang lain ada yang 1000 tahun, ada umur yang 200 tahun. Kita enggak mungkin untuk beribadah selama itu. Karena kenapa? Karena umur kita ini hanya 63 tahun mayoritas. Makanya Allah memberikan sesuatu yang tidak dimiliki oleh umat yang lain. Misalnya yaitu Allah memberikan yaitu malam Lailatul Qadar. Yang di mana malam Lailatul Qadar itu seperti 1000 bulan, ya kan? Nah, kalau 1000 bulan berapa tahun itu? Coba dihitung. Nah, banyak kali. Makanya umat Nabi Muhammad ini banyak kali memiliki keutamaan. Maka sesuai lagi seperti hadis Nabi, waju'ilat ummati khairal umam. Umatku ini dijadikan oleh Allah ini sebagai umat terbaik. Jadi Nabi saja telah memuliakan umatnya. Allah saja telah memuliakan kita. Mengapa kita tidak memuliakan diri kita ini? Tidak memuliakan sesuatu yang telah diberi oleh Allah Ta'ala. Seperti Nabiullah Adam, tatkala beliau ingin menikahi Siti Hawa, Nabi Adam apa maharnya? Itulah salawat kepada baginda Rasulullah. Sehingga Nabi Adam iri kepada umat Nabi Muhammad. Ya Allah, saya jadikanlah saya ini menjadi umat Nabi Muhammad saja. Jangan jadi rasul. Itu ada. Itu tercantum dalam kitab Nasaihul Ibad karya Imam Nawawi Al-Bantani. Di dalam kitab tersebut, Imam Nawawi Al-Bantani menukil satu hikayah yang bahwa Nabiullah Adam sangat iri terhadap umat Muhammad, terhadap kita semua. Ada empat iri yang baik yang Nabi Adam apa bilang sama Allah Ta'ala. Apa yang pertama? Anna qabula taubatika Nabi Makkata, kata Nabi Adam. Ya Allah, sesungguhnya taubatku ini engkau terima di kota Mekah. Wa ummatu Muhammadin yatubuna fi kulli makan. Sedangkan umat Nabi Muhammad, engkau terima dimanapun berada. Dimanapun umat itu berada, engkau terima. Saya iri, ya Allah. Ya. Fayataqabbal. Fayataqabballahu taubatahum. Allah terima taubat umat Nabi Muhammad itu, dimanapun umatnya itu berada. Nabi Adam kan pernah berbuat dosa. Bukan berbuat dosa sih. Disalahkan oleh Allah Ta'ala. Biar ada sebab Allah Ta'ala turunkan Nabi Adam itu ke bumi. Karena Nabi semua Nabi itu tidak ada dosa. Maka Nabi Allah Adam itu dibuat sebab oleh Allah supaya ada sebab Nabi Adam turun ke bumi. Yaitu makan buah khuldi. Ketika Nabi Adam makan, lalu Nabi Adam itu berdosa, Nabi Adam itu, dia itu meminta taubat sama Allah. Tapi Allah enggak ampunkan. Kapan Allah ampunkan? Tatkala Nabi Allah Adam sudah ada di kota Mekah. Sedangkan kan kita ini banyak kali dosa. Siapapun ada berdosa. Termasuk saya ini, siapapun. Tetapi, kelebihan yang kita dapatkan adalah setiap dosa yang kita lakukan, tidak mesti kita harus ke Mekah. Di sini, di rumah boleh, di masjid boleh, dimanapun boleh. Ketika kita berbuat dosa, detik itu pun kita meminta permohonan ampunan pada Allah, langsung diterima. Tidak perlu kita ke Mekah. Seandainya ini, Kak Yuna, seandainya ini, kita ini, ya, diwajibkan, biar kita ini diampunkan dosa kita ini, ya, harus ke Mekah. Gimana? Pasti kita nggak sanggup beli apa tuh rumah, nggak sanggup kan? Kenapa harus setor langsung sana? Harus bisa diterima taubat di sana. Inilah kelebihan yang kadang-kadang orang tidak tahu, kadang-kadang orang apa tidak memerhatikan sesuatu yang telah diberi oleh Allah Ta'ala.
0: Jadi itu salah satu keistimewaan khusus yang Allah berikan khusus untuk umat Nabi Muhammad gitu, Ustaz.
1: Iya, iya Kak Yuna.
0: Ini jarang itu, juga kita ketahui, jarang dipahami begitu ya.
1: Iya. Seandainya setiap dosa yang kita lakukan baru diampunkan, baru dihapuskan, kita harus ke sana dulu. Enggak sanggup kita beli mobil pun enggak ada tuh. Ya kan? Apalagi kan dosa kita ini selamanya itu. Kadang-kadang lagi tidur pun dosa kita.
0: Lagi tidur ya pun kan? Buat dosa. Itu gimana Ustaz?
1: Iya.
0: Gimana maksudnya?
1: Iya. Sepertinya gini. Sepertinya kan gini. Kan ada ini yang namanya pahala jariah.
0: Iya.
1: Nah, ada juga dosa jariah. Pahala jariah misalnya kita wakaf Al-Quran, wakaf inilah kan ya, untuk tempat ibadah ya kan. Walaupun kita udah meninggal, tetap pahala itu mengalir.
0: Iya, betul.
1: Kayak gini juga nih, kita berbincang-bincang tentang Islami kan. Walaupun kita udah mati, tapi ini channel ini masih ada, orang masih dengar, dapat pahala juga walaupun kita udah mati. Begitu juga dengan dosa.
0: Dosa jariah.
1: Misalnya, seseorang itu mengajak orang lain berbuat dosa,
0: yeah,
1: kan dia tuh dapat dosa juga. Adapun dia itu mengajari orang berbuat dosa, ataupun nih misalnya yang sering kita lakukan nih, misalnya seorang perempuan upload foto yang nggak pakai jilbab misalnya, ya kan? Kan foto itu kan masih ada di media sosial.
0: Tertinggal.
1: Iya.
0: Jejaknya masih ada.
1: Iya, dia tuh udah meninggal. Setiap pasang mata yang melihat foto itu, dia itu meninggal. Dia itu berdapat dosa, ya kan? Walaupun udah meninggal gitu.
0: Iya, itu salah satu contoh dosa jariah, begitu ya?
1: Dosa jariah itu. Aman. Seandainya baru diampunkan dosa kita itu, harus ke sana. Gimana itu, Kak Yuna? Itu kita harus syukuri itu. Syukuri itu, syukurinya. Yang kedua, Kak Yuna. iri yang baik daripada Nabiullah Adam adalah anni kuntu labisan falamma asaitu ja'alani uryanan. Ketika aku berbuat maksiat, kata ketika Nabi Nabi Adam berbuat maksiat, dia itu lagi berpakaian, sedang berpakaian. And, kan? Sedang pakaian. Tapi ja'alani uryanan. Langsung Allah menelanjangkan Nabi Adam. Wa ummatu Muhammad, sedangkan umat Nabi Muhammad, ya'suna urah, mereka itu bermaksiat dalam keadaan telanjang. Fayalbisuhumullah, tetapi Allah memakaikan pakaian kepada mereka. Coba lihat yang sekarang terjadi, ya, apalagi di kota-kota kita ini, kota besar kan, bagaimana orang banyak yang berzina, ya kan, tetapi tidak langsung Allah buat malu mereka. Kan nggak mungkin, nggak pernah kita dengar berita ada yang berbuat mesum tidak bisa lepas lagi, kan nggak ada. Nggak ada, kan? Kalaupun ada pun itu contoh-contoh aja tuh. Nah, tapi keseringan nggak ada. Kenapa? Itulah kelebihan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena pada suatu waktu Nabi Muhammad juga pernah meminta pada Tuhan, ya Allah, kalau Engkau ingin mengazab umatku, azabkanlah di dalam kubur ataupun di akhirat, jangan di dunia ini. Karena kenapa? Malu saya, ya Allah. Itu doa Nabi Muhammad. Nah, makanya kan dulu waktu kecil ada yang bilang sudah jadi paus, sudah jadi ini, sudah itu. Itu bukan berarti tidak percaya kan, tapi sampai sekarang belum ada yang dapat memastikan itu. Nah, kenapa? Itulah doa Rasulullah untuk kita. Supaya kenapa? Supaya kita ini jangan malu di dunia ini.
0: Itu juga termasuk keistimewaan khusus yang Allah berikan untuk kita, umat Nabi Muhammad, ya. Nah,
1: Iya, kayaknya.
0: kalau di zaman sekarang ini, Ustadz, kesibukan dan tantangan zaman yang semakin canggih, apa yang bisa kita lakukan nih? Tapi praktis gitu, Ustadz bisa sampaikan yang mana hal ini bisa mendekatkan diri kita kepada teladan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
1: Ya, ya Kayuna. Ya, nggak ada yang bisa kita lakukan kalau kita ini tidak mau menghadiri majelis ta'lim pertama. Karena kenapa? Karena daya tarik untuk berubah, pertama adalah menghadiri majelis ta'lim. Kenapa? Kalau orang ibadah aja tanpa dia hadiri majelis ta'lim, itu omong kosong. Kenapa? Al-alimu habibullah walau kana abida, walau kana apa namanya? Al-alimu habibullah walau kana fasikan. Al-jahilu aduullah walau kana abidan. Sekarang orang banyak yang mau sholat, banyak orang yang berpuasa, tetapi dia nggak tahu syarat-syarat untuk sah sebuah ibadah itu, nggak tahu. Nah, jadi untuk mencegah itu semua, ya hadirilah majlis ta'lim. Itulah yang pertama. Yang kedua, kita ini harus berteman dengan orang yang soleh, orang yang baik-baik. Agar kenapa? Kita dijaga daripada berbuat seperti itu. Kalau enggak, ya itulah namanya pergaulan. Kalau pergaulan kita baik, ya kita pasti baik. Kalau pergaulan kita buruk, ya itu. Ya itulah kayunan.
0: Jadi yang paling praktis dan yang paling mudah dekat dengan kita adalah dua hal tadi yang bisa kita lakukan. Yang pertama menghadiri majelis taklim, kemudian ditambah lagi ilmu atau pemahaman agamanya gitu ya, jangan salah langkah. Kemudian juga berteman dengan orang-orang baik, karena katanya kalau kita berteman dengan orang baik, hal-hal baik juga akan datang kepada diri kita gitu, Ustadz, ya.
1: Iya, Kak Ina.
0: Baik.
1: Nah, seperti program ini hijrah, dari makna hijrah apa? Yaitu dari kita kurang baik jadi baik,
0: jadi
1: dari
0: baik.
1: yang dulunya kita hanya bisa Fatihah, sekarang harus bisa qiraah lain. Nah, gitulah.
0: Jadi adalah tambahan hal-hal baik dalam kehidupan, jangan gitu-gitu aja. Harus
1: Ya,
0: ada yang bertambah gitu ya.
1: itulah. Ya, ada orang bilang yang gini kan, orang baik itu bukanlah orang yang tak pernah buat salah, tapi orang baik itu adalah orang yang dulunya buat salah, tetapi dia mengakui kesalahannya
0: Itu.
1: dan mau menjadi lebih baik daripada sebelumnya, kan kayak gitu.
0: Nah, jadi kalau misalnya pandangan Ustadz sendiri gimana nih tentang orang-orang yang ngakunya cinta sama Nabi, tapi kalau dari perilakunya nih belum sejalan dengan apa yang sudah diajarkan beliau. Apa yang sebenarnya harus diperbaiki nih?
1: Yang harus diperbaiki. Yang harus diperbaiki ya hati pertama.
0: Hati.
1: Karena ya hati. Karena kan Nabi mengajarkan kita pertama ikhlas. Ya kan hati kita ini harus ikhlas. Nah, yang kedua ya sesuatu yang kita omongkan itu harus sejalan dengan perbuatan kita. Ya, jadi jangan ngomong aja kan. Ya, harus sesuai lah gitu. Apapun yang telah kita keluarkan dari mulut, ya harus seperti yang tertera kayak gitulah.
0: Sesuai perkataan dengan perbuatan.
1: Ya.
0: Memang banyak sekarang yang lain di mulut, lain di hati ya, Ustaz ya.
1: Banyak, banyak, banyak, banyak. Makanya kita harus berlindung kan, jangan supaya jangan termasuk kita gitu kan.
0: Ada pesan khusus nggak dari Ustadz untuk generasi kita saat ini supaya kita semua tetap memegang teguh ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kita sekarang ini sedang berada di tengah arus perubahan yang seringkali mengikis nilai-nilai keimanan. Ada pesan apa Ustadz untuk generasi masa kini?
1: Pesannya, pesannya adalah kalau ini untuk pesan siapa nih? Untuk siapa nih? Untuk generasi ya.
0: Untuk generasi yang sekarang kayaknya udah susah diatur atau sudah mulai jauh dari kata baik, dari sikapnya, dari ilmu agamanya yang semakin malas gitu untuk belajar agama gitu. Ada pesan apa, Ustadz?
1: Pesan saya ini untuk generasi kan. Yang pertama, kenali dulu Rasulullah. Jati diri Rasulullah kayak mana? Nah, apa yang Rasulullah yang dibawa untuk kita? Kan kita kan tahu yang dibawa oleh Rasulullah adalah akhlakul karimah. Nabi itu datang bukan apa-apa untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dari akhlaklah terlahirlah apa kebaikan-kebaikan. Karena kenapa? Banyak orang yang pintar tapi nggak punya akhlak. Yang kedua, kan cintai Rasulullah itu dengan cara mengikuti ajaran Rasulullah. Kemana? Apa yang diajak oleh Rasulullah? Rasulullah mengajak untuk kita yaitu mencari ilmu. Talabul ilmi fariyatun 'alal muslimin wal muslimat. Carilah ilmu. Ilmu itu adalah kewajiban atas orang Islam perempuan maupun laki-laki. Itu cari ilmu itu. Hadiri majlis ta'lim. Karena kalau nggak ada ilmu, walaupun kita sholat tetap nggak sah. Karena semua itu tergantung pada ilmu. Apa yang kalau ada ilmu, insya Allah ibadah yang kita lakukan, insya Allah sempurna sah menurut syariat kita. Gitu.
0: Iya, jadi harus belajar agama lagi gitu ya, Ustaz ya.
1: Ya.
0: Kalau di era modern sekarang yang jadi tantangan terbesar bagi kita untuk mempertahankan identitas kita sebagai umatnya Nabi Muhammad apa, Ustaz? Tantangan terbesarnya?
1: Tantangan terbesar untuk
0: Untuk kita mempertahankan identitas kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: kalau sekarang ini ya Maulid kan, Maulid ya. Kalau untuk sekarang ini ya biar itu Maulid, memperingati hari Maulid gitu. Sesudah itu ramaikan jamaah karena identitas Islam itu ya di jamaah, orang berjamaah itu. Kalau masjid itu kurang jamaah ya gak ada.
0: Itu juga misalnya kita sekarang ini memperingati Maulid. Itu kan wujud nyata seorang Muslim menunjukkan rasa syukur dan nikmatnya menjadi bagian dari umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada cara-cara yang lain nggak, Ustaz?
1: Banyak.
0: Apa tuh?
1: Selain Maulid banyak.
0: Gimana caranya?
1: Seperti pertama dulu, apa yang diajarkan oleh Rasul itu wajib kita lakukan, itu pasti.
0: Iya.
1: Nah, karena Maulid ini, arti Maulid kan kelahiran.
0: Iya.
1: Jadi bisa kita memperingati kelahiran Nabi dengan dengan baca berzanji, zikir kan, ataupun dengan cara lain seperti memberi makan anak-anak, anak yatim, ataupun fakir miskin, kan banyak itu. Gak mesti. Nah, ya gitu.
0: Oh, jadi banyak
1: Gak
0: sebenarnya
1: mesti.
0: caranya ya.
1: Ya. Ya, banyak caranya.
0: Yang penting kita lakukan apa yang sudah dicontohkan Nabi dulu.
1: Ya.
0: Untuk menunjukkan rasa syukur kita, kita ini bersyukur menjadi bagian dari umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Ya, apalagi kan kita ini seorang perempuan lagi kan.
0: Iya.
1: Seperti orang perempuan. Dulu waktu sebelumnya lahirnya Nabi kan, perempuan ini kan dibunuh, ibu-ibu. Apa? Kan kita ini seorang perempuan, kan? Adalah berarti ingat Nabi, apalagi ada peristiwa yang sangat apa dari waktu jahiliyah dulu kan. Nah, itu.
0: Iya. Jadi itu yang harus kita pahami dulu ya, bahwa dari awal tadi Ustadz sudah sampaikan keutamaan dan keistimewaan yang Allah berikan khusus kepada umat Nabi Muhammad SAW dibandingkan dengan umat-umat terdahulu.
1: Iya.
0: Kita juga sekarang kenapa jadi Ustadz? Kenapa banyak dari kita sering lupa atau kita kurang sadar dengan nikmat besar ini Ustadz? Lalai kita.
1: Itulah karena jarang menghadiri majelis taklim itu. Karena kan nggak mungkin kita, apalagi kan kalau kita hanya berpedoman pada short, YouTube short, ataupun di media sosial, di TikTok. Kan di situ kan banyak pemahaman-pemahaman yang berbeda dengan kita ini. Takut. Nah, makanya kan kita nggak boleh langsung mencari guru di TikTok, itu nggak boleh. Langsung kita hadiri aja. Kenapa? Kan kita ini ada kriteria mencari ilmu, mencari guru itu ada kriteria dia.
0: Apa saja kriterianya, Ustaz?
1: Ya pertama kan harus kita lihat dulu backgroundnya apa. Jangan nanti salah kita nanti. Kan kita ini kalau di Aceh ini kan Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Takutnya nanti kita dapatkan guru ya bukan Ahlus Sunnah Wal Jamaah gitu.
0: Jadi harus kita
1: Makanya.
0: kenali dulu latar belakang guru kita.
1: Ya, kan itu ada itu di dalam kitab itu ada dianjurkan mencari guru yang bagaimana kan.
0: Baik. Jadi sikap yang seharusnya atau perilaku seseorang dia harus sadar bahwa kita atau dirinya adalah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang seharusnya dilakukan nih, Ustadz? Baik dalam hubungan dengan Allah atau juga dengan sesama manusia.
1: Sikap daripada mensyukuri daripada umat Nabi Muhammad kan. Kalau kita dengan Tuhan, ya apapun yang telah Rasul ajarkan kepada kita, kita lakukan sesuai dengan sunnah Rasulullah. Man ahabba sunnati faqad ahabbani. Siapa saja yang mencintai sunnahku, maka dia itu mencintaiku. Kan? Jadi siapa saja yang mencintaiku, dia itu bersamaku di dalam surga. Itu kata Nabi. Berarti apapun yang Nabi ajarkan, kita itu wajib kita ikuti. Tentang kita berhubungan dengan manusia, seperti apa? Kita syukuri sebagai umat Nabi Muhammad, ya seperti memberi makan untuk orang lain. Itu termasuk. Karena mensyukuri itu, kita ini mensyukuri bahwa kita ini menjadi umat Nabi Muhammad itu dua. Hablu minallah, hablu minannas. Hablu minallah tentang kita ibadah terhadap Tuhan. Apapun yang telah diajarkan oleh Nabi, kita lakukan. Ada juga kaitannya dengan manusia. Ya, kita memperingati maulid seperti ini. Kita berikan makan, memberikan sedekah buat anak-anak yatim. Kan itu Termasuk juga memperingati Maulid Nabi juga, memperingati apa, mensyukuri keutamaan menjadi umat Nabi Muhammad. Banyak.
0: Jadi ada perbedaan ternyata, Ustadz. Selain apa yang namanya, ada yang sekedar mengaku menjadi umat beliau dengan benar-benar menjadi umat yang dicintai itu, perbedaannya di mana? Kalau kita bisa lihat dari sifatnya, mungkin dari hal-hal yang dilakukan oleh orang tersebut.
1: Nampaknya dari caranya pertama pertama kan, dari caranya dia ini ngaku-ngaku umat Nabi Muhammad memang kan, tetapi sesuatu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dia dia tidak mengikutinya. Itu Rasul menyuruh kita untuk sedekah, dia enggak mau gitu.

0: Aduh, udah dah. Nah, ya udah Aceh.
1: Ya. Jadi memang
0: Kayak gitu.
1: beda, beda tanda-tanda orang yang sudah benar-benar sadar dengan nikmat menjadi umat Nabi. Mungkin bisa dilihat juga dari perubahan sikap dalam kehidupan sehari-hari ya, Ustaz ya.
0: Ya, ya,
1: Jadi
0: Kak.
1: kan katanya nih rasa syukur kita, ya Allah aku bersyukur kali jadi umat Nabi Muhammad. Kita bisa lihat bukan dari ibadahnya aja, tapi bagaimana pergaulan sehari-hari di lingkungan juga ternyata berbeda, Ustaz.
0: Berbeda, berbeda. Malah kan ada ulama yang mengatakan
1: Ya.
0: seperti ini. Datang misalnya ini kan 30 safar misalnya, kan? 30 safar. Berarti nanti malam satu Rabiul Awal kan. Dia ini kegirangan, senang karena masuk bulan aja itu udah dapat pahala.
1: Oh, rasa-rasa senang yang dimiliki pun sudah menjadi
0: Apa?
1: bukti ya.
0: Ya, apalagi
1: Betul.
0: kita implementasikan sesuatu yang kita gembirakan itu di kehidupan sehari-hari kita.
1: Tapi, Ustadz, seandainya nih di antara kita, pendengar kita juga mungkin masih banyak yang merasa kok kayak saya nih kurang layak ya jadi umat beliau karena banyak kekurangan gitu. Nah, apakah hal tersebut masih berlaku nikmat bagi mereka? Apa yang harus kita lakukan jika kita merasa tidak pantas jadi umatnya? Saya banyak kali nih kekurangan nih, banyak dosa nih. Kayak mana nih, Ustadz?
0: Ada berpikiran seperti itu baik sebetulnya.
1: Itu baik.
0: Baik sebetulnya. Dari situlah kita bisa ingin memperbaiki lebih baik. Makanya kan ada yang bilang gini. Dia ini ada empat ciri-ciri orang. Ada orang yang tahu, tapi dirinya tahu. Ada dia ini pintar, tapi dia tahu dirinya pintar.
1: Ya, itu satu.
0: Ya, ada lagi orang pintar tapi dia tidak tahu dirinya pintar. Yang ketiga, dia ini bodoh tapi dia tahu dirinya bodoh. Yang keempat, dia ini bodoh tapi dia tidak tahu dirinya bodoh. Nah, dan terampai itu yang mana yang paling baik?
1: Yang paling baik dia adalah pintar dan dia merasa dia pintar. Salah.
0: Jangan.
1: Oh, jangan.
0: Nanti sombong nanti.
1: Oh iya, betul. Oh, berarti dia pintar, tapi dia tidak merasa dirinya pintar.
0: Itu karena itu yang pertama. Kalaupun kita nggak sanggup ke situ, ambillah yang ini aja. Kita bodoh tapi kita tahu dirinya kita bodoh.
1: Nah, itu bagus juga.
0: Nah, ya kalau kita tahu diri kita bodoh, kita mau memperbaiki diri, mau misalnya kita apa
1: Belajar.
0: kurangnya. Ya kurangnya apa misalnya? Bisa kita belajar lagi. Nah, yang susahnya yaitu dia ini bodoh, tidak tahu bodoh.
1: Tidak
0: Dia
1: tahu.
0: nggak mau dengar punya orang. Nah, gitu. Maka yang kayak tadi, dia ini
1: Merasa
0: tahu,
1: dirinya
0: merasa
1: kekurangan,
0: ya
1: banyak
0: merasa
1: dosa.
0: kekurangan, ya kan? Itu nggak apa-apa, itu baik. Ketika kita merasa kekurangan, kita ingin belajar lagi supaya kita menjadi yang lebih baik, menjadi umat yang lebih baik. Ya gitu.
1: Jadi banyak yang kita pelajari malam hari ini, pendengar ya. Semoga kita semua Allah berikan kekuatan untuk menjaga dan memuliakan nikmat sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, Ustaz,
0: Assalamualaikum.
1: sebelum kita tutup program ini untuk closing, doa dan harapan apa yang ingin Ustaz sampaikan untuk kita semua agar senantiasa dicintai dan dicatat sebagai umat Nabi Muhammad yang taat hingga akhir hayat kita nanti. Penutup, Ustaz, silakan.
0: Ini doa, doa apa?
1: Doa dan harapan sekaligus pesan Ustadz, kita gabungkan menjadi satu penutup, Ustadz.
0: Boleh, boleh. Semoga gimana?
1: Satu-satu ya Ustadz ya. Harapan
0: apa?
1: dulu mungkin, harapan dulu. Harapan Ustadz yang ingin disampaikan untuk perbincangan kita di malam hari ini.
0: Harapan ya.
1: Harapan dulu.
0: Semoga Allah mengampuni dosa-dosa seluruh umat Nabi
1: Amin,
0: Muhammad.
1: amin ya Allah.
0: Dan juga Allah menguatkan hati kita dalam kebaikan dan menjauhkan kita daripada perpecahan dan fitnah.
1: Amin ya Allah.
0: Dan Allah memberikan keberkahan dalam kehidupan serta satu lagi, serta

0: serta Allah matikan kita dalam husnul khatimah.
1: Amin ya Allah. Iya, jadi itu harapan. Kalau pesan
0: Ya.
1: nasihat Ustadz untuk kami semua yang sedang mendengarkan agar termasuk ke dalam golongan orang-orang yang apa ya, jangan masuk ya, keluar dari golongan orang-orang yang lalai, yang kufur nikmat. Apa pesan dari Ustadz?
0: Pesan kita ini sebaiknya menjaga diri kita dulu.
1: Ya.
0: Apa yang telah kita pelajari, kita kerjakan sesuai dengan ilmu kita. Setelah itu, jangan sibuk mencari kesalahan saudara kita, sesama Muslim.
1: Ya.
0: Perbanyakkan memaafkan, saling menasehati jika ada salah. Kan? Dan jaga lisan daripada ghibah, mengupat itu. Karena banyak saudara kita yang tersinggung gara-gara ghibah kita, menyakiti. Gitu.
1: Itu ya, itu pesan lebih baik perbaiki diri sendiri daripada ghibah atau orang lain ya, Ustaz ya.
0: Iya.
1: Baik, semoga pendengar kami yang setia mendengarkan di frekuensi 89,3 MHz atau juga yang sedang menyaksikan di YouTube kami RRI Lok Sumawi Official menjadi umat Nabi Muhammad yang bukan sekedar gelar, tapi ini adalah sebuah anugerah yang harus kita syukuri. Ya, kita buktikan dan kita juga melihat kesetiaan Nabi Muhammad terhadap umat-umatnya. Semoga apa yang telah kita renungkan di malam hari ini menjadi pengingat agar kita semakin mencintai, mengikuti, dan juga menjaga amanah ini hingga akhir masa nanti. Ustadz, terima kasih untuk ilmu dan nasihatnya malam hari ini. Dan juga untuk Anda yang ingin menyaksikan ulang siaran malam hari ini dalam program Hijrah, Anda bisa kunjungi YouTube kami di YouTube RRI Lok Semawe Official. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan yang dicintai Allah dan Rasulnya, dan kita bisa berkumpul bersama beliau di surga kelak. Ustadz, terima kasih banyak atas waktunya.
0: Sama-sama.
1: Kita tutup program Hijrah malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

rindu dengan suasana masa lalu? Terlebih mendengarkan lagu-lagu di saat masa-masa nostalgia Anda dahulu. Kami hadir dalam Ruang Rindu setiap malam pukul 22 waktu

0: Kamis malam, Jumat malam ya. Kita masih bersama pendengar sampai dengan pukul 12 malam nanti. Yuna masih menemani malam Anda di malam yang tidak hujan ternyata ya. Tapi dari dampak hujan terus-menerus beberapa hari yang lalu, banyak juga teman-teman Yuna yang sudah mulai jatuh sakit, bukan cuma dirinya tapi juga anggota keluarganya. Maka Yuna ingatkan untuk kita terus menjaga kesehatan di tengah perubahan cuaca yang sudah tidak menentu saat ini. Perbanyak konsumsi air putih, air yang tidak terlalu manis ya. Kemudian juga apa yang sudah disampaikan dokter, misalnya sudah mulai sering hipertensi atau darah tinggi, makanan apa yang harus dihindari? Segera dihindari ya, kurang-kurangi makanan-makanan itu. Ada juga yang menjadi faktor bukan dari makanan atau cuaca, tapi dari orang-orang di sekitar kita. Mereka yang membuat mental kita tidak baik-baik saja. Kita hidup lurus, hidup tenang, tiba-tiba diusik dengan kehadiran mereka yang mengganggu ketenangan jiwa kita. Bisa dari tetangga, bisa dari lingkungan tempat tinggal kita, atau juga lingkungan kantor tempat kita bekerja, atau juga lingkungan sekolah tempat kita menuntut ilmu. Ya itu tadi ya, kalau misalnya dulu Yuna bisa mengabaikan semua itu, tapi sekarang kok rasanya berat ya, rasanya berat. Bagaimana Anda bisa berbagi malam hari ini tentang hal tersebut yang menjadi pembahasan kita? Mbak Rere lagi-lagi ngirimin quotes of the night malam hari ini. Dalam hidup kita kadang disukai, kadang dibenci, kadang dicari, kadang diabaikan, kadang diperlakukan, kadang diperlukan, kadang dilupakan. Ya, jadi itu memang sudah ada pasangannya. Disukai apa dibenci, dicari atau diabaikan, diperlukan atau dilupakan. Tapi semua itu wajar karena hidup ini mengajarkan kita untuk menerima, bertahan, dan terus melangkah tanpa harus kehilangan jati diri kita. Lakukan apa yang menyenangkan, yang membuat hati bahagia, tinggalkan orang-orang yang mengusik kenyamanan diri kita. Silakan Anda yang ingin bergabung untuk request di malam hari ini, Yuna persilakan di 08 11 67 15 893. Mbak Rere dulu ya, untuk Damai Bersamamu dari Krisye sudah Yuna siapkan. Selanjutnya ada siapa lagi? Terima kasihku. Yuna terima penelpon pertama kita. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Ini udah nungguin dari jam berapa nih? Ada dengar hijrah nggak ya, tadi?
1: Semenjak dengar suara.
0: Ada dengar Pak Ustadz ceramah tadi?
1: Ada, tapi akhirnya ada ketiduran.
0: Allahu Akbar, memang hanjek nedenge menyoka tentang ceramah si katengut.
1: Karena pindah posisi di tempat tidur.
0: Jangan banyak kali alasannya, syaitan yang syaitan ya, godaan.
1: Ya, ya Allah. Tadi kan di Jepara di radio panas, yang nggak mau panas-panas pergi.
0: Kan pergi meninggalkan radio.
1: Kok enak waktu di pertama kok hilang, kok nyanyi sekarang banyak tiduran.
0: Padahal tetengut. Oke, Kak Wayuni. Malam hari ini,
1: ada ayam tidur ke mana?
0: Enggak tahu. Malam hari ini ada rindu sama siapa?
1: Rindu sama siapa? Rindu enggak ada.
0: Ada.
1: Yang orang rindu-rindu.
0: Iya kan? Gini loh.
1: Rindu untuk Anna.
0: Gini, bisa juga rindu sama kayak Yuna nih, malam ini lagi rindu sekali dengan Papa. Yuna sebenarnya malam ini ingin mengajak semua pendengar untuk request lagu bertemakan ayah atau bertema ibu atau bertemakan rindu. Malam ini kita putarkan lagu-lagu tentang rindu ibu, rindu ayah, atau rindu yang tersayang.
1: Kalau kau Ayu nih, ayah ibu lah rindu malam Jumat, malam berkah ini.
0: Jangan lupa kirim doa ya.
1: Ya, tiap hari dong kirim doa.
0: Apa nih lagunya untuk rindu malam hari ini?
1: Lagu apa ya?
0: Yuna kasih pilihannya.
1: Kayak mana?
0: Ada, pasti Kak Wayuni suka deh.
1: Apa? Coba deh.
0: Yaudah Kak Wan.
1: Ada yang bilang jangan lama-lama, cuma 5 menit aja ngobrol. Memang ya.
0: Tapi ini kakak udah 4 menit.
1: Itulah, aku ada dengar waktu Bang Fikri itu. Sama kayak Yuna yang kemarin-kemarin. Oh iya.
0: Oh iya.
1: Aku sampai ingat tadi, sampai sekarang.
0: Ini ya udah,
1: nih, kalau saya.
0: Udah cepet. Lagunya lagu apa?
1: Lagunya.
0: Lagu ini mau.
1: Apa?
0: Judulnya Ayah dari Brori Marantika atau Ebit GAD Titip Rindu buat Ayah. Mau yang mana?
1: Iya, Ebit GAD aja.
0: Ebit GAD Titip Rindu buat Ayah. Oke. Okay. Salamnya
1: salam,
0: Kak.
1: Salam dulu.
0: Silakan.
1: Selamat malam tuh Kak Rere. Untuk Bang Denny di Medan, gak pernah dengar Bang Denny sama gak ada Yuna.
0: Ada nih, udah antri dia, Bang Nurib antri.
1: Udah. Untuk Andika Yuda, selamat malam. Buat semua-semua aja lah.
0: Oke, ditunggu lagunya ya, nanti Yuna putar ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kak Wahyuni dapat salam balik dari Mbak Riri. Semua yang kirim salam untuk Mbak Riri pokoknya salam balik ya. Ada siapa lagi di 0811-67-15-893. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Yuna.
0: Dengan siapa ini?
1: Dengan Kak Ana di Buloh.
0: Kak Ana di Buloh.
1: Iya Kak Yun.
0: Ih, kok baru masuk sih?
1: Oh Kak Yuna.
0: Yan Yun. Kak, ini Kak Ana ya?
1: Iya.
0: Iya Kak Ana mau request lagu apa? Lagi rindu sama siapa kakak malam ini?
1: Rindu yang pertama sama Kak Yuna.
0: Sabe-sabe rindu sama Kak Yuna. Siapa lagi?
1: Rindu sama anak yang jauh semua.
0: Di mana dia?
1: Di Malaysia, di Pagengon. Pokoknya jauh lah Kak Yuna.
0: Kenapa dia tidak jaga ibunya di sini?
1: Alhamdulillah ibunya masih sehat. Jadi kan mending dia kan
0: cari duit.
1: Ya, cari uang buat sendiri.
0: Oh, nanti kalau ibunya udah sakit baru pulang jaga ibu. Ibunya sehat-sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Terus buat siapa lagi Bu Ana?
1: Buat adik yang di Sumpah Kerama, Cik La sama keluarganya.
0: Cik La, selamat malam Cik La.
1: Ini Kak. Kak Wahyuni yang tadi. Oh, ini baru pertama kali masuk nih.
0: Iya makanya Yuna juga baru ini dengerin suaranya Bu Ana di Bulu. Udah panen padi Bu Ana?
1: Enggak, kami enggak ada sawah di sini, cuma ladang aja.
0: Kebun apa lagi, tanam apa?
1: Banyak lah pokoknya macam-macam, ada kebun sawit, ada sayuran gitu.
0: Yang sayuran apa?
1: Ada jagung, ada cabai, gitulah banyak lah Kak.
0: Tapi belum panen?
1: Kemarin kan musim kemarau, jadi gak bisa nanam kemarin.
0: Oh iya, dia ada musimnya ya?
1: Iya, ini baru musim hujan dikit.
0: Oh udah bisa tanam nih?
1: Alhamdulillah mau tanam nih.
0: Oke, terus siapa lagi salam-salamnya? Cik La tadi sama keluarga, terus?
1: Buat Mak Cik Har yang di Losawe.
0: Orang ini dengar gak disalamin?
1: Dengar.
0: Oh dengar?
1: Dengar radio ada.
0: Oh Masya Allah, siapa lagi?
1: Ah, udah itu aja Kak.
0: Itu aja ya. Request lagunya apa? Mau tentang ayah atau tentang ibu atau tentang rindu?
1: Tentang rindu aja. Sama anak rindu.
0: Rindu anak. Tapi tetap komunikasi kan? Telepon, video call ada kan?
1: Rindu Kak Yuna juga kan, kok Kak Yuna ngomong di radio kan nyari, pingin kali jumpa Kak Yuna lah.
0: Enggak gitu juga, abis jumpa mau loncat di sini, enggak kan?
1: Mudah-mudahan enggak.
0: Mudah-mudahan jumpa kita ya suatu hari nanti, kan Buloh sama RRI dekat. Boleh kok Bu main kesini ke radio, nanti Ibu kalau ada belanja di Pajak Impres, Ibu datang aja ke kantor RRI jumpa Yuna, tapi pas Yuna siaran, kalau enggak jumpa juga.
1: Ya Allah ya, ada waktu.
0: Iya, main-main ya ke radio ya.
1: Ya Allah.
0: Oke, Bu Ana, jadi lagunya rindunya apa nih judulnya? Bu Ana mau lagu siapa? Ratih Purwasih, Melly Goeslaw, Rosa atau siapa?
1: Rosa aja, Rosa.
0: Rosa? Yang mana judulnya?
1: Pokoknya yang rindu aja lah.
0: Yang rindu dari Rosa. Emang ada?
1: Itulah Kak Ana gak tahu. Makanya saya tanya sama Kak Yun. Sama Kak Yuna.
0: Yang mana ya? Nanti Yuna cariin ya.
1: Ya pokoknya yang enak ya.
0: Yang enak ya. Oke deh. Ditunggu aja lagunya ya Bu Ana ya.
1: Ya.
0: Terima kasih sudah senang mendengarkan RRI Pro 1 Loksmawe. Dengar lagi, telepon-telepon lagi ya.
1: Insya Allah.
0: Dadah, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Satu janjiku. Dapat teman baru lagi Yuna malam ini, warga Buloh. Buloh Blangara apa Buloh Bergang? Gak tahu Yuna. Ya belum sempat tanya tadi. Besok-besok masuk telepon lagi ya, Kak Ana, Bu Ana. Siapa manggilnya? Kak Ana apa Bu Ana? Kayaknya ibu-ibu ya. Karena anaknya udah gede-gede di Malaysia, ada yang di Takengon lagi kerja mencari sesuap nasi dan sebongkah berlian. Selanjutnya siapa lagi yang ingin bergabung di Ruang Rindu malam hari ini? Baru ada 3 penelpon dengan 3 judul lagu. Satu lagi, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Halo, Bang Nurip.
2: Ya.
0: Bang Nurip lagi rindu sama siapa malam ini?
2: Sama Sarah Yuna.
0: Kalem. Nyan kan menyoge denge le lindo abeh te kalinyo.
2: Bukan lindo ingin memiliki.
0: Oh, jadi apa?
2: Rindu dengan suaranya aja.
0: Oh, karena Yuna udah lama gak siaran. Tapi tenang, malam ini Yuna siaran, besok malam Yuna siaran, 2 ge malam Yuna siaran. Bereh.
2: Oh ya, bereh. Maunya seterusnya.
0: Oh jangan.
2: Matemano.
0: Oke, mau request lagu apa nih kalau lagi rindu-rindu begini?
2: Lagu
0: apa yang sedih-sedih karena malam Jumat nggak boleh yang gedebak gedebu.
2: Lagu ibu dari Nur Afni.
0: Dari
2: Nur Afni Afsafia.
0: Dari
2: Nur Afni.
0: Nur Afni.
2: Ah,
0: ibu dari Nur Afni. Ini menyalah bingat apa? Oh, Nur Afni Octavia.
2: Ya.
0: Tak jadul lagu 1982 gelom lahir Yuna lom yo. Oke, boleh. Salamnya untuk siapa?
2: Salam pertama untuk Yuna yang manis.
0: Kalem.
2: Untuk Kak Wahyuni. Untuk Bu Ana tadi.
0: Bu Ana di Bulo.
2: Di Bulo. Untuk Herman di Aceh Selatan.
0: Iya.
2: Tadi di Gurugo. Siapa lagi ya? Kak Wahyuni di Gurugo.
0: Iya.
2: Ia di Matang, Lista di Lebu, di siapa? Oma di Rangsa, Om Zaminu, Om Budi, Om Zamir, Cik Mir, Ferry, Tantu Mona, buat semuanya aja dari timur, dari barat, dari utara, dari selatan.
0: Timur ke barat semua dapat salam. Oke, itu aja. Ditunggu lagu Nur Afni Octavia, judulnya adalah Ibu. Berarti lebih rindu sama ibu malam ini ya.
2: Ya.
0: Oke, ditunggu lagunya Bang Nurip. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Panjang perjalanan ya, luar biasa. Malam hari ini sangat ramai sekali penelpon kita dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Untuk yang sedang beraktivitas sambil terus mendengarkan siaran kami, selamat malam. Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Lok Sumawe bersama Yuna malam ini sampai jam 12 malam nanti. Halo, assalamualaikum. Halo. Ini kalau gak salah ini ya, warga kota Langsa, betul?
3: Iya.
0: Dari mana Yuna tahu? Dari suara yang ada di belakang, membal suaranya. Bu Sal ya?
3: Iya.
0: Gimana Bu Sal malam ini? Kota Langsa hujan kah?
3: Enggak, baik-baik aja.
0: Baik-baik aja ya. Bu Sal, malam hari ini lebih rindu sama ibu apa sama ayah atau sama anak-anak?
3: Keduanya dan ketiga.
0: Ketiga, tambah cucu, tambah cucu, tambah cucu satu lagi, tambah cucu satu lagi biar banyak. Rindu semuanya yang jauh-jauh, yang tidak ada di dekat, tidak bisa dipeluk, semuanya rindu ya.
3: Iya.
0: Iya, mau request lagu apa?
3: Request lagu ya.
0: Boleh.
3: Ini apa nih yang ayah dengarkanlah. Siapa Mbak Tui Ayun?
0: Mantap. Itu adalah Bruri Marantika. Judulnya
3: bukan
0: Ayah.
3: Yun.
0: Bukan. Rinto ya. Harahap. Rinto ya. Ayah ya, dengarkanlah. Aku ingin bernyanyi. Rinto Harahap. Oke. Salam-salamnya ada, Bu Sal?
3: Salamnya untuk Oma di Langsa juga ya.
0: Iya.
3: Udah itu untuk Kak Wahyuni ya.
0: Kak Wahyuni di Gandapura.
3: Udah itu untuk ini Tante Mona yang genit-genit sedikit itu kan ada.
0: Terus genit enggak tuh?
3: Itu untuk siapa yang di Medan kemarin dia kirim salam untuk Bu Sal tapi dia lupa namanya.
0: Oh, Ito Deni.
3: Salam untuk Ibu di Langsa katanya tapi lupa nama.
0: Oh, Bang Deni. Oke, okay, terus.
3: Iya. Yeah. Siapa lagi ya, Yun ya? Sama De Ina ya, De Ina. De Ina jangan jangan ini.
0: Jangan nangis.
3: Jangan apa? Jangan nangis ya. Nanti kan dapat yang lain.
0: Loh, emang kenapa De Ina?
3: Katanya dia ini putus cinta ya.
0: Oh ya Allah, kok bisa De Ina? Terus siapa lagi?
3: Udah lah Yun ya.
0: Oke, oke, oke. Ditunggu lagu Rinto Harahap ya. Semoga lagunya bisa mengobati rindunya Bu Sal kepada ayah tercinta ya. Okay. Terima kasih sudah mewakili. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Kita satu sesi dulu ya. Sesi pertama kita akan awali dengan lagu Krisye dan lagu Ebit GAD, Titip Rindu Buat Ayah. Ada juga lagu Rosa, Yuna Pilih Tercipta Untukku. Ada juga lagu Nur Afni Octavia dengan lagu Ibu dan Rinto Harahap. 5 lagu akan segera Yuna hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Selamat mendengarkan dan tetaplah bersama kami dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu.

Baru saja kita dengarkan lagu yang membuat semua kita yang sudah ditinggalkan oleh yang tersayang, yang terkasih, ayahanda kita tercinta, air mata tak kuasa untuk kita tahan. Di mana lagi kita harus mencari selain di dalam doa dan kenangan. Teruntuk papaku tercinta, tidak ada hari yang berlalu tanpa terus memikirkanmu. Andai saja kita bisa berjumpa walau hanya dari dalam mimpi, itu sudah cukup. Dan hari berganti, tidak ada yang seindah di saat papa masih ada, papa masih di sini. Dan terima kasih untuk semua kasih sayang yang sudah papa berikan. Semoga papa tenang di sana.

Dan lagu ini juga seolah menumpahkan semua rasa rindu yang tersimpan di hati. Rindu yang tidak pernah reda bahkan satu detik pun. Ingin sekali berjumpa walau hanya dalam mimpi. Iya, baris lirik lagu ini seperti suara yang sering sekali Yuna sampaikan yang tidak pernah sempat terucap. Walaupun papa sekarang sudah pergi, namun kasih sayang papa tidak akan pernah pudar dan setiap doa Yuna selalu untuk papa. Semoga kita bisa bertemu lagi nanti ya, Pa. Rindu ini tetap

0: Semua Anda yang baru saja menikmati lagu Rinto Harahap, lagu Ayah, ini sangat mewakili perasaan rindu kita untuk ayah tercinta. Ternyata bukan cuma untuk ayah, ada juga yang rindu dengan mama ternyata. Ada Mas Tura di Simpang Rangkaya, pendengar lama, pendatang baru. Iya, mau request lagu Nike Ardila dong, Kak Yuna, judulnya Mama. Salamnya untuk Kak Yuna, untuk Bang Denny, untuk Kak Dewi, untuk Bang Robi, Bang Jul, Bang Maimun, dan untuk Kak Lia juga. Gimana kabarnya? Kak Lia sekarang udah gak siaran penuh ya, cuma satu minggu satu kali hadir di jam 3 sore biasanya ya. Juga terdengar memang pendengar lama ya, Mas Tura di Simpang Rangkaya. Salam kenal dari Yuna yang tidak pantas lagi sepertinya Yuna panggil Kak, karena Yuna sebaya dengan adik saya. Ya udah, panggil Dek aja, gak apa-apa Kak Mas Tura. Kirim lagu dong untuk Bu Rini, lagu Dewa 19 judulnya Kangen. Untuk yang sedang mendengarkan Pro 1 RRI Lok Sumawe malam hari ini, dari Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Dewantara. Lagu Kangen dari Dewa 19 setelah lagu Nike Ardila. Selamat malam Bu Rini. Selanjutnya Yuna terima lagi penelpon di 08 11 67 15 893. Halo.
1: Assalamualaikum Itokku.
0: Waalaikumsalam Itokku. Aduh, rindu sekali. Kalau udah malam Jumat, udah hari Jumat tuh udah gak ada lagi kata-kata selain rindu. Lihat foto papa, lihat videonya, apalagi waktu sakit. Rindu.
1: Kita udah sama-sama gak punya papa itu. Jadi gimana nih, air mata membanjiri mikrofon?
0: Jangan dong.
1: Oh, jangan ya.
0: Oke, okay. Itu malam hari ini rindu siapa ya?
1: Rindu papa, kebetulan besok 10 tahunnya.
0: 10 tahun Ito. Papa?
1: Iya, besok. Makanya heran kok bisa nyambung gitu ini.
0: Iya ya. Iya, karena kebetulan juga tanggal 23 ini adalah 4 bulannya papa meninggal.
1: Astagfirullah, 23 kemarin?
0: Iya.
1: Loh, kok jadi 2 hari aja, Cok?
0: Iya ya, tapi bulannya beda kan, Yuna bulan Mei.
1: Oh iya.
0: Baru 4 bulan. Iya, ada doa dari Mbak Rere untuk ayah kita. Insya Allah beliau telah mendidik anaknya dengan baik dan menjadi anak yang soleh-soleha.
1: Amin.
0: Terima kasih Mbak Rere untuk semangat yang menguatkan hati ya. Jadi itu Denny mau request lagu apa malam ini? Kayaknya lagu tentang ayah udah diborong deh.
1: Ada lagi Seventeen, Pak.
0: Oh iya benar.
1: Ini dalam banget sih lagunya.
0: Oh iya, ada. Sudah Yuna siapkan. Tapi ya, nanti Yuna mau putarkan juga lagu Merindunya dari Pinkan Mambo. Itu sedih, cobalah dengar ya. Abis itu, lagu Ayah
1: Mambo itu ada hubungannya sama ayah tak?
0: Tapi enggak sih, kayaknya dia cuman Tuhan kembalikan dia padaku karena ku tak sanggup berada jauh. Kayaknya tentang putus cinta deh. Tapi dia tuh kayak berpisah gitu. Di refnya cocok. Kita pengen, ya Allah kasihlah kesempatan kami jumpa lagi, aku rindu, aku gak bisa gak ada dia gitu. Cuma di kalimat itu aja sih. Kalau dari keseluruhan lagunya kayaknya putus cinta. Judulnya Merindunya. Oh enggak, meninggal. Tapi pasangannya.
1: Udah bukan malam Jumat, temanya kok serem banget ya.
0: Iya ya, sedih tahu, bukan serem. Kok jadi serem sih? Oke.
1: Bahasa dia jaket gue, banjir nih.
0: Aduh, lap dulu. Lap dulu.
1: Gue orangnya melo, Tok.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Gak cocok, malu sama kumis dong. Lo kan udah pernah dibahas.
1: Ingat aja lo udah sebulan.
0: Ya ingat lah. Gimana? Salam-salam adakah malam hari ini?
1: Salamnya untuk yang denger-denger aja ya.
0: Mm-hmm.
1: Yang buat Kak Wahyuni ya, udah bangun ternyata dia ya.
0: Iya, bisanya ketiduran coba. Di mana coba? Rasa cintanya ya, sama Yuna.
1: Dia bilang Bang Denny kalau masuk kalau Kak Yuna aja. Emang benar.
0: Benar, emang iya. Yang lain enggak masuk apa enggak didengerin?
1: Didengerin tapi enggak masuk. Mereka bahasa Aceh, Kak.
0: Oh, sederhana aja. Oh iya iya iya iya. Oke.
1: Oke, buat tadi ya, Bu Sal tadi. Bu Sal. Mungkin yang dimaksud Bu Sal tadi Bang Korsa kali yang di Berandan kali itu.
0: Bang Korsa yang di, oh iya, yang satu kampung sama Bu Sal ya. Tapi kan Bang Denny ada kirim salam juga katanya.
1: Iya, salam kenal deh buat Bu Sal ya. Salma apa Salwa ya kan.
0: Bu Sal. Salahuddin kali.
1: Gitu aja.
0: Ya Allah, jadi ya. Eh, ada pendengar baru dari Buloh namanya Bu Ana,
1: oh,
0: Kak Ana.
1: Iya. Bu Ana sama loh nanti kita Bu Ana jauh dari Ana.
0: Iya, kalau beliau anaknya di Malaysia dan di Takengon katanya ya.
1: Oh, jauh ya, Kak ya. Ya udah 5 bulan loh enggak ketemu Ana, lama banget nih.
0: Ya ampun, 5 bulan itu terasa lama sekali loh.
1: Lama banget, paling gue selama. Terus buat Bang Riki sama Kak Ani sama yang penyiar aja kita. Mbak Rere, sorry Mbak Rere hampir lupa.
0: Waduh, Mbak Rere juga. Waalaikumsalam, Mbak Rere titip pesan ya. Tolong Yuna tolong balas ya. Kalau ada yang bilang salam untuk saya, langsung aja gitu, minta titip wakilin gitu jawaban saya katanya
1: ya,
0: gitu.
1: Mbak Rere sekali-sekali dong Mbak Rere di spill makan apa gitu, pengen tahu ya kan.
0: Apa? Apa? Spill makanannya?
1: Makan apa gitu, makanannya spill gitu ya.
0: Oh, sepil dong Mbak. Mana tahu jengkol sambal. Karena kan atau nasi liwet ya kan.
1: Iya dong. Mana tahu bikin selera gue gitu ya.
0: Oh. Udah, itu aja.
1: Nanti ya 5 menit katanya waktunya.
0: Oke. Udah 6 mau 7 nih, udah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Luar biasa ya. Untuk Kak Mastura tadi request lagu Mama sudah Yuna siapkan dari Nike Ardila. Juga untuk Bu Rini yang sedang dalam perjalanan menjadi pendengar setia kami. Kalau di jalan gak ada lain yang didengar, tetap Radio Republik Indonesia. Lagu Kangen dari Dewa 19 juga sudah Yuna siapkan. Ya, kemudian juga Yuna akan terima satu penelpon lagi di 08-1167-15893. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Kak Ani.
2: Gimana? Sehat?
0: Sehat dong. Kak Ani gimana? Sehat sama Bang Riki? Ada Bang Riki juga. Selamat malam, Bang Riki.
2: Selamat malam, Kak Yuna. Apa kabar, Kak Yuna?
0: Baik. Hai, dua sejoliku.
2: Hai juga Kak Yuna.
0: Gimana? Request Kain lagu apa kalian berdua?
2: Cua-cua,
0: iyalah, semangat kan kalau ada kalian.
2: Iya. Kalau Bang Denny nyadar, kalau Bang Denny abang ngajak di siaran dia nggak mau masuk. Tapi kalau Kak Yuna mau masuk kayak.
0: Kenapa kayak gitu dia?
2: Iya, tahu. Mandi di Medan Tuan nggak pernah masuk ya kalau
3: kayak gini, nggak bisa masuk.
0: Susah.
2: Nggak bisa masuk, memang nggak mau masuk. Kalau kayaknya cepat-cepat masuk dia.
0: Iya, mungkin karena dia udah.
2: Tahu berbeda, memang kalau kayaknya jarang. Kalau banyak utang, selesai utang tuh.
0: Bisa setenang itu pikiran kita, Bang.
2: Iya.
0: Jangan suruh Kak Yuna bayar utang ya.
2: Bukan.
0: Oh, bukan.
2: Dengar Kak Yuna, kalau Bariki, kalau Kak Yuna belajaran, terlapar jadi kenyang Kak Yuna.
0: Oh, mantap kali. Simpan aja rice cookernya ya.
2: Kalau bisa Kak Yuna tiap malam.
0: Jangan tiap malam. Tapi besok malam ada lagi kok.
2: Ada lagi.
0: Ditunggu lagi ya.
2: Alhamdulillah.
0: Jadi dua sejoli kita malam ini mau request lagu apa?
2: Kalau dari Mama.
0: Mama dari siapa?
2: Ini tadi ikutan aja dari sama siapa tuh kakak apa namanya?
0: Kak Mastura, lagu ini ya. Nike Ardila.
2: Dia kan jadi lagu yang Mama kan?
0: Iya, Mama, oh Mama.
2: Terus lain tuh Kak Yuna.
0: Beda, itu lagu siapa? Kalau yang Yuna nyanyi siapa?
2: Mama, kenalilah padaku gitu.
0: Loh, tapi yang diminta yang Nika Ardila, Bang.
2: Ya, itu lain yang kayu nanyanya tadi.
0: Jadi kalau yang kayak mana tadi? Mama kayak mana?
2: Mama, kenalilah padaku.
0: Itu yang nyanyi siapa? Itu Edi Silitonga.
2: Iya, iyalah.
0: Oh, beda lagi kalau dia mintanya tadi yang Nika Ardila, Bang.
2: Nah, ini tadi Edi Silitonga.
0: Oke, siap.
2: Bisa kan?
0: Boleh dong. Ini kan karena malam hari ini, karena malam Jumat, Bang Riki, kita mau putarin lagu tentang mama atau juga tentang ayah. Jadi banyak
2: dari kita rindu sama ayah sama mama gitu.
0: Oh, siap. Lagunya
2: mama kan kuburnya kan di Kalimantan. Yeah. Jadi kan kangen, enggak sempat mau pulang nih, duitnya enggak ada.
0: Oke, siap. Semoga nanti uangnya terkumpul. Tapi masih ada kan orang tuanya kan?
2: Enggak, dua-dua Kak Ina.
0: Jadi kalau mau pulang kayak mana? Kirim doa dari mana-mana juga bisa kan?
2: Ya, kirim doa aja sambil sholat Kak Ina.
0: Oh, siap. Oh iya, semoga tersampaikan rindunya ya.
2: Iya.
0: Baiklah, Edi Silitonga dengan mama sudah Yuna siapkan. Kak Ani, lagu apa Kak Ani?
3: Sama aja aja gitu.
0: Sama aja ya, ikut lagu mama juga ya. Kalau Kak Ani, orang tua masih ada? Orang tua masih ada?
3: Enggak ada?
0: Enggak
3: ada.
0: Oke, okay. Semoga rindu doanya tersampaikan kepada ibunda kita tercinta ya. Kita doakan yang baik-baik ya.
2: Malam dulu saya, Ma.
0: Silakan.
2: Ma, apa tuh? Ma Geren apa?
3: Grandma.
2: Oh, grandma.
0: Mama grand. Tiba-tiba
3: kayak malam kuare migren dibilang gitu.
0: Kok migren?
2: Oh, migren ya. Grandma. Grandma. Nama tuh nih, Bang Deni Medan tadi ya.
0: Iya, Bang Deni. Terus.
2: Yang baru saya ya, Bang.
3: Bang
2: Herman. Bang Herman udah lama gak masuk nih.
3: Bang Herman kemana aja? Gak
0: ada, masuk. Ada malam kemarin tuh. Kakak gak dengar.
2: Iya. Ya udah lah, nanti ada yang masuk lagi kayaknya.
0: Oke, ditunggu lagunya ya.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Oke Kak Ani, assalamualaikum kakak. Sepertinya kita putarkan dulu lagu-lagu ya. Ada Pak Jalal, bukan pagi, bukan siang, bukan hanya sore, tapi juga malam, masih setia bersama Pro 1. Semangat ya Kak Yuna. Pengen dong request lagu Andai Ku Tahu Kapan Tiba Waktuku. Apa itu? Kok salah liriknya Pak Jalal? Yuna ngikutin jadi salah juga nih Pak Jalal. Pak Jalal tanggung jawab nih Pak Jalal. Andai Ku Tahu dari Pasya Ungu boleh. Salam buat semua pendengar Pro 1 RRI Loks Mawe, semakin di hati. Love love. Dari tadi mantap lagu dangdutnya sama Kak Nanda juga dari sore ya. Baik, selanjutnya ada siapa lagi di 08 11 67 15 8 93. Halo.
4: Assalamualaikum Yuda.
0: Waalaikumsalam Bang Samir. Bang Samir bukan sini?
4: Iya.
0: Betul kan?
4: Betul.
0: Kemana aja Bang? Kayak udah ditelan bumi Yuna lihat. Abang kemana Bang? Kok gak muncul-muncul Abang di udara Bang?
4: Susah muncul ya. Yaudah gak kasih kesempatan tuh Bang Samir.
0: Iya sengaja lah.
4: Iya kan sengaja ya.
0: Enggak ya. Ngambek dia. Kayak gitu dia. Gimana Bang? Ada rasa rindu dengan siapa malam hari ini? Banyak yang menitipkan rindu untuk ayah dan ibunya. Kalau abang rindu anak, rindu mantan? Rindu siapa?
4: Rindu semua, Yuna.
0: Satu-satu dong.
4: Sudah dijabat tuh.
0: Sudah rindu semuanya.
4: Ayah, ibu, ibu, rindu sahabat, rindu saudara, kan?
0: Oh, semua rindu ya. Adakah ya, lagu ya, yang rindu yang mewakili rasa rindunya, Bang?
4: Rindu yang mewakili rasa rindu. Kalau bisa Yuna pilih satu boleh?
0: Boleh juga.
4: Ya, pasti boleh.
0: Berarti lagu Pinkan Mambo judulnya Merindunya. Itu cocok sekali untuk Bang Samir di malam hari ini ya. Boleh ya, salam-salamnya Bang.
4: Aja,
0: ada salam-salam gak?
4: Salam untuk yang udah bergabung aja ya.
0: Oke deh.
4: Udah malam ini ya.
0: Terima kasih Bang Samir, selamat malam.
4: Selamat malam kembali Yuna.
0: Ya, assalamualaikum. Baiklah, Pak Jalal disuruh tanggung jawab malah cuma ketawa aja ya Pak ya. Karena Yuna lihat nih lirik lagu yang Bapak kirim agak lain ya. Andai ku tahu kapan waktu tiba. Nah, kan salah itu. Kapan tiba waktuku, gitu Pak seharusnya. Di sini sudah Yuna susun pendengar untuk lagu-lagu yang akan Yuna segera putarkan untuk Anda. Dari Nike Ardila, Mama Aku Ingin Pulang. Dewa 19 Kangen untuk Bu Rini. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan yang juga sedang mendengarkan siaran kami untuk urutan lagu kedua. Ada Seventeen dengan Ayah, ada Mama Edi Silitonga dan Andai Ku Tahu dari Ungu. Ada Pinkan Mambo dengan Merindunya. Yuna akan segera kembali untuk Anda.

0: Sebuah lagu yang sangat indah sekali untuk kita dengarkan bersama di malam hari ini. Walau tadi banyak yang memilih lagu bertemakan ayah, namun ada juga diselingi dengan lagu yang bertemakan ibu, ya, terutama untuk ibu kita yang masih ada, masih sehat. Walau harus jauh dari ibunda tercinta, ya. Tadi banyak juga penelpon kita yang rindu dengan anak-anaknya karena harus bekerja di tempat yang jauh, di luar kota atau juga di luar negeri, ya. Ada yang sudah 5 bulan tidak berjumpa, bahkan ada yang sudah bertahun-tahun tidak berjumpa, terpisah jarak dan waktu. Mama ini memang anugerah terindah yang Allah titipkan untuk kita semua, ya. Kalaupun Anda masih bisa bersama dengan kedekatan, nikmati kebersamaan yang tidak ternilai itu. Iya, hargai, sayangi, cintai dengan sepenuh hati. Selagi mama masih ada, biarkan tubuh kita tetap memeluknya. Kita dengarkan semua nasihatnya dan kita bahagiakan sebelum terlambat. Maka cinta kita tidak akan pernah berkurang untuk mama kita. Allah juga berikan rezeki yang terus mengalir untuk kita semua. Siapa lagi yang ingin bergabung? Masih ada 2 lagu yang belum Yuna putarkan. Lagu Ungu Andai Kau Tahu dan lagu Merindunya dari Pingkan. 2 lagu lagi tadi untuk Pak Jalal, ya, belum Yuna putarkan. Untuk Bang Samir juga belum Yuna putarkan. Sesaat lagi Yuna terima penelpon lagi karena kita masih ada setengah jam lagi waktu bersama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. Silakan Anda hubungi kami di 08 11 67 15 8 93. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Kak.
0: Halo, De Ina di Matang Gelumpang 2. Mau request lagu apa? Ih, baik, alhamdulillah. Request lagu apa malam ini, De Ina?
1: Siapa boleh, Kak?
0: Lagu tentang rindu, boleh dari siapa aja. Boleh Siti Nurhaliza. Siti Nurhaliza Purnama Merindu juga boleh.
1: Dari Ipang boleh.
0: Dari Ipang judulnya apa?
1: Apa aja boleh, Kak.
0: Yang penting dari Ipang, ya.
1: Pokoknya yang sedih sedikit, ya.
0: Yang mana tuh? Coba sebutin salah satu yang paling De Ina suka dari Ipang.
1: Kalau Ipang kurang tahu judulnya apa, Kak.
0: Jadi ngapain request?
1: Enggak, maksudnya tahu, cuman gak lupa. Tak sering request.
0: Oh, yang De Ina tahu aja lagu apa?
1: Pokoknya Ipang lah, terserah Kakak.
0: Ipang, apakah itu cinta, ya?
1: Iya, boleh juga.
0: Oke, salam-salamnya De Ina.
1: Salam buat Ayuna, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Ananda. Buat Kak Ayumi, buat semua-semua aja, Kak.
0: Buat semua-semua aja. Oke deh, Deina, ditunggu lagu Ipang, ya.
1: Iya.
0: Iya, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Selanjutnya, siapa lagi yang ingin bergabung? Silakan di 08 11 67 15 8 93. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Selamat malam. Dengan siapa Yuna bicara?
2: Bang Korsa.
0: Bang Korsa.
2: Iya.
0: Bang Korsa di salam balik dari Bunda Sal. Ada dengar enggak sih?
2: Ada, cuma Bunda Sal bilang Medan, Bang
0: Deni. Iya, kayak Bunda Sal salah deh. Sampai Bang Deni klarifikasi, itu bukan Deni, itu Bang Korsa yang kirim salam, ya kan, Bang? Karena satu kampung, ya, Bang, ya?
2: Iya, satu ini, satu kota.
0: Satu kota.
2: Kampungnya enggak tahu dari mana kampungnya.
0: Maafkan Bu Sal, ya. Oke, okay, lagi
2: malam ini memang pada tebal semua rindunya nih kak.
0: Iya kan, kalau Bang Korsa lagi rindu sama siapa nih?
2: Wah, saya rindunya ya kangen dengerin lagunya, ada mama, ada papa, ada ayah ya. Rindu orang tua kak.
0: Masih ada gak orang tuanya?
2: Gak ada, dua-dua
0: udah gak ada ya. Berarti cocoknya lagu ST12 saat terakhir.
2: Bapak, ini ada lagu ini
0: gak? Oh boleh, mau lagu apa?
2: Tempatnya tebal semua rindunya, rindu tebal aja lah kak.
0: Rindu.
2: Dari Iwan Pas lah.
0: Rindu tebal namanya?
2: Iya, rindu tebal dari Iwan Pas kak.
0: Iwan Pas, oke. Salam-salamnya Bang Korsa?
2: Salam-salamnya ya buat Bunda Sal di Langka. Yang hilang telah kepleset kitanya kan. Buat Bang Denny tadi ada senggol-senggol sama Korsa ya kan.
0: Iya Bang Denny.
2: Tadi ada salam kenal sama Bang Ricky ya.
0: Bang Ricky.
2: Iya, itu bunda apa, bunda-bunda lah semuanya yang malam ini pada masuk mendengarkan semua kan.
0: Udah.
2: Oke lah kak, cuman itu aja lah kak.
0: Oke.
2: Kan gini, orang mungkin banyak yang ngantri ya.
0: Iya, udah tebal-tebal semua ada rindunya udah.
2: Udah tebal-tebal semua, jangan lupa kak, rindu tebal kak ya.
0: Siap. Ditunggu ya.
2: Oke, Kak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu era 80-an kembali di request oleh Bang Korsa. Saya baru beli radio nih untuk dengerin RRI. Salam saya untuk Pak Jalal, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Dewantara. Tetap semangat ya Pak. Loh kok tiba-tiba kirim salam Bapak. Alah. Bu Rini beli radio baru ya. Cantik kali radio Ibu. Bukan cuma Bu Rini yang baru beli radio, tapi juga tadi yang Yuna bilang, kakak yang jual buah potong di dekat Bank Indonesia. Udah digantung di situ. Tadi kan Yuna beli buah kan. Pas Yuna lihat, hai udah ada radio. Iyalah untuk dengerin Kak Yuna, kalau lagi gak di rumah potong buah, lagi jualan bisa dengar. Semangat kali kakak itu ya. Terima kasih kakak. Terima kasih juga Bu Rini yang sudah sangat antusias sekali mendengar Radio Republik Indonesia RRI Luxembourg.

Baiklah pendengar, langsung saja kita akan mendengarkan lagu-lagu yang sudah masuk ke dalam list kami. Yuna putarkan dulu, tadi ada dua lagu tambahan ya. Lagu Ipang, apa tadi lagu Ipang, apakah itu cinta? Juga lagu Iwan Fals, Rindu Tebal untuk Bang Korsa. Yang baru saja menikmati suara radio barunya, Bu Rini, terima kasih banyak. Pak Jalal, terima kasih banyak. Mbak Riri juga terima kasih banyak. Ini masih ada 20 menit lagi, tapi sepertinya untuk memutarkan lagu-lagu ini waktu kita akan habis ya. Ada Merindunya dari Pinkan, ada juga Ungu, Andai Kau Tahu. Selamat mendengarkan.

0: Lagu terakhir kita di malam hari ini ditutup oleh Rindu Tebal miliknya Iwan Fals untuk Bang Korsa yang ada di Simpang Keramat. Terima kasih semuanya pendengar setia kami yang sudah bergabung dan membersamai 5 jam yang tidak terasa singkat sekali waktunya. Terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami. Selamat malam, selamat beristirahat di Kamis malam 24 September 2026. Jaga diri baik-baik. Ya, begitulah perjalanan kita selama 5 jam kebersamaan ini penuh dengan makna. Ya, sekali lagi terima kasih telah setia bersama kami, sudah menemani dan berbagi cerita, kita sudah merenung juga bersama sepanjang malam ini. Saatnya Yuna pamit ya, masih ada 1 jam lagi kebersamaan kita untuk mendengarkan lagu-lagu yang sudah tersusun rapi di sini. Semoga istirahat kita tenang malam ini, hati juga damai, dan besok pagi bangun menantikan keberkahan esok. Sampai jumpa besok malam di jam yang sama, di frekuensi yang sama. Yuna kembali akan menyapa Anda dengan hal-hal yang baik besok. Selamat malam dan sampai jumpa. Kita tutup dengan lagu terakhir, Saat Terakhir dari ST12. Sekaligus Yuna tutup Ruang Rindu kita malam ini.
1: Demikian Ruang Rindu, sampai jumpa.
2: Karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Hello Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensor dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Titik Inspirasi. Inspirasi.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang tidak pernah pasti. Pertama, kekayaan. Kedua, kejayaan. Ketiga, mimpi.

0: Titik Inspirasi. Inspirasi.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang paling berharga. Pertama, kasih sayang. Kedua, cinta. Dan ketiga, kebaikan.

Pendengar yang kami muliakan, usai sudah kebersamaan kita sejak pagi hingga malam ini. Kami haturkan terima kasih atas atensi yang Anda berikan selama kami mengudara. Semoga kebersamaan kita dapat memberikan manfaat, menambah pengetahuan dan kebahagiaan. Atas nama pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dari Serambi Mekah, Aceh Utara. Inilah Radio Republik Indonesia Lok Semawi. Kembali mengudara pada frekuensi 89,3 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi hingga malam hari. Saya Nanda Feriana dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Suami adalah surga atau neraka bagi seorang istri. Keridoan suami menjadi ridho Allah. Istri yang tidak diridhoi suaminya karena tidak taat dikatakan sebagai wanita yang durhaka dan kufur nikmat. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa beliau melihat wanita adalah penghuni neraka terbanyak. Seorang wanita pun bertanya kepada beliau, "Mengapa demikian Rasulullah?" Rasulullah pun menjawab bahwa di antaranya karena wanita banyak yang durhaka kepada suaminya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Ketika Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, harta apa yang sebaiknya kita miliki?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hendaknya salah seorang dari kalian memiliki hati yang bersyukur, lisan yang senantiasa berzikir, dan istri mukminah yang akan menolongmu dalam perkara akhirat." Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: Saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lok Semawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lok Semawe.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wahdah, shadaqa wa'dah wa nasara 'abdah. Syahadatan an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, di pagi hari yang berbahagia ini kita akan mencoba mengisi mutiara pagi ini dengan tema Surah Al-Fatihah sebagai pondasi akidah. Pemirsa yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita pahami bersama bahwa Surah Al-Fatihah itu adalah merupakan inti dari ajaran Islam. Karena ia mencakup tentang persoalan keimanan, ketauhidan, sehingga ia disebut sebagai pondasi akidah. Di dalam Surah Al-Fatihah juga kita dapati inti ibadah, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk hanya beribadah kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu ketika mengingatkan atau memberitahukan kepada Abu Sa'id Ar-Rafi' bin Al-Mu'alla radhiyallahu an. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari pada nomor 5006, di mana Rasulullah mengatakan kepada Abu Sa'id, "Ala u'allimuka a'dama suratin fil Qur'ani qabla an takhruja minal masajid?" Wahai Abu Sa'id, maukah aku beritahukan kepadamu, aku ajarkan kepadamu sebuah surah di dalam Al-Quran sebelum kita keluar masjid? Maka tentunya Abu Sa'id mengatakan, "Na'am ya Rasulullah." Nah, ketika itu Rasulullah pun menggandeng tangan Abu Sa'id dan kemudian hendak keluar dari masjid. Namun sesaat kemudian Abu Sa'id berkata kepada Rasulullah SAW, "Innaka kultu la'allimukannaka adama surati minal Qur'an." Ya Rasulullah, bukankah engkau tadi mengatakan akan mengajariku suatu surah dari Al-Quran? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah bersabda, "Alhamdulillahi rabbil alamin hiya sab'u mathani." Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, dia adalah merupakan 7 ayat yang diulang-ulang. Wal Qur'anul azim, dan ia merupakan Qur'an yang sangat azim, yang agung. Alladhi utitu, di mana Allah telah mendatangkan surah itu kepadaku. Jemaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Fatihah adalah surah yang sangat istimewa di dalam Al-Qur'an. Surah ini sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadraknya, bahwa Al-Fatihah itu diturunkan langsung oleh Allah dari arasy-Nya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian surah Al-Fatihah ini merupakan surah pertama dalam urutan penulisan, tapi dalam urutan turunnya ia turun pada tahun ke-11 atau akhir tahun ke-11 kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu setelah wafatnya Khadijah, setelah wafatnya Abu Talib, ketika Rasulullah hendak melaksanakan atau dipanggil oleh Allah untuk melakukan Isra dan Mi'raj, untuk menerima perintah sholat 5 waktu. Nah, resminya turun pada tahun tersebut. Akan tetapi jauh hari sebelum turunnya secara resmi pada tahun ke-11 atau di penghujung tahun ke-11 kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu surah Al-Fatihah itu sudah dibaca oleh Nabi dalam sholat malamnya. Sebagaimana kita pahami bersama bahwa sholat malam itu sudah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak turunnya surah Al-Muzammil, di mana di sana Allah berfirman, "Qumil laila illa qalila." Salatlah engkau di waktu malam kecuali sedikit. Nah, sejak Rasulullah melaksanakan sholat malam setelah perintah di dalam surah Al-Muzammil tersebut, Rasulullah sudah baca surah Al-Fatihah itu di dalam setiap rakaat sholatnya. Pemirsa yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Fatihah adalah surah yang paling amat sering kita baca. Kenapa tidak? karena kita harus membacanya di dalam setiap rakaat sholat yang kita laksanakan. Jadi dari 5 waktu sholat itu ada 17 rakaat, kemudian ditambah sholat rawatib 12 rakaat, ya, kemudian ditambah lagi dengan sholat-sholat sunnah yang lain, ditambah lagi kita tentunya pasti membaca surah Al-Fatihah itu setiap setelah sholat 5 waktu. Ya, setiap setelah sholat 5 waktu kita tambah lagi. Jadi hampir 40 kali atau bahkan lebih dari 40 kali dalam sehari semalam kita membaca surah Al-Fatihah itu. Ya, di samping karena ada bacaan wajib di dalam setiap rukun sholat yang kita lakukan, kemudian ada bacaan zikir yang kita baca setelahnya atau di luar sholat. Pagi hari, sore hari, malam hari menjelang tidur dan sebagainya. Pendengar insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Abbas radhiyallahu an meriwayatkan bahwa di dalam surah Al-Fatihah ini pokok persoalan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tentang akidah. Dapat tidak kita mendapati di awal surah Al-Fatihah ini, ya, seperti misalnya ayat 1 dan 3, ya. Bismillahirrahmanirrahim dengan Ar-Rahmanirrahim. Dua ayat ini, 1 dan 3 ini adalah merupakan tauhid asma wa sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenalkan dirinya kepada kita dengan sifat Rahman dan Rahimnya. Sekaligus ini bukan hanya sekedar sifat tetapi juga asma Allah. Dari asmaul husna, dari nama-nama yang paling indah di antara nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antaranya Allah kenalkan dirinya kepada kita hambanya dengan kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kata Ar-Rahman di dalam Al-Quran terulang sebanyak 57 kali. Kata Ar-Rahim sebanyak 114 kali. Ya. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan atau mengenalkan dirinya kepada kita dengan sangat luar biasa sekali dengan sifat dan asmanya yang pengasih dan penyayang. Dan ini merupakan sifat utama, ya, yang ada pada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam As-Suyuti di dalam kitabnya Al-Itqan Ulumul Quran, beliau mengatakan bahwa ada banyak nama dari surah Al-Fatihah ini. Ada nama Umul Kitab, Umul Quran, Alhamdu, As-Sab'ul Mathani, Al-Kafiyah, As-Syafiyah, ya. Ya, ini merupakan bagian dari nama-nama surah Al-Fatihah. Di dalam surah Al-Hijr pada ayat 87, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anil 'adzim. Dan sungguh kami telah mendatangkan, menurunkan, memberikan kepada Muhammad 7 ayat yang berulang, yang diulang-ulang, dan Al-Qur'anul 'Adzim, Al-Qur'an yang agung, yaitu surah Al-Fatihah. Dan itulah yang dipahami oleh Ibnu Abbas dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada ayat kedua di dalam surah Al-Fatihah yaitu kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, kita dapati di sini tauhid yang disebut dengan tauhid rububiyah. Ya, tauhid rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah lah sebagai satu-satunya pencipta, satu-satunya pelindung, satu-satunya pemelihara, satu-satunya pengayom, satu-satunya pemilik, ya. Nanti pada ayat keempat kita akan menemukan kalimat Maliki Yaumiddin. Allah adalah raja di raja, maharaja, pemilik yang sesungguhnya, ya, dari hari pembalasan itu. Nah, bukan berarti hari ini bukan milik Allah, tetapi di sana Allah ingin menegaskan tentang mulkiyahnya pada Yaumuddin, pada hari pembalasan yang disebut dengan hari kiamat. Nah, di ayat 1 dan 4 ini, di ayat 2 dan 4 ini, alhamdulillahi rabbil alamin dengan malik yaumiddin, ini menunjukkan kepada tauhid ar-rububiyah dan mulkiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dalam kepemilikannya, dalam penciptaannya, dalam perlindungannya, dalam pemeliharaannya, ya, dalam murabbiyahnya, ya, dalam mendidik, mentarbiyah manusia, ya, mengajarkan manusia dengan wahyu-wahyunya dan seterusnya. Ya, pemberi hidayah, pemberi rezeki, ya, semuanya itu adalah bagian dari rububiyah dan mulkiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pada ayat berikutnya, yaitu pada ayat yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan engkau sajalah ya Allah yang kami sembah, dan akan engkau sajalah ya Allah yang kami mintakan pertolongan, tempat kami meminta pertolongan. Ini menunjukkan kepada tauhid uluhiyah, bahwa sesungguhnya ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh kepada selain Allah. Bahwa kita sebagai orang yang beriman, yang telah menyatakan Allah sebagai satu-satunya ilah, sebagai satu-satunya Rabb, ya, yaitu al-ma'budu bihaq, ya, yang disembah dengan kebenaran, satu-satunya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka di kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini merupakan bagian tauhid uluhiyah. Jadi di sana sudah masuk tauhid asma wa sifat ayat 1 dan 3, Ar-Rahman Ar-Rahim, kemudian ada tauhid rububiyah dan mulkiyah ayat 2 dan 4, yaitu Rabbul Alamin dan Malik Yaumiddin. Kemudian ada tauhid uluhiyah, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, bahwa inti daripada ibadah itu adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Inti daripada ibadah itu adalah mengabdikan diri kita dengan seluruh aktivitas kehidupan kita hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tepatlah ketika para mufassirin menyatakan bahwa surah Al-Fatihah ini adalah merupakan bagian dari pondasi akidah, dan ia juga bagian dari inti ibadah. Pemirsa yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara pada ayat-ayat berikutnya, ini adalah bagian dari realisasi sebagai hamba kepada Rabb. Ya, kita sebagai makhluk, sebagai hamba, ya, Allah sebagai Khalik, sebagai Rabb, sebagai ilah, di mana disinilah Allah mengajarkan kepada kita akan ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga doa-doa yang kita panjatkan semuanya adalah doa-doa memohon, ya, pertolongan, perlindungan, ya, hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana kita diajarkan cara berdoa dan kalimat berdoa itu, ya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami, ya, hidayahlah kami, berikan hidayah kepada kami pada jalan yang benar, jalan yang lurus, yaitu jalan dinul Islam, jalan yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya. Nah, jalan itu jalan yang mana? Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan lagi, ya, sehingga kita berdoa dengan jalan itu, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Ya. Bukannya jalan orang-orang yang engkau murkai dan jalan orang yang sesat. Nah, para mufassirin diantaranya misalnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan maghdub di sini adalah orang-orang Yahudi, ya, sementara dolin adalah orang-orang Nasrani. Ya. Jadi jalan mereka dan jalan-jalan yang lain selain daripada jalan yang telah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah jalan yang maghdub dan jalan dolin. Nah, yang kita minta adalah jalan an'amta alaihim, ya, orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Siapa mereka? Di dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa di antara orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah para nabi, ya, para syuhada, para shodiqin, para solihin, ya. Nah, ini dijelaskan di dalam surah An-Nisa. Pemirsa yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena demikian, sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus memahami betul akan pondasi akidah kita sehingga kita bisa bertauhid dengan tauhid yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga mutiara pagi yang ditayangkan di setiap pagi di RRI Pro 1 ini dengan sejumlah pemateri yang ada akan memberikan manfaat yang begitu luas kepada kita semuanya dan menjadikan ini bagian dari sakafah Islamiyah kita insyaallah. Aku qulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lhokseumawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai anak Adam, jika kamu bersabar dan ikhlas akan tertimpa musibah, maka aku tidak akan meridhai bagimu sebuah pahala kecuali surga." Hadis riwayat Ibnu Majah.

Tidaklah seorang Muslim tertimpa kecelakaan, kemiskinan, kegundahan, kesedihan, kesakitan, maupun kedukacitaan, bahkan tertusuk duri sekalipun. Niscaya Allah akan menghapus dosa-dosanya dengan apa yang menimpanya. Hadis riwayat Bukhari.

0: ada sedikit penurunan daya beli masyarakat dari sepinya pusat-pusat perbelanjaan baik yang tradisional maupun yang sistem online ya.
1: Menyepakati kesepahaman bersama, bagaimana sih kita strategi pencegahan kekerasan di lintas sektor tersebut?
2: Seandainya misalnya kampung tidak menyelesaikan, kita bisa langsung komunikasi dengan Sarekrim Polres, karena di Polres.

Tim redaksi RRI Loksemawe telah merangkum hasil liputan di antaranya. Masyarakat dinilai masih sangat kurang dalam menjaga lingkungan. Terkendala armada, pengangkutan sampah di Darussalam Kota Loksemawe bergeser ke siang hari. Bersama saya, Nanda Feriana, inilah berita selengkapnya.

0: Pendengar, kita awali berita yang pertama. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara melalui Dinas Kesehatan Kabupaten mencatat tren penurunan kasus demam berdarah sepanjang periode Januari hingga September 2026. Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara, Dr. Ferianto, menyatakan secara umum jumlah kasus DBD di wilayahnya pada tahun ini mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun lalu. Berdasarkan data rekapitulasi Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara, sebanyak 27 kasus DBD selama 9 bulan pertama tahun 2026. Dari total tersebut, sebanyak 25 pasien dinyatakan sembuh setelah menjalani perawatan medis, sedangkan 2 penderita dilaporkan meninggal dunia. Sebaran kasus tersebut teridentifikasi di 9 wilayah kerja puskesmas dari total 32 puskesmas di Kabupaten Aceh Utara. Adapun 23 puskesmas lainnya mencatatkan zero case atau nihil kasus DBD sepanjang periode tersebut. Menurutnya, Puskesmas Bandar Baru mencatatkan akumulasi kasus terbanyak yakni 10 kasus dengan 9 penderita sembuh dan 1 meninggal dunia. Disusul Puskesmas Muara Batu dengan 6 kasus, Puskesmas Nisam Antara 4 kasus, dan Puskesmas Dewantara 2 kasus. Sementara itu, Puskesmas Sawang, Nisam, Kota Makmur, Syamtali Rabayu, dan Simpang 3 masing-masing melaporkan 1 kasus. 2 kasus kematian akibat DBD terkonfirmasi berasal dari wilayah kerja Puskesmas Bandar Baru atau kelompok usia 5 hingga 14 tahun dengan jenis kelamin laki-laki, dan Puskesmas Simpang 3 kelompok usia di atas 44 tahun perempuan. Dari segi demografi usia, kasus DBD paling banyak menyerang kelompok usia produktif, 15 hingga 44 tahun, sebanyak 15 kasus. Diikuti kelompok anak usia 5 sampai 14 tahun sebanyak 9 kasus, serta usia di atas 44 tahun sebanyak 3 kasus. Berdasarkan jenis kelamin, penderita perempuan mendominasi dengan 16 kasus, sementara laki-laki sebanyak 11 kasus. Meskipun tren kasus mengalami penurunan, Dr. Ferianto menghimbau masyarakat untuk tidak lengah dan tetap konsisten menjalankan langkah-langkah pencegahan, terutama saat memasuki musim penghujan. Dengan melakukan gerakan 3M+, yakni menguras, menutup tempat penampungan air, serta mendaur ulang barang bekas yang berpotensi menjadi sarang nyamuk Aedes aegypti. Pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Judi online merupakan perbuatan yang diharamkan dalam Islam. Pimpinan Dayah Mahad An-Nahla Luksemawe, Ustadz Taufikur Rahmi, mengatakan larangan perjudian telah ditegaskan Allah Ta'ala dalam Al-Quran, Surat Al-Maidah ayat 90. Ia menjelaskan ayat tersebut menyebut khamar, perjudian atau maisir, yaitu perbuatan keji yang termasuk perbuatan setan. Menurut Ustadz Taufikur Rahmi, judi online tetap masuk dalam kategori perjudian, meskipun dilakukan melalui perangkat digital. Kemajuan teknologi tidak mengubah hakikat maupun hukum dari praktik tersebut.
1: Surah Al-Maidah, di mana Allah pernah berpesan, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan. Fajtanibuhu la'allakum. Jadi ayat tersebut berpesan bahwa Allah Ta'ala menyampaikan bahwa sesungguhnya khamar itu berarti minuman keras atau yang memabukkan, segala sesuatu yang memabukkan, wal maisir dan perjudian, wal azlam mengundi nasib dengan anak panah, itu semua rijsun min amali syaitan, merupakan perbuatan syaitan.
0: Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak tergiur dengan keuntungan yang ditawarkan melalui judi online. Sebab perjudian dapat menyebabkan seseorang mengalami kerugian dan terus terdorong untuk mempertaruhkan hartanya. Selain terdampak terhadap kondisi ekonomi, kebiasaan berjudi juga dapat menimbulkan persoalan dalam kehidupan keluarga dan lingkungan sosial. Untuk itu, Ustadz Taufikur Rahmi mengajak masyarakat, terutama generasi muda, menjauhi segala bentuk perjudian dan memanfaatkan teknologi untuk kegiatan yang positif serta bermanfaat. Pendengar, judi online tidak hanya mengancam kondisi ekonomi, tetapi juga berpotensi merusak keharmonisan keluarga dan kehidupan sosial masyarakat. Membahas masalah tersebut, berikut kita simak wawancara Perspektif Agama yang dipandu oleh Anita Diana bersama Sekretaris Huda, Ustadz Mirza Gunawan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Uge.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya. Selamat pagi, Ustadz Gunawan. Terima kasih sudah berkenan meluangkan waktu untuk berbincang bersama RRI. Pendengar, judi online kini menjadi persoalan sosial yang tidak hanya berisiko mengganggu kondisi ekonomi, tetapi juga dapat berdampak pada keharmonisan keluarga. Untuk mengetahui bagaimana pandangan agama terhadap fenomena ini serta langkah pencegahannya, kita telah bersama Sekretaris Umum Himpunan Ulama Daya Aceh Huda, Ustadz Gunawan. Ustadz, kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Bagaimana nih pandangan agama terhadap praktik judi online dan apa dampaknya terhadap keberkahan ekonomi serta kehidupan keluarga?
3: Ya, senang sekali hari ini bisa bersama lagi RRI Losmawe. Apa tadi pertanyaannya, Kak? Bagaimana pandangan agama ya terhadap praktik judi online dan apa dampaknya terhadap keberkahan ekonomi serta kehidupan keluarga? Oke, siap. Mungkin menurut Ustadz Gunawan nih, judi online itu bukan jalan pintas jadi kaya, melainkan jalan tol menuju nestapa. Beli pulsa dicunda, singgah sejenak di ulai jalan. Niat hati menggandakan harta benda, malah masa depan berantakan di jalan. Nah, jadi kalau Islam itu sangat tegas, judi online kan rijisum min amali syaitan, perbuatan keji dan juga rekayasa syaitan. Kalau di Al-Maidah ayat 90, karena esensi judi adalah maisir ya, yaitu memakan harta orang lain secara batil. Jadi kalau kita nih warga Al-Maidah dan sekitarnya, para pendengar RRI, berharap jackpot dari kakek Zeus petir yang menyambar ya, padahal yang kosong isi dompet dan tagihan yang jadi ambiar. Bukannya dapat cuan, malah disuruh gaskan pinjol sampai dikejar ancaman. Ada yang ngaku cuma iseng mungkin pasangnya 10.000. Besoknya Hondanya tergadai, kulkas dijual, bahkan semua harta benda jadi abu.
2: Dan yang terakhir, apa nasihat dan langkah yang dapat dilakukan keluarga serta masyarakat untuk mencegah dan membantu seseorang keluar dari kebiasaan judi online?
3: That is not passive income, that is active destruction. Jadi ketika uang haram masuk ke saku, keberkahan kita di keluarga itu pun langsung jadi beku. Hubungan keluarga kita jadi retak, emosi kita meledak, hubungan dengan anak istri jadi tersentak, hidup pun jadi lululantak. Rezeki halal itu kalau kita bayangkan ya para pendengar RRI, mungkin kalau menurut Ustaz Gunawan itu membawa sakinah. Rezeki haram hanya menyisakan gelisah dan juga fitnah. Ingat dulu waktu kisah Abdurrahman bin Auf yang datang ke Madinah, beliau gak ada modal spesial pun tuh. Beliau tidak cari jalan pintas, tidak bertaruh, tidak ikut judi online, melainkan berkata, tunjukkan aku pasar. Dulani ala suk, tunjukkan aku pasar, dan beliau memilih ikhtiar halal. Keringat nyata sehingga Allah bukakan pintu kekayaan dunia dan akhirat. Jadi mungkin manjadda wajada, siapa bersungguh-sungguh dengan cara benar, dialah yang menang besar. Berhentilah mengejar fata morgana algoritma, jemput takdir mulia dengan karya nyata ya, kalau kita para pendengar RRI dimanapun berada, demi menjaga kehormatan dan kehormatan keluarga dan juga marwah serambi Mekah tercinta. Mungkin gitu Kak Diana.
2: Makasih atas waktunya Ustadz. Demikian wawancara singkat kami bersama Ustadz Gunawan selaku Sekretaris Umum Himpunan Ulama Daya Aceh. Saya Diana, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Masih bersama kami Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Loksmawe.
0: Pendengar, personil Polsek Muara 1 Polres Loksmawe pada Rabu pagi 23 September 2026 bergerak cepat ke lokasi kebakaran satu unit warung berkonstruksi kayu milik warga di Dusun C, Desa Ujung Pacu, Kecamatan Muara 1, Kota Loksmawe. Kapolres Loksmawe AKBP Ahzan melalui Kapolsek Muara 1 Ibtu Abdul Karim mengatakan, begitu menerima informasi kejadian, personil langsung mendatangi lokasi untuk melakukan pengamanan dan memastikan situasi di sekitar tempat kejadian tetap kondusif. Petugas juga membantu mengatur warga yang berada di sekitar lokasi agar tidak menghambat proses pemadaman. Kebakaran sekitar pukul 8.40 waktu Indonesia Barat terjadi ketika pemilik warung Asnawi Adib, 47 tahun, sedang memanaskan air di dapur. Setelah melayani pembeli, pemilik kembali ke dapur dan mendapati bagian samping dinding warung telah terbakar. Api kemudian merembes ke bagian atap bangunan. Sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, satu unit pemadam kebakaran dari PT Perta Arun Gas tiba di lokasi dan langsung melakukan pemadaman. Personil kepolisian turut memastikan akses menuju lokasi tetap terbuka, sehingga proses pemadaman dapat berlangsung dengan lancar. Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dan dilanjutkan dengan proses pendinginan untuk memastikan tidak terdapat titik api yang kembali menyala. Dalam peristiwa tersebut tidak terdapat korban jiwa, namun dua orang mengalami luka bakar ringan, yakni Saiful yang mengalami luka bakar pada tangan kiri dan Roslinawati pada bagian leher. Sementara kerugian materi diperkirakan mencapai 100 juta rupiah, meliputi barang dagangan, pakaian, peralatan rumah tangga, lemari dan kulkas, dan Kapolsek menghimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, khususnya saat menggunakan kompor, peralatan listrik maupun sumber api lainnya. Pendengar, kita beralih ke berita yang selanjutnya. Camat Lok Sukun Kamarudin menekankan pentingnya peran Bunda Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD dalam mendukung tumbuh kembang pendidikan dan perlindungan anak di tingkat kampung. Hal tersebut disampaikan Kamarudin saat memberikan sosialisasi kepada Bunda PAUD sekecamatan Lok Sukun yang berlangsung di Aula Kantor Camat Lok Sukun pada Rabu 23 September 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Bunda PAUD Kecamatan Lok Sukun Magfirah Zuhra, anggota Bunda PAUD Kecamatan Aprilismawati, serta seluruh Bunda PAUD Gampong dalam wilayah Kecamatan Lok Sukun. Dalam arahannya, Kamarudin menjelaskan bahwa Bunda PAUD memiliki posisi penting karena bersentuhan langsung dengan masyarakat dan keluarga. Oleh sebab itu, keberadaan Bunda PAUD diharapkan tidak sebatas mendukung kegiatan pendidikan, tetapi juga mampu mengidentifikasi kebutuhan dan persoalan anak usia dini di lingkungan masing-masing. Ia mendorong Bunda PAUD Gampong untuk aktif membangun koordinasi dengan pemerintah Gampong, kecamatan, serta unsur terkait lainnya dalam merancang dan melaksanakan berbagai program yang berkaitan dengan anak usia dini. Menurutnya, persoalan pendidikan dan tumbuh kembang anak perlu ditangani secara bersama-sama melalui edukasi, pendampingan, serta keterlibatan masyarakat. Pemerintah Kota Lok Semawe sudah selesai melaksanakan pemilihan gecik secara langsung untuk tahun 2026. 47 gecik telah terpilih untuk 47 gampung yang tersebar di 4 kecamatan dalam wilayah Pemerintah Kota Lok Semawe. Pasca pemilihan, maka saatnya membangun gampung dan masyarakat demi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Nasrullah.
5: Pemilihan gecik secara langsung Pelciksung tahun 2026 di Kota Lok Semawe sudah selesai dilaksanakan pada tanggal 20 dan 21 September 2026. Pemilihan gecik secara langsung di 47 gampung telah sukses dilaksanakan dan telah terpilihnya 47 orang gecik pilihan masyarakat. Suksesnya pesta demokrasi ini tidak terlepas berkat dukungan dan kerjasama yang baik dari semua pihak. Meskipun pada pelaksanaan Pelciksung adanya perbedaan pilihan, beda kelompok dan sebagainya, namun dengan telah berakhirnya pelaksanaan Pelciksung tersebut dan telah terpilihnya gecik pilihan masyarakat, diharapkan momentum ini menjadi perekat kebersamaan pasca Pelciksung, membangun persatuan dan membangun kampung secara bersama. Gecik, pendukung, dan masyarakat diharapkan bersama-sama menjalin komunikasi yang baik dalam membangun kemajuan kampung, seperti diungkapkan warga D. Andi Rahman berikut ini.
6: Jadi pasca Pelciksung di Kota Lok Semawe yang melibatkan 47 gampung se-Kota Lok Semawe, tentu namanya dinamika politik terjadi berbagai macam perbedaan-perbedaan pada saat kampanye, banyak situasi-situasi yang panas, sehingga persahabatan, persaudaraan antar tetangga semuanya itu banyak yang terlukai seperti itu. Jadi harapan kita pasca Pilsiksung ini, kecik-kecik terpilih itu melakukan rekonsiliasi di kampung masing-masing untuk mengumpulkan para-para tokoh baik yang terpilih maupun tidak terpilih untuk sama-sama menetapkan, menyusun langkah-langkah agar kampung masing-masing itu maju dengan semangat mereka bersatu seperti itu.
5: Begitu pula yang diungkapkan warga lainnya, Lutfi Saipullah. Pasca terpilihnya pemimpin di kampung, tinggalkan perselisihan. Kini saatnya kecik bersama masyarakat dan perangkat kampung lainnya merancang pembangunan, memanfaatkan potensi daerah untuk kemajuan dan kesejahteraan kampung.
7: Agenda pilihan kecik langsung dilaksanakan di pemerintah Kota Lhokseumawe. Itu sudah berlangsung sebanyak 47 desa ya, 47 desa yang sudah berhasil menghasilkan kepala-kepala desa atau kecik hasil. Jadi harapan kita sebagai masyarakat, sebagai warga, harapannya adalah bagaimana caranya kecik-kecik seperti ini ke depan bisa memimpin desanya masing-masing, kampung masing-masing secara maksimal. Secara maksimal, kemudian dia bisa menghasilkan potensi-potensi kampung yang bisa membuat menuju kemandirian ya, kemandirian. Mana kemandirian? Bahwa kampung itu punya pendapatan yang bisa dihasilkan.
5: Selain itu, PC Ketua Abdesi Merah Putih Kota Lhokseumawe, Kadria, mengatakan jika sebelumnya 47 kampung dijabat oleh PJ atau penjabat, maka dengan selesainya Pilciksum, 47 kampung tersebut sudah memiliki kecik definitif. Untuk itu, kecik yang terpilih diharapkan mampu merangkul seluruh masyarakat untuk menuju perubahan ke arah yang lebih baik, rancang dan membangun kampung secara bersama-sama.
8: Yang buat pemilihan langsung yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Lhokseumawe, yang banyak antusias masyarakat sangat mendukung, sangat luar biasa untuk memilih keciknya yang baru. Karena kan selama ini PJ mungkin hampir 3 tahun, kalau salah dah hampir 3 tahun ya. PJ ini dah definitif, mungkin masyarakat kita mengharapkan yang definitif. Itu kalau PJ itu kan ada batasannya juga di apa itu kan. Kalau definitif itu bisa ambil keputusannya. Mungkin membangun kampung itu mungkin yang kalau memang gici-gici yang terpilih itu dari incumbent gici sebelumnya itu kan, itu bisa melanjutkan bagaimana meningkatkan kembali birokrasi beliau-beliaunya. Tapi kalau yang baru ini memang kita lihat itu kita harapkan daripada Ketua Desi Kota Lhokseumawe dan kita semua dari gici dan aparatur kampung itu mengharapkan birokrasi bisa hidup.
5: Sementara itu, hal senada diungkapkan PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampung DPMG Kota Lhokseumawe, Safriyadi. Dengan telah suksesnya pemilihan kecik dan telah terpilihnya 47 kecik, diharapkan kedepannya kebersamaan makin solid terjalin. Kecik mampu merangkul warganya, begitu juga warga mendukung dan membantu kecik dalam upaya membangun gampung ke arah yang lebih baik.
9: Pemungutan dan perhitungan suara pemilihan kecik serentak Kota Lhokseumawe dengan telah selesai dilaksanakan. Pertama kan kami berharap Pak Lisi itu dapat mengajak seluruh masyarakat untuk menerima hasil pemilihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan yang kedua, menghindari sikap saling menyalahkan antar pendukung calon. Tidak menjadikan perbedaan pilihan sebagai dasar untuk memutus hubungan sosial, kekeluargaan maupun hubungan kemasyarakatan. Empat, menghindari perkataan, tindakan maupun informasi yang dapat memicu konflik. Khususnya dapat mengedepankan musyawarah apabila terdapat permasalahan di tengah masyarakat. Dan yang paling penting ini, mengajak tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh bunda, perempuan dan tokoh adat untuk menjadikan bagian dari upaya menjaga suasana damai. Dia harus sanggup dirangkul semua tokoh, semua kelembagaan di kampung ini biar agar semua keputusan yang diambil Pak Lisi, semua yang dilakukan Pak Lisi ini terasa ini kegiatan kita lakukan bersama, keputusan kita lakukan bersama, bukan hanya keputusan Pak Lisi terpilih.
5: Pasca pemilihan diharapkan, tambah Safriyadi, tidak ada lagi sekat-sekat di antara masyarakat, tidak ada lagi pro dan kontra, namun kebersamaan harus terus dapat terjalin dan terpelihara demi kemajuan kampung. Demikian, Nasrullah melaporkan.
0: Demikian pendengar Fokus Pagi edisi hari ini bersama saya Nanda Feriana. Anda juga bisa mengakses aplikasi RRI Digital, media sosial Instagram dan TikTok di @RRIluksemawe. Serta informasi menarik lainnya juga dapat Anda baca di rri.co.id. Demikian, sampai jumpa.

0: Sini tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Nyana Iza di Banten Gepegah Bang Lu putar lagu Sabobo. Salam kemandu pendengar setia Bung Jaro ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Banten untuk Sabodoronya.
0: Tentunya hanya di Bung

Ya Rahim, lam tujuh petala langit, lam tujuh petala bumo, serta mandum aso di dalam dunia. Sabi lam tasbih kepujo Allah, ngan sunatullah nyangke keseimbangan alamnya sabi terjaga.

negara paling rawan bencana. Tahukah kamu, dari 193 negara yang tergabung dalam PBB, Indonesia menempati urutan kedua sebagai negara paling rawan bencana di dunia. Indonesia berada di posisi kedua setelah Filipina. Menurut data yang dirilis oleh lembaga World Risk Index atau WRI, peringkat bencana Indonesia berada pada angka 41,46 poin. Angka ini lebih kecil dari Filipina dan lebih besar dari India. Adapun lima besar negara dengan peringkat teratas yaitu Filipina dengan poin kerawanan bencana mencapai 46,86 poin. Kedua disusul oleh Indonesia. Ketiga ada India. Dan keempat ditempati oleh Meksiko. Dan yang terakhir negara Kolombia. Perhitungan WRI dinilai berdasarkan aspek keterpaparan dan kerentanan terhadap bencana. Indeks penilaian dilakukan berdasarkan kategori paling rendah mulai dari poin 0,00 sampai 9,9 hingga kategori paling tinggi mulai dari 33 poin sampai 100 poin.

Suara Desa dari Cut Zuhra featuring Kamal Abi untuk Anda pagi hari ini, dan selamat memulai aktivitas di hari Jumat ini. Dan tentunya semoga di hari Jumat ini kita semua selalu sehat ya, dan diberi kelimpahan rezeki. Tapi kalau kita ngomong-ngomong

dikirimkan oleh pendengar kita Mbak Ari yang mengingatkan lagi memang bahwa kadang-kadang kita itu sering kurang mengapresiasi diri kita sendiri ya. Artinya kita sudah capek bekerja, sudah capek kelelahan dalam mengumpulkan pundi-pundi cuan gitu ya. Tapi kita tidak menghabiskan itu untuk kebahagiaan diri kita sendiri. Katakanlah misalnya untuk merawat diri, untuk self care, atau sekedar mungkin hiburan gitu ya. Nah, jangan terlalu memaksakan diri sendiri. Kamu bekerja untuk hidup ya, bukan hidup untuk bekerja. Jadi kalau sesekali gaji habis

kepala keluarga mungkin, atau single parent bisa jadi ya. Kadang-kadang kita lebih banyak menghabiskan untuk kebutuhan keluarga tapi lupa untuk diri sendiri. Nah, jangan lupa untuk diri sendiri, jangan lupa untuk bahagia walaupun dengan hal-hal sederhana ya. Dengan membeli secangkir kopi itu gak akan jadi pemborosan kok. Semoga selalu berlimpah rezeki untuk semua pendengar Pro 1, apalagi di hari Jumat ini ya. Semoga hari Jumat ini penuh dengan keberkahan, kebahagiaan, dan tentunya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sesaat lagi pendengar, kami akan hadirkan Warta Berita Pagi ya dari Pro 3 Jakarta untuk Anda pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Nanti jangan lupa untuk menyimak program Kabar Aceh. Informasi-informasi yang disampaikan oleh presenter RRI Sekorwil 17 Aceh. Dan juga nanti ada informasi cuaca juga pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan setelahnya ada program Bincang Pagi yang nanti kita akan membicarakan mengenai judi online ya. Dan sebagaimana kalau kita lihat saat ini, judi online ini sudah sangat meresahkan sekali ya. Karena di tahun 2017 itu transaksinya itu masih sekitar 2 triliun gitu ya di awal 2017. Ini menurut sejumlah data, lalu merangkak naik menjadi begitu banyak transaksinya, menjadi 300 triliun, bahkan 2025 kabarnya 1.200 triliun dari transaksi judi online ya. Jadi perputaran uang di judi online itu sangat besar sekali. Bayangkan seandainya uang sebanyak itu dipakai untuk hal yang sifatnya mendukung daya beli masyarakat, misal UMKM dan lain-lain, itu akan meningkatkan kesejahteraan dan perputaran uangnya akan jauh lebih positif ketimbang dihabiskan untuk perbuatan yang jelas-jelas itu melanggar hukum agama ya, artinya melanggar karena dalam agama juga dilarang ya. Sehingga kenapa kadang-kadang terjadi kemiskinan atau tiba-tiba misal orang yang kaya tapi bisa jatuh miskin ya, mungkin karena hal-hal seperti itu ya. Semoga tidak ada keluarga kita atau kerabat-kerabat kita yang terjebak dengan judi online, sehingga rezekinya selalu berkah, selalu bermanfaat untuk orang lain dan juga dirinya sendiri.